0: Hello.
1: Halo.
2: Halo. Selamat pagi.
1: Dapat dengan juak sit so radio ke?
2: Okey.
0: Lagi dengar topik sana nanti.
2: Ada okey dengar ada.
0: Okey. Terus dengan komen dengan.
2: Aku ti Edward Kalau masuk kampung Tasik Mawang ya.
0: Okey.
2: Dia tu pada ti lagi jerebu bo.
1: Oh.
2: Yo, lagi bayu lagak aginya lagak.
0: Okey, Edward Kalau.
2: Aje topik dan berpagi ti.
0: Okey.
2: Pas kita warga emas. Baik, kami dapur dengan sama kerja lah. Dalam 60-an 80-an
0: iya.
2: Datu pertama kali dapur dengan agamu. Aku karena kurang sehat, tangan kurang sehat. Walaupun itu pertama kali nyekan maku itu sungkumu. Aku pahai sungkuh kena mengtaruh kah kuduh kah ini kerajaanmu itu banyak kerajaannya buat sungkuh saja. rapi-rapi lah. Pertuhan yang berdapur sampai 20 sawah yang berdapur menjebeng raya. Mikir kerajaan dah tayar-tayar ngemi dah sibuk, dah serikir itu akhir berubah bo. Saya dan sekian kita masuk dengan ya ikan kudu duit muda bank namanya.
1: Warga
2: emas lah. Saya masih cerita.
0: Iya.
2: Ini agak anak kini dua pagu ya.
0: Ah ya pagu sejak.
2: Kini mungkin dua nak kini dua.
0: Lagi anak singau.
1: anak ngiau, anak pisuang.
2: Oh lagi tak ngiau ya lo.
1: Anak angkat.
2: Okey, apalah anak singau ya.
0: Iya.
2: Pintar ni pintar lagi juga nongi tikus oh. Pandai pintar mati ya. Saya harap kita dua sehat.
0: Ya, terima kasih.
2: Balap warga sehat.
0: Ya.
2: Kata pun pagu menaik gaji model itu. Jimat belanja.
0: Iya, terima kasih.
2: Abang hidup dengan duit. Oh, suka ti belanja. Saya
0: ya.
2: Simpan masa depan.
0: Iya.
2: Ada Sarawak itu ya, ni lahir nak 1000.
0: Betul, betul.
2: Aku tak ihong nak ke Cimheng nak ke 1000. Education free.
0: Ya, education free ya, betul.
2: Education free, high level. University memang mau free itu. Pocket money pendek juga abang Jo.
1: Iya.
2: Tapi bang, sedar semuku lah harap semua sehat-sehat terus selalu.
0: Iya, terima kasih, Mr. Edward.
1: Maka mudah nak memasak bagi-bagi ya, sebab itu yang di kawasan Tebedu masih gigi jerebu. Jadi, ingat perlu nak memasak bagi-bagi.
0: Okey, jadi menik Meli ni atas berjudi dengan Ragu Praman, tayah tina Ragu So Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipuh ni neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dah har betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ya, ragu di Dr. Mambeda Natasha Jagu ngah ragu ia di dena bunga Andu Ramis mengmai minit lepas ngah pukul mai isan-isan ke seramat peguru kerja pengenai ngan ke di isan-isan nanti puan ke ayat ngan di bian ke urusan ngan di isan-isan nanti ya isan yang ngan dah kemet anu burat ngan dah tinggal jam pukul kudu dah rebis i bara adi lagi rep dapat dengan doktor pakar ke di anu hati ya leni
1: iya okay. Yo tersambung lagi topik mijang kopi tak pagi yeah. Mas ya okay. Semua yang asyikkan nang okay. Oni abar, ino pekar biasa. Oni okay. Abar mu, oh, ino okay. Pekar biasa. Okay. Tapi bila esikan, kudu umur mu, oh,
0: kudu umur
1: mu adin. Oni kudu ingat mu makin gomu. Ah. Kudu umur mu adin. Okay. Oni makin gomu, oni makin mayu, oni iti, oni ino. Ah.
0: Okay.
1: Mesti dah ngotin dengan mesti dia suka.
0: Iya. Jadi tiada tinggal dia asyik dengi di talian di isan-isan nanti ya. Hello.
1: Hello.
2: Hello. Selamat pagi dengan dua.
0: Ya, yes, selamat pagi.
2: Jadi apa kabar?
0: Agak ya, kabar kena. Ani agak ngan.
2: Aku kesehat.
0: Kena. Jadi gini dengan topik tak sanati.
2: Aji pun dengan mak pun dengan sisi jah Ani berdeh dengan suka dan
1: sikit. Iya.
0: Jadi Ani, kena dengan Aji kah?
2: Memang lah.
0: Okey.
2: Dah parih mak ku kena madepuh ke maki-maki ku penuh dah weh.
1: Ya.
2: Aku tong bujah.
1: Iya.
2: Mak dawe dengan aku tong bujah memang ku seraru penuh. Ku kerja ke maki kerja ke mana. Keliling kain ku kerja. Jadi biar aku kerja nggak berarti sebanyak ni kesiat ni. Ani ngan keruk ngan kelakar dengan anda gaji ku dengan ni kesiat ni. Ku kerja di gaji. Kudu gaji yang muda ke gaji kesiat. Masa kalau aku dah sapur nggak bara foreigner. Para foreigner fenomeni para European nanti, European para Jepun, para niati para Korea tu, ye deh anda dengar na how much is your pay? Ani pangkat mu saya, ani what is your rank? Ye deh anda siap ni mana? Anda kembali ye nama face to face ye nama the work kah the tarunaan kah ada tarunaan kah orang mana kasar pasal kerja baru ye ya kedua gaji ani muni kemen pakat asli kedua gaji baru ini takar pakemen yang nan ruh kena bege de yang tak ada rekut menik pari duduk ujak kekuab nyampi
0: iya
2: badan li nang komik tak u Jadi ku kerja nanti ku dua gaji mu ini pakat mu parik ni sensitif.
0: Ya betul betul sensitif.
2: Memang sensitif. Mak kemenangan enggak nan ni mencingat awak daya aksi dawuk sekurah muni menek ba. Nang puat nang awak aksi sekurah ya dawuk leg terminum. Aku dengar gah ya ji ngamuk nak berjara si berjara nak. Nah, dengar puas tidak manusia lah.
0: Iya.
2: Mak munda mendeman ni nyaman aku dahwe. Aku kos sekurah kau puas nang neg sakat pom taruh ada. Pak enden aku nak kerja. Aku majik belajar hati belajaran ngaku nama kemana ini.
0: Betul. Betul.
2: Jadi kemarin kisah pasar ini pangkat dan memang medah layak lah dan dari sekian menit pangkat nama jadi momen selain lah menaku dah kerja kapar kamu ku kerja aku nak kerja kapar dan enggak ke di kapar ni kerja kerja kapar kebeh nak kerja kapar kapal lokal ke home ke foreign ke kamu kapal foreign gue ingat ni dan yang dari kapal foreign gue ingat ni kapal sebenarnya isim berkuap na kapar ayuh na moni kapar ana ada baga ana ada penuh foreign green dan nang daya ada di ke Europe ada ke

0: pon ni sama di masia na anak dengak na ani company na wau baru na pas na wau ada ti kerja ka company American President Line oh na pas na American President Line na on by American jadi pakai enggak je na bama kerja ka American ya enggak na oh dari daya api menuju Malaysia, daya api menuju Filipin, api menuju Indonesia. Stage gaji nanti sama.
1: Iya.
0: Yeah. Sama stage gaji na. Yeah. Jadi dia mau puat ni kena oh, anu dia mau nak puat berdosa dan mesti kasi gaji. mana?
1: Iya yeah, betul.
0: Jadi dan mau dari setiap tenang, ini kabar mau mesawat, anu mau normal bagi ku.
1: Iya.
0: Muka dua anak mu, anak ku pergi karena kadang-kadang nak nampak tiga muka dua suku mau dua satu ada tempat yang kepi karena.
1: Betul.
0: Suku nanti dua.
1: Iya.
0: Iku nah. Muka dua suku mau lagi dua ada tempat yang ku kada dah buket tiga hari.
1: Iya.
0: Mana bang nama nongatap dengan.
1: Iya.
0: jadi kemarin sekian mesawat ku anak. Anak dah ke sarah dah sekian mesawat ke bayu.
1: Iya.
0: Bagi ku anak dah negatif anak masjid mana sapur gambar masalah barau Jepun berkorea pun yang masih merit. Aku mesawat kawin kaya memang sekian nak kerja pun dah sekian yang nak berkawin ke bayu. Mana mesawat ke bayu.
1: Iya.
0: Jadi anak dia dah negatif, anak memang positif lah.
1: Okay.
0: Kedua anak kadang biasa aja.
1: Yeah.
0: Mari enggak berumur na. Kadang-kadang bagi daya dak awas dak bagi nasib si.
1: Yeah.
0: Anak na mau bagi dia beranak memang kita sensitif area si nama tu nyangut lah.
1: Iya iya.
0: Maka benda mesawat untuk umum mesawat kudu dekah ayo nama enggak dengan toh bayu ke pada hari musim kedua sawat nama nede berisik enggak ada gaya nama ada suara dari sawat badan neburi enggak jawit nama di anak ke bayu anak
1: iya
0: macara pembelajaan ni beket mana bisa bahasa bahasa cara gerak geri berana berbelanja
1: iya betul. Okay.
0: Jadi anak ada arah. Jadi dapat request ragu ka?
1: Super ragu ni.
0: Ragu begunya kedang anak asyik Alan Lopeng ana.
1: Oh, Alan Lopeng atik Super Siro. Ngan puan ni den ragu ana.
0: Den ragu ana ada nang turak betuana ya de merut rumin Santosa Jiran ana.
1: Tek Super Siro ya.
0: Senang turak kentut turak mutua senang berguyut guyut senang lebar kejayaan. Alan Lopeng.
1: Iya iya saya.
0: Jadi iya diin sok per salam diin sok per pendengar ini YSM BDJ hati. Mohon barangan ayam boy barangan ini hati media sem mukrinas abang amang pak abah. Babai Fadel lati, babai sama babai El lati.
1: Iya.
0: Semuk kena dari semuk. Ane jual paku kena.
1: Iya.
0: Nada borang kan DJ lah.
1: Terima kasih. Okay. Iya. Yeah.
0: Selamat bertugas lah.
1: Iya, terima kasih Mr. Komik.
0: Okay. Tuhan Yesus memberkati.
1: Iya, terima kasih. Bye bye. Mr. Komik join topik tadi Isan Senati. Jadi ati komen so Clifton Cliff enang komen ku lah enang ku paling do suka yo di barai an skin pasal reta. Okey, ati paling do ku suka sedangkan bara hata nyamba moh ko do kutung. Ya, agi ge rayaan pertikai kan lah pasal reta.
2: Pasal harta lah.
1: Ya, berlebih sedikit ni akan beri pasar tanah. Tak iskan asyik dapat tanah. Bayu ke Pramin, bayu ke Nairmin. Benar meh. Okey. Jadi
2: ogi soalan dia perlunya sekian kadang-kadang ogi soalan di ida sepatutnya sikit.
1: Ya, yeah, okey, kamu isa nang Mr. Comic ti ja nang membenan ja u, mesuan ja u, ana memang soalan normal. Memang soalan normal.
2: Pak normal kalau nya kerja. Okay. Kerja di di nanti tempat di Bokon, syarikat di Bokon. Kalau bersama dua dengan-dengan. Kalau sikit soalan.
1: Okey.
2: Oni mesti ada sekarang kawin pada mesti dipilih. aku dia paling disuka soalan ini.
1: Okey, kalau ayo macam sikit lah mau benan ke Bayu. Bayu. Okey
2: lagi.
1: Pak banyak sikit. Rika-rika selah benan. Bukan banyak. Okey, anda memang sensitif ni sikit lah. Faham.
2: Lagi satu. Lagi satu ini nak tapi lagi. Mesti
1: yeah.
2: Mesti mau rugi, mau rugi. Rugi sebab itu kahwin, sebab itu beranak. Sebab nang rugi ni. Rugi sok cuti bersalin.
1: Okey, tak tinggal dengar dia. Soalan dengar. Hello.
2: Hello.
3: Hello, BJ. Reni dia BJ. Ayo. Ayo. Selamat pagi, dah ingat.
1: Selamat pagi, dah ingat.
3: Aku pergi dengan Danny. Tapi nanti bagus ke kau ke. Banyak ni nak dengan ni. Banyak sikit. Oh, kerja mu yo. Bawa dok tadi kerja yang mana karu wak. Main sikit. Ayah anak kudu anak mu. Kanan je. Ngaya dok yang lagi anak. Eh, kau ke tau. Banyak nang. Banyak sikit. Kada ni nang. Bijele ni tie. Dega pagu ni di munohnya dia nya abi ku saya nak doku gi jadi mo tilat umur. Jadi menyaksikan inoh dua nak kasih ge menurah. Odah pernah masih ingat anak. Jodoh iya dia monok bida mai.
2: Iya benar.
3: Jodoh iya dia monok.
2: Iya benar. Sudah
3: teh yo tepat dia mo cukup tangti pikir waktu nabi.
2: Mungkin yo pernah mungkin anak ingat nak pernah ge bedingan tu nya tapi kalau nak
3: itu
2: kalau bedingan tu dayu kalau topak nang iti itu jodoh mo tong itu ge jadi
3: yo bedingan tu dayu mungkin nya masa ngai mo adi mo pa probi sa umu ne do jadi aku mo masih ginya mo sudi asua mo ge anak ke pakai pabri buare aku main ku bila-bila ke jodoh ke oni ke terpulang daripada tepak ya nahu di hari tu.
2: Ay, benar.
3: Tino aja. Nong, atau nongon aja waktu tino aja. Atau dipaksa iyo mak deh.
1: Iya.
3: Jauh aja mungkin tak atau gaji salah.
2: Bagus tu.
3: Iyo diam atau diam deh mai.
2: Iyo, kau ya jadi tension atau ada stress
3: dia. Iyo. Mak nang iyo pilih, mak nang iyo ni. Oh, jangan doang nyebut. Akal tu nado pebi suka tino do boleh.
2: Yo memang yo dang otina memang ogi gaya usaha.
3: Yo.
2: Tapi kalau itu jodoh, tong itu gak jadi.
3: Iya benar eh. Tadi ada hari mana duri je dah.
2: Iya.
3: Dah hari. Dek gak gua dah beda mai.
2: Yang penting ogi kerja, yang penting rajin cari aman pakai. Ada ikasonya
3: Yo di kasonya yo nok jago noh je ni bekot dewate bekot ne wat. Aku mengin terima kasih ni gedak nyang di duo no. Biji masel do biji leni ye.
2: Terima kasih gitu.
3: Bonar ini nang ingat nanti itu tak gago tapi kayaknya ada ke pagu sendiri sakit terus puan lah mai.
2: Iyo.
3: Nyokong gue di nang ingat di duo nanti ye. Aku boleh ngan duo nanti main lagu smoking yo.
1: Smoky.
3: Lagu smoking.
1: Smoking.
3: Yo.
1: Smoking ke smoky?
3: Smoking.
1: Ini tajuk lagu.
3: Lagu orang putih bi.
1: Okay.
3: Lagu anak caru ani no biji di kanalan main lagu tih. Dua biji masih.
1: Smoky.
3: Lagu orang putih bi.
1: Yo. Okay.
3: Yo.
1: Terima kasih. Sudeni. Okay. Bye bye.
3: Kita pengen mengin selama di mana pagu. Terima kasih dengan
1: gua. Yo.
2: Okay. Bye bye.
1: Okay, Lini yata promo dia dengan Ragu Praman. So, Via Mila bersama dengan Andrew Cree.

0: Okay, Raghu, so Smoky Mexican Girl, yeah. Jadi benar meh tinggal ke jam tak di studio mati nak tak gig dem semang mai minit tinggal ingat tak peramun bersama di isan isan nanti ka babu dingin ingat topik ani penyakit adi dengan suka dengan rindu dingah kemayangan terkuruk ya bara jeruk madis ngah
1: Ya, nuduk balai ingat tak ana ya sama bikusi buat pikir ataupun sama ya bikusi kerakal pagi ti ingat di kerikas telefon di konti yo baik kajo ingat.
0: Okey, jadi nyebut pasal topik tak di Andowati ya isai ani nang daya penyiket adi ngerasiket dah kisah lah sisi jerut jerut madis kah dingan kah jadi kamu itu ngang na mengenal okay. Kamu ingat kenyam angan an elak penyiket ana angan nukah topik ngadi beker
1: Disa jalan sikian koyu pikonik-konik sama sejak sikian sikian naik pot titih wakinya naik resepi kuih titih
0: nuka topik nuka topik mai kami dengan puan nang ni re sikian nuka topik adi beket nah. Okey, tak tinggal dia asi di talian. Hello, selamat isan-isan.
2: Hello.
1: Iyo, hello.
2: Mbak Besti.
1: Ingan jok sit sok, ingan jok sit sok radio ya.
2: Iya, iya, iya.
0: Okey.
2: Ane radio.
1: Iya, iya. Babayo Siti.
2: Okey, okey.
0: Okey.
1: Okey. Clear, clear. Babayo Siti.
2: Babay leo ti.
1: Babay leo.
0: Okey, agi agi agi keping topik pagi ti.
2: Ane topik tak kemut tu.
1: Oh, ni penyikian dah idoh ingan suka masa ingan tukuruk bersama dua rawang ingan ke ataupun madis ayu ingan ke ataupun masa ingan bersama kerakal dua dengan dengan ingan.
2: Penyikian dah suka ke?
1: Penyikian dah idoh suka.
0: Ya, idoh suka.
2: Oh, idoh suka. Penyikian dah idoh suka ke? Awangnya kan oh omok kerja asih duit mah. Saya punya penyakit kabelas tahun.
0: Oh ya, betul.
2: Sebab ada masa itu mas Madin lah. Bagi skema kaneka artinya puan depon. Nama eno hati bagi duit eno.
0: Iya.
2: Betul. Benar kan?
0: Betul.
1: Iya benar.
2: Jadi mong topik de beken boleh menyaut misalnya ada ada demanti habis campur sana ko
0: dah iya dah dah dah
2: sana besadong sana besingai
0: ya dah
2: do pakai atau matui bidingan sama ada bejera lah bejera sama dari sama dari pak matui bipisah agi kerja senanjong ke atau desau si kadang-kadang sekian oh matui dia ida budak pun kudu anak ah ini penyakit dah suka aku ngajit na siapa pete apabila tu budak pun dengan detui dari budak pun mesti nak sekian ane habar sekian ane habar ke ane gaya pemudip mo mo nene anak ke kudu anak ke mo nene
1: iya
0: okay.
2: Jadi halo.
0: Iya, iya. Halo. Terus.
2: Radio aku mau ambil bateri ya.
1: Oh. Ya, terus saja,
2: Iya, iya, sampai kan.
1: Masih dapat kok imaginin.
0: Okey.
2: Dapat ngaji kah?
1: Dapat.
2: Dia ada berarti mah. Apabila ada meng aku sorry, tu aku di Semenanjung lah, kak aku kerja di Semenanjung. Jo bela dengan tu ke dai ning aku, dalam sekian aku muka dah nak ni lah yang kena. Mana enak ni? Aku kira lucu lah.
0: Yes.
2: Sawan ni, anak pun ni. Pak masa dah din sawan kemah buhu masih enak ni lah. Pak anak kemah mau sawan pak aro dari sekun. Pak bala madis kalau bala dengan saudara kepada singa itu selalu makan ke oh babe aku yang aku terima saja ini makan ke babe atau menyema itu ngaku oh itu memang aku sini yang magana ko oh babe nyaut ko oh babe leo nyaut ako lagi pagu kemudian ya ane budaya
0: okay ada ucapan
2: enggak ane
0: ada ucapan
2: ucapan oh kan yeah. Salam
0: ya yeah, salam
2: kalau mulai salam dengan kepada bapak na kakok bapak kakok ini selalu nengak aku mang dapat oh babe oh ini abar biasa
0: iya biasa
2: sama si sama bot mana tu ngaji kakok ni kakok dengan sama bot ramadis ba sikit sedih sendir ni sama sendir nak iya sendir nak sikit sedih ba jauh depan kira sikit sedih lah ngaji di nak pada nang kakok tu makan ko babe ya pun makan ko babe prima saja tu nya makan nama adep nak kena ini masalah ini malam ini buat penyakit lagi aku bagus sekali itu ko oh mani makan ko babe nama aku lagi hidup kemana suka terima ke, lagi aku suka ini saja ya
0: iya terima kasih
2: boleh main lagu
1: lagu
2: dari gap mau main bayu
0: bayu
2: cuma main dari gap tujuh tujuh kakok deh sama buat deh bapa ating atingnya pagi jauh nya sem deh aku kebosnya bukan aku yang mohon kerja kerja sepagi, sepaginya benda sem-sem dari aku.
0: Okey.
2: Terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih. Okey, terima kasih di bye-bye Leo. Jadi, Atta berjuri lini dengan Ragu Pramenta so Alan Lopeng, Pinang Belah Taruh.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Ya, jadi ini memang tak menegakkan benda-benda segmen Maka Kerimu Hasta di Isar Nisa Nati.
3: Ya.
2: Cuma kasih kasut perengah nanti lagi bersama. Okay. Dua helih ni. So, ya,
3: dia mau berkusi pasal topik. Penyikian dia dengan suka masa tikuruk. Bersama dua dingan, bersama dua madis ayu ataupun bersama dua rawang depingan ya.
2: Iya, jadi
3: terima kasih nudu suak barang ingan demogi demogi bersama dua kau dalam segmen makat kerimu khas pagi ini.
2: Baik, ada telefon puan ka di ingin komen jadi harap i topik isan isan nanti yang metik nang daya are melukakan hati nasesi lah sengkerak nang
3: ada itu
2: random topik kita.
3: Ada itu angin stres tentunya.
2: Ya, okay. Jadi dapat dengan atak di anu beken ka dah kembut peramuan dengan bersama ngah pengurut media beken te dalam segmen iat ngah di arut so ka pukor pri sanisan neka pukor semang dua hayun anu ka ku masel ngan begut terima kasih ka so perengan
3: dua ku ni jemaun terima kasih dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.
2: Bye-bye.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segmen Yengan Diaren Parak Nandu Sopukor Pi Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Pidaya Gerak Bisama
1: Terima kasih semua dengan ini Terima kasih kerana berpagi. Terima kasih dengan selamat pagi dengan semua belakang ini. Aduh sama dengan di segmen Iyun Ngandiaran kita ada berpagi anu niti semua dua nombor semua 2000

Eh, kita memerut na kaminggu de bau retina nuti anundia. Ini kita memerut minggu de kedua ada bulan Sumhang Suti. Ya, kamu buku lepris tangga mati kita bersama dengan carta lagu video. Masa ada dahulu kita ngisi dengan lagu-lagu penghibur. Sama pukul pergi setengah berpagi termati. Ada kerja sama kerja dengan ada mungkin berihat sama saya tina. Berihat sama cuti, ada boleh kita ada kubit cuti berangkali. Nanti ada kerja ada kita ada angkur atau nak pagu kita cuti.

0: tak praman adep tak kutung penyipuan ngak penyerang yang negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semendua yunanu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Klik harito anu 6 arthritis sedunia. Arthritis ina 6 buku turang anu ina buku turang bekak kanyam adido kujok buku turang birih kabege. Ati jadi amai turang ngan buku turang deh bian skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngan silika yang peruah kolagen adi berguna bedak turang ngan buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian sop penguman adi seimbang dok surah isan-isan saman piin mineral adi sukup. Kedak so 6 buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerib, rheumatoid arthritis, ana ina 6 buku turang adi radu benar. Kasiana adi dong 6 ati rek kinyam menam nyimon sin. Bekak di buku turang ni trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, saman terinjuk kejak. Anu arthritis sedunia, dosita dini ong-ong ngas menduh anu bulan Oktober berang sewa. Yen kedaan kedai ratus nang, andam buku turang dah kaes andam kemain menyama. Pak edah perjadi, kak perdaya, dah kira umur, bangsa ngatakah sosial.

0: Okey, berpagi anu ini Siti semas mundu anu berana semeheng 2026 dan bersama dengan aku di JNG ada berpagi ti saja ya kita ada akan bersama dengan puan penyusun bagi carta lagu bidaya ngin kita pun sama mit puan lagi ngin DJ Jos pentantek penyusah ya dengan bawa ti sama anmang nah nentegan dunia di salam takziah nega abi mama DJ Jos. Dengan minggu ti kita terus lagi dengan carta kita dengan sama-sama kita puan recap bagi penyusun carta kita the episode minggu detaya
1: no more small.

Okey, dan waktu nak sama kita mempuan bagi episod ke Taruh Purpi Minggu The Taya ya, dengan nasema semeheng lagu The Minggu Taya, dengan masa lagi ada lagu The Selamat Dua Minggu The Taya lagi sembah Jerai Yang Pimo ya, Dut Gedut Guyang Dangdut Steady Babeh Anu Dan Nyendun Amuk Dayung Bidaya Masih Ada Cinta.

0: Akidah Martinez kita sama Humid Puan Negeri Azimah. Lagu-lagu de selamat mengka Hamilton Joneng Jera yang bimo Sumuglinas Dut gedut du yang dandut Loni Timalas Tidi babe Eric Stripper This band Andu de nyendun Di velo amu dayung bidaya dengan Richard. Masih ada cinta, masihkah ada peluang lagu-lagu Balas City dan akan kekal selamat lagi dan abi cata episod ke 40 ni pasti sama-sama kita ngumit puan lagi ya. Jadi pagi ni bersama aku di JNG de akan pidaan penyusun bagi top 10 top semeheng cata lagu bidaya episod ke 40 ya. Okey, dengan kita ramatan masa terus kita puan lagi kedudukan bagi cata lagu number simeheng
1: nomor semua.

0: Thank you so much, Jinta. Kajon, kajon. Masu Valentine LS tebun Lina Siro, ya. Saya ada tempat numbus meheng bagi episod ke-40 dengan minggu detaya, ya. Saya ada tempat nambah mahi dengan minggu iti nak jatuh rebu nak tempat nambah si meheng. Dengan terus kita lagi dengan carta de lagu nambah prii.
1: Nombor prii.

Ya lagu agogo yang senu mesu Patrick the Bang de Martina sema minggu iti de number pre e ya dengan minggu de taya sema number iju jadi ti jetu rebu lagi ya lagu siti dengan sama-sama kita ngemit puan lagi sekiranya kita ada sama-sama ngundi lagi carta lagu Bidaya Siti dengan sema ada penerbit George Martin dah akan sedia lagi link Google link lagi ya bagi kita ada sama-sama ngundi lagi ya. Jadi dengan andu ngara nah kita sama-sama ngemit puan lagi sema bagi peringkat final bintang P. Ramli 2026 The Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Unimas dengan juara bagi bintang P. Ramli 2026 di peringkat final Semarul Azhar ataupun Muhammad Fahrul Azhar Muhammad Zabandi dengarun Zon Utara ya dengan ti dengan lagu Derita ngalah rimah orang peserta dengan terima prize duit betul duit RM20,000 trofi dengan sijil dengan tempat nombor 2 Semar Mahadir Zailani masuk Zon Sarawak terima RM95,000 trofi dengan sijil wakil Zon Sabah Jeffrey Zan Jamil di Lumut Taru terima RM90,000 trofi dengan sijil dengan persembahan paling paguh Muhammad Rizwan Mataib mesu Zon Selatan ya dengan tetamu kita VVIP dan menek Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dan Newcon Prize Neg Bala Pimenang.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu sementi. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak. Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi ador muda.
1: Memang doi ador na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jodh mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu berkai. Tiap anu berkara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat tak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul dinang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangnya lagi. Belajar bernama-bernama.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Ya, salam ku Camelia sama masuk Freddy Thompson The Minggu City The Number Mahi dengan Minggu Taya sama The Number Simeheng jadi ti naik bagi carta penyusun carta kita The Episode ke-40 ya. Okey, kan kembali lagi dengan kita dengan live Facebook YFM Bidaya The Masa Tina ada Rachel Marikan Selamat Pagi di JNG The Carta Lagu Bidaya ke-40 Salam Manis Nga Damai Seraru Tuduk Sok Perak Barak Nga ya. Hai hai DJ NG, sama ada masa media sem. Selamat pagi. Happy Monday. Warm regards. Jom ngupi. Guna, mana dapat dalam ngupi. Ngin aku lagi ngunah kerja ataupun ngunah tugas kita, kerja kita. Dah berbagi Siti. Ngin juga nak amanah lagi supaya pelengkap lagi dengan program Carta Lagu Bidaya. Episod 40 dah berbagi Siti ya. Okey, Valerian Yan BJ, selamat pagi DJ NG. Atiang Pakok dengan lagi Bilonia Elizabeth. So pagi DJ Masa Tu dan Miri request lagu. Kau dapat request lagu. Ini kita dah bicara lagu Siti ni ya. Jadi Tina terus lagi Roy Kwang, ada Christopher Nal. So pagi DJ duduk barang geng YFM Bidaya Jatah Nyukong ragu atau Bidaya. So berhibur. Salam masuk SK Pangkalan Kuu. Terima kasih. Sama-sama kita nyukong lagi industri muzik kita Bidaya dengan Tina kita sama Mit Puan lagi dengan penyusun carta lagu The Number Ju.
1: Nomor 2.

0: Ya timengen mu dayung kumang masupis ben semah de tempat number iju minggu iti ngin na minggu tayo semah de tempat nama prii jadi ti nak naik lah lagu pis ben lebih lagi bila dengan kita de minat derangundi lagu pis ben siti dabih cata lagu bidaya lagi ya agi dengan pipuan bersama perkhidmatan feri batang paloh de muka ubo wang na jimatan batang paloh de tegih tinan tapuruk nuberan meheng iti ya dengan penerang tikongsi de Facebook Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR Sarawak dengan jimatan dengan caknya ratus dukuk penuh de tiap pandu dengan peluang bau dedegnya ratus dengan nain hen kawasan pesisir Sarawak dengan jimatan na kembu ini poin iju kilometer minan ongkos 200 peri perumahi poin peri imahi juta ringgit nyambung Pulau Bruit dengan Tanah Besar.
1: Simong moy jam bilang kono.
2: Aduh, masing-masing, aduh.
3: Ha, ngam ge mu morot ke jaman dijak tu sama-sama masing. Enggak asing-asing di bogo. Jess, mau puan ke dok? Sumi ya, ukirin boton sono no. Aduh ya, pokah mun boton manuk kinaling bomu.
4: Boton mon nap no.
3: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan mo. Aku sakai ya ti memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak te dengan tono tia.
4: Oh ni bi, kali li yang no na. At koyu ka. Ro bata di mano no. Pak mu mas bas barang na punya na. Yak ro bang prokis tia.
3: Muti. Man batu bi man dadah. Muti batu batu munya ada ba ruas gua. Batu ido ge pu ana.
4: Mu mak masih masam na. Masih muti ya.
3: Muti cabaroku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol denang ku tia. Sebab tia mugi dah podio. Meninggak botol na bonal-bonal.
4: Mas barang-barang dah punya. Lalu tia jak ngoji cina tu ti. Cuma tia mana teh kau tahu dah apa mu?
3: Bah, sono. Mu iya ada nyaman tia. Jak terlalu hadir no kopi. Aku beranya mu.
5: Ingan dua iti. Nituk nyaa je ku jangan tia na. Itu hanya dengar botol yang pilih apa kah tu, kenapa nyaman batu na. Sebarang kan sini, sikitnya dia, nyasatnya dia, botol ku pilih ya, setegah jerebu, panjang. Puan ke doh?
4: Yo, ada jerebu, cus, bunuh dia.
5: Botol ku pilih ada batu ke, ada jerebu?
4: Jerebu, minta maaf.
6: Nomor 6.

Ya cinta nama ni semah masuk di jegan band. Masih lagi ngakal dengan kedudukan number 6. Masih lagi nyeut dengan number 6 lagi dah minggu siti dengan Kai Berganjak lagi ya dah episod 40 dengan dematik nah kita mah nega cata lagu number 6 dengan ada lagi dah kuduh lagi dah akan mentag lagi dah akan kita sama mit puan dematik lagi ya. Asyik dah akan jadi juara. Adakah juara masih lagi kakal minggu tayo ataupun asyik naib juara bagi The Minggu City ya. Okey dengan bersama dengan kita The Facebook nyinggok kita tayo ya. Paul Skin selamat ya dengan di Arun di JNG dengan semua ping-ping. YFM Bidaya dah berpagi ti. Harap kita semua sihat dengan tersen. Jerebu Anduami di kawasan Tibade berpagi ti. Kurnia. Okey dengan lagi Nur Aniti Abdul selamat pagi di JNG. Rindu konti Bidaya kuana ngirim salam ngan bala ping-ping. Dengan lagi ada Dolly Tawen. Selamat pagi DJ dengan geng-geng selamat berhibur Ji Chun Fo ya Simoni Karong selamat pagi DJ NG Landi Lambit Nenek Villa Cliff San Cliff selamat san-san ngasrap tugas DJ NG salam Malaysia Madani semoga ceria-ceria selalu ngarapkan kita masih lagi kekal bersama dengan Ami The YFM Bidaya ingin kita dah habis penyusun carta lagu Bidaya the tiap berpagi anu ini lagi ya okey dengan sama aku di JNG dah berpagi Siti. Ngarapi kita sempat sampai tok pukul semeng ini berpagi ti ya.

0: Bidayu, gerak bersama.
1: Klik harito. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang bekak, kenyam adi dokujo, buku turang bireh kabege. Ati jadi amai turang ngan buku turang deh bian skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngan silika, nyemperuah kolagen adi berguna bedak turang ngan buku turang. Perung nutrien ati dapat dosi ensop ngoman adi seimbang, dok surah isan-isan, saman piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerum, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benar. Kasiana adi dok enam ati rek kenyam menam nimonsin, bekak di buku turang di trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, saman terinjuk kejak. Anu arthritis sedunia, dok sita dini ong-ong ngas menduh anu bulan Oktober berang soal. Yen kedaan kedai ratus nang, enam buku turang dah kaes enam kemain menyama. Pak edah perjadi, kak perdaya, dah kira umur, bangsa ngetakah sosial.
2: Nomor 5.

0: Bidayu Gerak Bersama.
1: Okay, ambak kait sebarang sama minggu iti de cata lagu number 5. Minggu de tayu ne de kedudukan cata number 4. Jadi ti me jatuh ni anak tangga lagi ya.
2: Jess, oh Jess. Jamai, nanggo do paraan leptun bat gonan. Iti haruak gumu da selimut. Wat kia sehat.
3: Oh ni noh ni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah gulu ti. Do kopi oh ni.
2: Bah gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kada noh. Banang covid medoi. Banang ogi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
3: Eh muti tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
2: Kabu asu ti biasa. Jen nak kata pada da adop ni mondam. Bah. Jabi tadi sama jogging.
3: Jogging yang saya dia topmu. Aku dah lihat aku sama Honda nanti aneh. Kodok ya bogo, kuat asuh itu. Bukan sehat. Itu mengajit ke? Lipot IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskian yang kok isa.
2: Ino ngan kungijamu jogging ti. Satapun lebih sehat.

0: Makin membukodu, makin doleh mu ngasuk, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh di mulut dang lubang asuk mu. Motam menopnya da apaan mu?
1: Alasan aja. Kan mu nang lupu doli ya, ku jogging sa dia dop ku je lah.
0: Yo, nah ini ke?
2: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang lu sehat.
0: Muutih les, kia kolas. Ku nang ma, adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino, murang aktiviti dak sopa. Dua, mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Donatengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Bidayu, gerak bersama.
1: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan dino. Dotada pakai email, nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino, ingan mesti ngisi dio borang pimitia, santod lagu ingan. Pasal mora pas, lagu ingan tapot kaya main. Di radio YFM Bidayu, san penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidayu.
3: Ja, sama-sama hato paket, industri, music oto.
1: Nomor taruh.

0: ya joget bujang nemi mesu di Vipers de Minggu City masih lagi ngekal dengan kedudukan de number taru dengan bersama dengan kita dengan Facebook Live lagi ya bala geng-geng kita Rono Dennis sob tugas sob pagi DJ dan semua geng-geng awak dengan ping-ping YFM lagi harap semua sehat-sehat selalu dengan lagi de Nurul Atika bersama kita Margaret Naun dengan Nurul Atika menang sob pagi DJ NG ping-ping YFM bida ya ngarep kita semua sehat rasun anuti salam ceria salam damai mesu JB ya Lawrence Mike sob pagi DJ NG dengan bisama cata lagu kon ya geng-geng PPS MBK dengan bala keping radio pagi ti sob pagi semua geng kon na sama ada mesu Lawrence Mike ya Puan Nyimoy pagi DJ ya Puan Nyimoy bersama kita lagi dengan lagi dengan terbeken panada lagi bersama kita ya ada Jinak Mangeng selamat pagi DJ Kona ya sama bila dengan kita de dengan live Facebook YFM Bidia ha mungkin ada lagi dengan kita menang meni suara dayung de ngunah cata lagu Bidia de berpagi ti biasa dan suara DJ Jos mungkin ada de rindu dengan na benda pun harapkan bersama dengan kita minggu de bau lagi ya ngin minggu Siti dengan DJ NG dah akan bersama dengan bala kita
1: naib juara juara

0: Okey, Sema Vivian G dari Bujang Serian ya, dengan Sema juara bagi The Minggu City lagi dah episod 40. Ngina kita ngelompat lagu Sen Mati lagi ya, dengan tina kita buat lagi naib juara.
1: Naib juara.
0: Sema ada masuk Davidson Osen, rindu rindu sayang di tempat nama 2.

0: Jadi nanti nak kita mempuan top 10 bagi episod ke Perpuruk Carta lagu bidaya bagi The Minggu City dengan masih lagi ngekel juara sema Vivian G dari Serian dengan The Matina sema naib juara Dato' Perlumur 2 Davison Osen Rindu Rindu Sayang ya. Jadi kita angkeping lagi top 10 recap balik The Masu number semeheng tok number ini juara kita.
1: Nomor semua

0: Gegera Pisama.
1: Ayah dan mati nak kita sama puan top 10 lagi dia masuk kedudukan carta nombor semeheng tok juara de mati nah sama dari Bujang Serian Vivian G. Dengan sementara sen lagu de selamat de Minggu Siti.

Okey, semena matilah dengan kita mempuan lagu The Selamat 22 Minggu Siti. Dengan terus kita ngundi pasti sama ada sedia Google Link. Ada sedia lagi ya, pasti mati. Orang pukul 2 narangan tu ya. Berkemet sama-sama kita ngundi dengan nak nyukong lagi carta lagu bidaya dengan ngekat lagi industri muzik bidaya. Dengan saya, nanti aku DJ NG dengan mengenai kita ada habis carta lagu bidaya penyusun bagi di episod ke-40.

Okey, lagu masuk Cikgu David, lagu dan lagu pencen. Saya mahu cerita kisah hidup pencen ya. Bagi balik mungkin ada minggu ti dan nuti ti guru kita mekaimu lagi tempat kerja kita, kita mempencen. Mungkin ada perancangan-perancangan kita ni ada patut ratulah kita. Apapun pada dengan kita ada mempencen, tuhai pencen. Benda sewadu semua mungkin kai ikulah kerja. Artinya nyaman sungkuh saja. Kita ada lagi jaji geriba sungkuh pun ada lagi kenge lagi kerja ya 60 sewa umur kita ya. Pincen kan pincen terasun nak okey cip ya pincen dengan kenal asin paling susah ya. Lagi okay, ajen sama dengan carta lagu budaya bersama dengan Angeline Impul. Nanti aku nyuluk lagi dengan lagu-lagu penghibur sampai pukul 9.02. Berpagi anundi 9.02 semua 2000.

Okay, lagu masuk SIL bersama dengan Rohayu Kurnia, lagu Nana Kajun Oku. Dan lagu masuk Chris bersama dengan Ellen Kayan, Kunci Cinta. Itu nama pukul 10 menit berpagi, lebih kurang dah ni jam lagi. Itu sama dengan segmen yang dengan diarang kita ada berpagi yang unni sedih. Cuman bagi yang boleh dengar kita ada mungkin nama kali tiguru, maan dalam kanun. Ataupun mungkin lagi kayak payah ada pitak abu, sedia barang-barang.

Aloni, timala lagu nana Christina. Aizong 4 minit tiba pukul 9 ni berpagi. Ada pemanu mungkin ngwit bala anak masuk sekolah ataupun mungkin kita ada berpagi ti arah balik negara min masuk tempat kerja kita, berharap kita selamat sampai negara tempat kita tuju.

hari tu. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang bekak, kenyam adidok kujok, buku turang birih, kabege. Ati jadi amat turang ngam buku turang deh bian skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngam silika, nyim peruah kolagen adi berguna bedak turang ngam buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian sop nguman adi seimbang, dok surah isan-isan, samun piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerum, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benar. Kasiana adi dong enam ati rek kenyam menam nyimon sin, bekak di buku turang di trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, samun terinjuk kejak. Anu arthritis sedunia, dok sita dini ong-ong ngasman 2 anubran Oktober berang soal. Yen keadaan kedai ratus nang, enam buku turang dah kaes enam kemain menyama. Pak edah pejadi, kak perdaya, dah kira umur, bangsa ngatakah sosial.

Okay, lagu masuk Crystal Pemuni Cinta 100%. Lebih kurang dengan setengah jam lagi ya, kita bersama dengan lagu-lagu penghibur dan sedia dengan semua oleh Kineda dari yang segmen dengan Diara bagi Indonesia Semengdua Nomor Semua 2026. Selamat longsoran pemayan. Lagi bila kita ada Maya Anuti Semengdua Nomor Semua ataupun Nomor Nanti Nomor Semua tanpa mungkin berkat dengan semua kita.

0: aduh, masing-masing, aduh.
1: Ha, ngamge mumurat ke zaman dicak terus sama-sama masing. Enggak asing-asing di bogo. Eh, Jess, mau puan ke dok? Sumi ya, kukirin boton sono no. Tadi ya, pungkah mun boton manuk kenaling bomu.
2: Boton mon nama no.
1: Ido, sebayu tidoi boton no kadaino wan no. Aku saka iya tim memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak deh dengan donat ya.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mumas bas barang nak konya na. Jak lubang prokis dia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada ruas gua batu hidoh gepu ana.
2: Mak masih masam nih masih muti ya.
1: Eh muti cabar aku yo. Ah pakai botol nih botol botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi apa dia. Muni enggak botol nih bonar.
2: Mak sebarang sebarang dah punya. Kalau tiap jaki ngoji cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau toda apa mu?
1: Bah, sono. Muyo ada nyaman ti. Eh, jak tolu adino kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan duo iti, nituk nyaa jak ko jangan ti ne. Itu hanya ningat botol pilih pogah tu napo nyaman batu ne. Sebarangan sina, sikiat nya dio, nyasat nya dio. Botol ku pilih setengah jelebu panyan. Puan kado.
2: Yo yo. Ada jelebu. Cus. Mu ti.
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu.
2: Jelebu. Minta maaf.

Ini lagu masuk jam di sini, lagu kenal tapi janji kamu. Lagu hibur yang kami tak hibur. Melalui kita ada bersama aku dari segmen yang nanti hari kita berbagi tu. Berbagi ya, anu ni ya. Ini kita pemerit naga pangan sewa ya. Beran semuheng, menyesek naga atu beran semuheng. Kata lagi ya, beran semuheng ni, beran semuheng dua. Kita akan kubur sewa 2026 ya. Jadi gaya-gaya ada pangan sewati ya, kita kubur sewa binan jerbu ya. Jadi para jerbu pantas mengan. Kita tiba ke masih ada lagi jerbu walaupun kait tentu kepal. Okay, masih ada ya. Jadi ya, bagi bila kita ada kait tentu sihat ataupun kita ada mungkin dok asma ataupun lemah jantung, itu orang aktiviti sepah kita sebab masih ada jerbu ya.

Saya Cinta Aku Dada Gemur dengan Nanya Pembangan lagu masuk BBNG lagu 7 Naga Belah dari Serian. Okay, terima kasih kerana bersama aku masuk pukul pergi berpagi je lebih segmen yang ngandi dan bersama dengan carta lagu berdiri bersama dengan Angeline Impul. Dan sambung lagi ada tugas pukul 9 ni dan pukul 9.2 tiap hari ni. Balik lagi bersama aku dengan lagu-lagu pengibu. Jadi kegiatan pukul 9.2 kita anda ke Miri FM dengan siaran Mianan Sena Kayan. Biasa kita ada buka lagi pukul 6 ke menu dari segmen Gancian Betul. Sambung lagi dengan segmen Garam Pawan. Maksudnya pukul 9.2 dan pukul 6 berpagi siaran kita masih berselung dengan lagu-lagu pengibu. Masuk pukul 9.2 dan pukul 6 berpagi lagu-lagu kita beri, lagu-lagu sepuluh kau. Sebab kita hanya tegur lagi dan berpagi.

segmen Yengan Diarin para kandu sepukur pi isamisan nepukur semengdua yunanu KS di YFM Bidaya kerap bisama.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, tahin hapan.
3: Men kucing nes marahan.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Jangan tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

Daudahin sa yung larahman talolim ya, maju orang Tuhan nabin hitam dang pesuklahan dawani hati ngejelo segmen ngelarah ngelu andahin hapan NNH. Nendengah kelo ngedawani ya, hukuman kelo ngedawani ya. Hati program tamani hanaji program halang pahmo matoh men pukun 22 atang pukun telo lewi. Lahu dang lim kaitan peci kelenghi ngejelo FM G0G.2 sudahin G0.6.G. Lahu dang lim kaitam kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh radio online hati RTM klik te link u akungsi pala page radio kayan. Lahu menita malang hipun habah kelodang dai peji dahik ngejeloh live alang te page radio kayan. Lahu menghadau kelodang kungsi dengah kelo peji dahik. Kalau dan kunci kenengkah hadir kalau jaka ni ngedau ani lahu hati kunci ta kenengkah kalau sang kunci jasih aku ina hui nama kelalang tekuman hu menghadan e kunci kenengkah kan kalau ngedau ani ya jasih kalau dan pergi bahaku ya. Yang pe tak pejalam segmen tam hati lagu lang buka lasan tam dawani di hanaji lagu alang kenan pasti lenet juk hati lagu keluan kenap kuyan kinah kuy hati lagu nan di upahapan kelo ngedawa ani pampen tepa jalam segmen tam ini ku sementang nun dengah lim kelo bake-bake kuy alang huina alang teha pasen ayah ha kucing napa kelo alang teha semunjan lahu nun dengah kelo alang teha serian ha lundu lahu alang teha bau tembedu ha asa jaya lahu mengkelo alang teha seri aman kelo alang teha kota Semarahan ha betong alang teha sibun dan palang teha bintulu ha miri men kelo alang teha semenanjung Malaysia lahu men kelo alang teha Sabah men kelo alang teha hawang dale hati kinakui hitam hati mageh mageh pagat ya. Sampai tak berjalan segmen tam sampai aku sang kunci kenankah anak program tam ngejelah segmen ngelarang andahin hapan tam doni aku sang kerita mati keling hiji lagu alang kenan joli jengan lagu mengseven mendatan menitam lima.

0: ngejelas seluruhan diplomasi ala bahat tejo keselamatan rakyat melitah medani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Strok khabar dan anyekang dahin usihat tenup tua jadi. Dahak alam melai gak strok khabar, lubunci, apeng dahin dah nyam, lubun dua, dahak alam dah kaya urib, lubun telok, dahak alam tek prah kronik, lubun empat, dahak alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok khabar. Lubunci, doi atak tua, kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, mengnahadui hak awang uma tegu daulasu. Lubun telok, awi kelonganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kelote panau hituk pakai payung nurepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih nurepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu daw lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, daw alang lasu. Lubun dua, ngelibak kahung. Lubun telok, ba itam, melai megang. Bayaloh, hanah batung tam sak nebau.

di Tanpa Hapan Hati Kerani tepat pukul 22.20 saya minit dah aku sengkritan pelalau tai pecah tai inang kenunka ano program tam ngajalah segmen NNH tam ngadawani ya. Yati tepat pukul 22 jalan ai tam peci. Yati ngajalah segmen ngarah jaki. Lahu men pukul ji hati tam peci kelenghi dengah halangpah mau men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu men pukul ji 25 minit aku sengkrita miati pala pecah dalam segmen tam miati segmen daho doni tino aku sang pakale geritan pakale te daho segut ha menita malang jam berarti segut ani men kelo alang hipun hawa miati kelo dang matai kata daho doni kelo dang mata nang ngajalo page alang teha radio kayan lahu kelo dang mata nang ngajalo inbox radio kayan ya lahu hati kelo dang mata nang ngajalo WhatsApp tam ha konti. Okey, aku pala sengkusi menita mati kenenkah lubun WhatsApp konti. Nanti lubun nak kusung GG telok. G saya kusung GG patusu. Aku ibasa ngeluak kusung GG telok. G saya kusung GG patusu. Lahu hati menuhanan pukul G junang tanpa J alam dahok tangan dahok tebara menitam lim. Lahu hati men pukul G 45 minit tanpa J ngejelos segmen tam. Nanti segmen dengar ataupun info keliah ya. Lahu hati men pukul 2.5 minit tanpa cik ngejelah segmen tam nyati segmen adat asen. Lahu men pukul 2 junang hati tanpa cik ngejelah segmen lung alang jadi teh dawani. Pukul 2.45 hati tanpa cik alam segmen dengar alang neman hawang dare. Nuna nano program tam hati matoh men pukul 2 ngedau atang pukul telur lebih.

0: Kalau sayu menhapang ka atau dahun dah alo, penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Atak mo ihanah penguman alang kelalau sayu menhapang jam memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapang alang optimum. Awin anan, hinan taman an katuk jamauk atak mo tua menhapang alang baru kenanak atang umun dua duman atau hui. Tanah umun anak o atang cukup 6 bulan penguman perluan uk men anak anan. Anih ngiyoh tejoh polisi kebangsaan men amalan penyusuan susu ibu hak Malaysia. Anan tua menakui sayu kenap men itam lim.
1: Ini merat ku boleh atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak au gula alam tak kupi ne kre, memerana blend ni.
2: Nun dia tipong nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeren na tak kupi ne kenak de ah. Te ne do.
1: Dan nok pitu seng na. Jai ta ne umale. Dui ya tak gula lebak mi liang nanti basa kata
2: tipong u nanti tipong deng nanti masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak ku ni sayu ke jam tudak ku ni kok biasa kan ni gak aku itu meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kan aja madu je sayu kan lah.
2: Ada tipong dap loh ku hinang tudak kena ji bulan o anan
1: silo kawit oh silo kawit jangan ngetek deh oh silo kawit
2: nun deh tipong nun deh
1: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak ui aduh nunok ni susah kena oh
2: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.

ni radio kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lewi pakai FM G 06.G FM G 07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci dan radio kayan.

Kelengi lagu Alang Kenang Dana Bampa lagu Ika Melek Aku Hidup yang tadi lagu Negeri Tam Kerai ni yang tadi tepat pukul 22.34 minit. Apa yang terpajar dalam segmen Tam Dani ini aku sengkeri itam yang tadi Tai Inang Kenun Kakyo Lun Gado Mina Alang Sang Jadi Alam Daletam yang tadi Matoh Men Dani Cima Dahin Duji yang tadi Darah Telok Dau ya. Dani yang tadi Gata puluh dua dah bulan puluh duman 2026 hati megat teh dau satu hati pedah jima dah kia usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam bintulu kapit sarikai dahin hasibu lahu dah kia tagak hasri aman betong kucing miri muka samarahan serian dahin halimbang lahu hati pedah lebih dah kia belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu pedah malam dahki usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu kesudah doni hana alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana minalang senjadi alam daletam yati dani gate 22 bulan puluh duman 2026. Lahu cima yati megate 23 bulan puluh duman 2026 yati dau dua pedah jima dahkia usan minal senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lebih dahkia bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu hati pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kesudahui hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana hati mina alam senjadi alam dale tam jima. Puluh telok dah bulan puluh duman 2026 hati megat tet dah dua. Lahu duji. Duji hati gatai puluh pat dua bulan puluh duman 2026 hati megatai daun telur pedah jihma dahkia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lebih dahkia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dahkia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale. Kesudahui hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nana mina alam senjadi alam dale tam hati darat telur daun. Mata mendani jima dahin duji lahu info ni keluar dang inang hati tengok kalau tepala laman web www.met.gov.my hati website rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih kepada pejuang alam segmen tam hati segmen ngelarah kelihin hun kunanaya alang mayat. Aku sendiri tam kelihin lagu alang kenal Rosiana Urai hati lagu Nusitek Salana Menitamlim.

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Lama tu, 6 tahun, saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu, tak nanggaunya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya tel. Ada JKR pun standard JKR R3 untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Lu. Jadi kita adil kepada semua. Mungkin kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jematan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat cancelnya, anangan muka Zizul dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madah ngarahkan, don't worry, we take over.
2: Sebab itu hari ini saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita. Kerana yang menggantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, take it tua. Of course, people is asking, what is the berkat ada orang tua? That's why, explain by Karim, 30% orang tua, 70% orang muda. Because, by nature, when you are born, you belajar berjalan by nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, buat masuk sekolah. Kau masuk sekolah, kau masuk universiti. Universiti, buat kerja, buat tahu kerana hidup bekerja, disiplinnya. Ya, saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebabnya lah, seberkas tu unik. Kena mengikut natural progression. Bukan pengalaman akan menasihati orang yang muda. Kena memperlakukan sila mak. Atau saya, tak saya ganti. Saya dah kagum ganti. Kari, masalah berhubung lagi. Supaya dia ada karakter. Nama satu karakter yang penting dalam pimpinan ialah integriti.
3: Dan manusia be manusia, manusia also opportunist. Dia akan cuba. Tapi kalau kita telah ganti natural progression, orang muda ambil alih, maka negeri akan sentiasa maju.

0: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat salat dim salat dim. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring? Bayi mau buat tutung na.
1: Nak nampi kak tu mau jantai ha balik dia tegu kak itu. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepak?
1: Oh pita bahat lalek sang biti kenan peprah bukong gare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek lalek maru atak anak kupi putung do. Duit na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mua boring.
1: O pa tangguh mih nyak mi bising. Dey, terbelang gula tua halam mata kupi alang emna te. Yang kami ni.
0: Wai, te mua boring. Tu, tu ngomong mok tu na duyu. Yo jarun na kui. Nganyo jalak na rin te im. Salat im, salat im, salat im.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tuhan mengapit kambing.
1: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun puluh dua ngedau atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

0: RM1 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut keberangkatan tiba Raja Jordan, Raja Abdullah II ke istiadat sambutan negara di Istana Negara pagi ini. Istiadat itu bersempena lawatan negara Raja Abdullah II ke Malaysia selama 2 hari. Sultan Ibrahim kemudian berkenan mengadakan pertemuan empat mata dengan Raja Abdullah II sebelum meraikan baginda dalam majlis jamuan negara. Lawatan itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraikan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang terjalin sejak 1965. Baginda yakin Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala, terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Sukan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad bola sepak remaja wanita negara dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 2027. Beliau menyifatkan kesungguhan pemain wajar dihargai walaupun hasrat melangkah ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas 4-0 kepada India. Perdana Menteri turut berharap skuad muda negara menjadikan pengalaman itu sebagai pembakar semangat untuk terus bangkit dan melakar kejayaan pada masa hadapan. Real Betis berjaya memintas Real Madrid ke tangga ketiga saingan La Liga selepas membelasah Osasuna 5-2. Pengendali pasukan Manuel Pellegrini menyifatkan kejayaan mencatatkan kemenangan ke-6 daripada 8 perlawanan itu, membuktikan ketajaman jentera serangan pasukan dalam memburu kedudukan teratas Liga. Los Verdes Blancos kini berkongsi mata dengan Atletico Madrid di tangga kedua, namun masih ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Barcelona. China mengenakan sekatan rasmi terhadap menteri dari Paraguay dan Belize susulan tindakan kedua-dua negara itu mengekalkan hubungan diplomatik dengan Taiwan. Kementerian Luar China mengesahkan tindakan itu melibatkan pembekuan aset serta larangan visa terhadap Menteri Komunikasi Paraguay Gustavo Villet dan Menteri Luar Belize Francis Fonseca. Langkah tegas Beijing itu diambil bagi mengasingkan Taiwan di peringkat antarabangsa, memandangkan China menganggap pulau berkenaan sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Korea Utara dikesan melancarkan satu objek tidak dikenal pasti ke arah Laut Jepun dari pantai timur negara berkenaan. Menurut Ketua Turus Bersama Korea Selatan, pelancaran terbaru itu menyusuli ujian peluru berpandu balistik yang didakwa berteknologi AI oleh Pyongyang awal bulan ini. Tindakan itu sekaligus memburukkan lagi ketegangan di semenanjung Korea. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama disaran kekal di asrama susulan jerebo. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bapak pendengar Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Lalu kerana aku perlu segeri tam, yang dipecah dalam segmen tam, yang di segmen dahok daun anih. Itam segera bakal lete dahok segur. Okey, ini aku sengkusi melitam hati kata alang. Aku ialah hati ngejelo. Kamu setam bahasa kaya nampak sempat rasa kena melin dulu bakit-bakit tam alang ne nyemau ya. Kata alang unalo hati meng-meng jihima. Okey, men-men. Kasi men-men jihima kalau pekiah nuni bekak segu tua kalau amte hati anana reti segu tani di segu tama tena alam bahasa Melayu reti na hati tangguh ya apa menanggo ya. Kata alam kedua segu tua iha amne uli hati kira iha masih menanggo lahu hati kata alam ketelo segu tua iha amne matena uli masih lalai hati tiaka kalung ini segut bi reti nanti teka dapna ya. Okey nana hati dahok dah ni segut mampai tepat dalam segmen tam ini ku sembah rasa kena menlim kalau bakai-bakai ku elang ni peji dahik lahu elang ni meju usu ngejelo segmen tam saya kena menbosik kadu ten dan saya kena menjuk imang ya. Lahu ini hati tek teluk kata elang bakai tam bosik kadu ten matai ini aku sembahasan nak menitam lim. Nyati kata alang unalo. Ulah lebuy deh lebek lalek ngileh dah halam di. Segut tua kalau jadi. Tai pesuk dalo ha ujet batok ti. Heleh lanjam duyu deh. Okey saya kena menikah bawa sikat duten ya. Anak-anak ti kata alang unalo. Kata alang kedua. Nah, ni nampak hati dong kayaan. Oh, okey. Dan kau kali nak. Okey, kawasan ini. Segut tuana kalau jadi ala buah beleti kawin anun tipung dalo. Tak dah tukang naken kuna ini. Ja. Ya, saya kena menikah bawa si kadu ya. Biar aku sematang ni. Si patut tak dah hati tolong kulit naken dan kika kata. Ya, si kai. Aku ikut geripah aku. Okey, nana hati bawa si kadu ten ya. Lalu alang ketelo alang bayar lo hati kalau nah ini jaji kamu tua duyu nanpa kuma seng na saben kakung lebih di sekut tua jadi alasana nusik tek belasan nun ake naha anum aisyah hati kum di je lan kuriman ananu bosik kadu ya yang tek belasan tak order ilo hita ilo anum aisyah kum halang kohon belasan di. Okey, saya kena pemen kalau alat bakai-bakai kuih lahu alang ni macam usul. Lahu saya kena pemen posik kadu alang ni. Metai hati kata dahok doani ya. Tunggu teman pemen hang kalau langsung metai kata dahok doani. Dan laku kalau metai na. Hati na habah na. Aku sang basa na. Sang kusi na pejidin dalam bakai tam. Alang tek kelengi reda kayaan jaka ani ya. Kali ni aku sang geri tam hati. Ngelarah jaki kelengi lagu. Alang kenan Yunata Nining hati lagu. Tepe kalai manitamling. Tak kasi tepe kalat ya. Aku.

0: Ado kumutang ika, im nana, lisin ka di do.
1: Aya, ya ya ya, ado lalan ku ho. Nanu pa ku ado no ni rem, lalan ku ado kre ni.
0: Ah, gaya tunin ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni ba on, kayak bek ka do mana ni o. Oh, pasal teh sabut birthday ka, nusi pa jadi teh bayan saman pitu lah kan. Teh ngalu lesen ni ka palaan. Nah, ni tok im, oh ni hasil kena do kena ka di teh ni tok teh bakal lesen ka. Nah, teh itu bayan na lo. Oh, lalo man 30 daun ati. Man pa bayan lan. Jatuh 50 bayan saman kereni o. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah. Teh na

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Rin.
0: Jah, tepana tujuh mingguan ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nampak. Okay,
1: dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Roblox pun nan. Nih.

ngejelos saluran diplomasi ala bahar tejok keselamatan rakyat melitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadaletam jarum pulu-pulu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tehang agensi.

Na nama adik tampak ci hati kelihi lagu alang kenan kayan Kalimantan hati lagu BT Nayan. Kena kui lagu nadi kira pahapan kelok ngedawa ni. Alang tepak ci dahik kelihi radio kayan Miri FM. Ngajalah segmen NNH dawa ni ya. Okey, ini aku sang kunci hati te jilan kata halang naiman bawa si kadu. Ten hati te tuk daho segut menadi. Ni ku basak kalung nama ni Tamlim ya. Segut tua dau tai lebih ke yadet ku nak ni. Nusi loh kapayan harim dalok nai uli nyikap menha oti ya. Okey nana hati dahok doa ni. Alang nai men bakai tami hati bawa si kadu ten. Men kalau bakai-bakai ku alang sematai kata dahok doa ni. Loko-loko matai na ya. Nah aku sembasan nama men dalok bakai tam alang tai peji kelengi radio kayan cakap ni. Kerana ku sembasa hati geritam tai inang komen alang naiman baketa malang dalam tai ngejaloh page radio kayan lahu saya kena mengkelok alang naik peji dahik saya kena menita malang naik meju usu saya kena mengkelok alang naik makukusu halam ya unalah sembara saya kena mengkelok alang naik nyamau saya kena men EBB saya kena men buri nyalu saya kena men huang saging. Saya kenap men bawa si kadu ten. Saya kenap men ding ingan. Saya kenap men Richard Linggan. Linggang. Saya kenap men Catherine Ubung ya. Saya kenap men keluar lang bakai-bakai kuih. Lalang naik peci dahik. Lahu ini. Teh bakai tam alang nyamau. Alang sudah leh nak ni. Nyati halang naik men mempawah Kalimantan Barat di Jerin. Kena ni. Saya belah daw melupa gedice. Saya belah daw men bakai radio kayan. Miri FM Hahino tua dote hingina ngedawan alang melu pahapan paga saya kena menikah di jerin sayu manau hadui kena ini ya saya kena menikah Afian Mahius lahu alang naiman baketa mihati bosika duten sayu bulat daw satu di jerin kena ini sayu nyadui men ika ha kontinan nurepah men bake-bake dio kayan lahu Haeh matandau areh nula kalau menjima ani di kalau dale hudik uma bawang barem DJ ungai telangusan sanai melah nah sang tulanah pantai kalau tek tenen de lahu saya kena menikah DJ Rin Tuhan memberkati Itam Lim salam Malaysia mendani men Itam Lim lahu ya saya kena menikah bosika duten alang naik kunci dengah peji dahin hati kalau alang teh aku nanti menlim blok bakia alang teh kelengi reda kayan jaka ani ya leh tiakah dengah kalau alang teh hamiri menjih madi kawa DJ on teh kuman mi ya teh kuman mi kawa teh kadau sembaraka senglemet sengne legak dau nusipa teh kenglemet ngelemet ok nene legak eh sang kumak kadau ni lasu nusipa nah nutok ni lahu kalung nah ini hati ngelidam tua ngelidam menjih madia ni bakan usi pasal ji arah kasih legak sikah kum kena ni ha saya kena menikah lahu basikah lahu hati naiman baketam Cecilia lulau alang barapis kena ini ya saya kena menikah Cecilia alang naik keramatan dengar kan ni pa habara hamagi kan ni kurik ha ok yang pantai pejalam segmen tam hati segmen dahok tangan dahok tabara menitam lim lahu ini ku sang kunci hati ji hadui alang anda hana hamiri hati tak perlu ji dau bulan perlu ji duman 2026 ni hati bulan maring hati megat tak dau telok matoh men pukun tusu atang pukun perlu ji malam dah sang nah hadui ni ha forum culture center miri hati dah sang nah petading sape hati kenun ka syarat na menhalang sang nyau hadui ni yang nak dahak alam ni mesti dahak kayan ha. Dahak men Sarawak dahak men warga negara Malaysia lahu umun yang nak alam hang puluh saya duman atang 60 duman ini keluar dang matan aran keluar hati ngejaloh cawangan persatuan kayan Sarawak PKS tua ya lahu keluar dang ilau hati kenun TS eh TS Melin Sigo nah kina hati tenang ka aran aktut ya hati kalau dang ilau lubuna kusung jipitan saya kusung jipitan 552 saya 400 ya kusung jipitan 552 saya 400 lahu hati men kelo lang yo petading sape ani aku sang kunci kenaka prai sang pindah kelo ya alang ala lubun ci senggeri uli hati telo 1000 ligit lahu lubun 2 senggeri uli 2000 ligit lubun telok hati jilibu ligit lubun pat
500 ligit dahin dubun 5 hati 300 ligit. Okey, nana ji info meni tamlim. Kerani hitam balo pejoh hati kelihi lagu nak lohan pentam pejoh halam segmen dahok tangan dahok tabaratam hati lagu alang kenan Julia Julia jauh hati Alvin Ika. Pagnap te akuin.

0: at ni balik-balik alang tenang. Ihati sau tampaan pahala orang tang. Hipun lu kenap, jenak kenap, aruk kenap. Masih hipun sau balik. Lain tenang kenap, nyua kenap, pang kenap, alam urut tam.
1: Itam lo, ano Yesus kuma, ik alang usun tanah. Umalang hujung alam, nusihat ang tasihok. Nusihat niya ako nirui dahil mahok na hidagatang. Bian dahak tayo na teko ng nirui, jahang malah melindaha alamamin. Malah hawa ng kronan, jan hanyin ang halitam. Alang sayo din medyo tamantam, alang ang surga. Parik tam, jutam, dahun tam, kenap tam. Surat Tuhan nihoy tam, jadi alang sunan. Amin Tuhan Yesus Kristus dam, kumalahu ihanalah. Ita malang niya Tuhan, ita malang udara niya Tuhan, tetap tam jadi Allah usut.
2: Radio Kayan Miri FM. Alay, alay.

YM, Radio Malaysia YM. Kerana hati aku sendiri tanpa pecah dalam segmen tam, iaitu segmen dengar keliah ya. Dengar alang nalasan kusi menita, mi hati ji dengar alang naiman sibu. Teh dua libu dah alang hio hata panepa zombie run part pen kusung ala andah naha taman tasik permai malam di alang nangan kuna bangu hipun batung hai apa gaya urip alang mage tena belia alang neng hio dahin murip peji teh hang community ya tinggal jelo activity rekreasi alang hipun konsep na hati hiburan program alang NPDPN 54 Pelawana ni hanah dipeji tehang kelab larian jalan dahin Bukit Sibu. Pengurusi na hati alang lahu ketua Pemuda DP Pemuda PDP N 54 Pelawan Willy Ling alang bara ani haji tok alang sayulan alang jadi tada sokongan alang naiman kuna bangu ha Sibu. Ati hipun komuniti alang kreatif dahin menhang aktiviti anak-anak hati tiada anak solekan zombie emteh bayan, zombie zumba, petanding kostum alang kajau hati tu purung jakak malam. Alang hipun tema na hati zombie alang su anau dah terpurung hana alam telok kilometer telikin Taman Tasik Permai. Anak-anak hati info kliah alang unalo dengah alang naiman Sibu. Lahui ku dengah kliah halang kedua alang naiman Bintango. Tepi 32 dah warga negara ibu pejabat polis daerah IPD Maradong alang nai nepa hati aktiviti Sumba petgu dau sukan negara 2026. Janangan dah hipun gaya murip alang mage dahin mihat hipun batung alang cergas tehang warga polis. Ketua polis daerah Maradong DSP Tan Sli Mering Baram ani hanaji hadui tengayet janangan daha warga IPD Maradong jadi aktiviti fizikal tahnuni atau kira sukan ini hanaji tuk alang andhana putung-putung daw ya. Ipun gaya murip alang mage alang aktif hana alang begunahlan ja menglanlim daha alang nyadui ipun batung alang cegas jada dang mano hadui tanggungjawab na dahin sayu. Program alang an instructor Zumba Faye Roba Lau Gia Farais Fiu na ni ati. Okay na tanah hati dengan alang dengan kelihan alang kukusi menitam lim lahu hitam dang penjilaan dalam segmen ni hati lebin a pukul 5 junang lahu hitam dang penjilaan dalam segmen NNH hati jima te jam alang piah.

0: peci hati kelengi lagu Alang Kenandana Bampa lagu Dalai Sarawak lahu lagu nan di geritam kerini hati tepat pukul 2.4 minit lahu hati sayunya atang menkelok bakai-bakai ku alang nai nyemau alang nai peci dahik ngejeloh live alang THPS Radio Kayan lahu saya atang menkelok alang nai peci dahik saya menkelok alang kelengi ngejeloh radio online lahu menkelok alang kelengi ngejeloh FM hati FM G0G.2 sudahin G06.G ya. Hati aku ini jari nalang keritam jam tam alang ketelok kerani ngejelos segmen ngarah ngelu andahin hapan. Lahu kerani aku pelosong keritam hati kelengi G tekna ngejelos segmen adat asentam hati tekna alang kenan inai unyang apa hati pekeluan duman maring. Lahu pelalo pahapan itam hati kelengi G sape alang kenan Korintus Leban hati lagu sape lasan ya. Kinah kui hati tekna dahin sape alang akmilian ini sang pahapan lim kelo bake-bake kui jaka ani.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek.

0: saben.
1: Tan lole, hangon po yin.

ನನ್ನಿ ಪುಯೋ ಮನೋ ಮಾನಿ ಲೋಕೋರೆ ದಾರ ಕೋಟಿ ಮೋ ನೋ ನ

0: pasila anawe nuti halipuya
1: ke
0: lenjo to kan nan alang de

Aku tinggal kali ini. Aku bilang, ya, aku udah nyampe.

0: Alarah jaki miat pengjam.
1: Uma aru. Kurintam kayani hana uma aru. Teka uma aru ni alang 30 amin, 50 amin, teka lang 10 amin. Pajong aru palalon reke, anan lang retino uma aru. Itam kayani kase murip uma aru, abin itam awi paharin lim mano bangati atang bang ini awi paharin lim barik tam ha. Awi ji kelonan prah te awani, anda nana tadak te awana ti, na tadak nuni. Be tadak nuni te awana di, kulana nyenang ke, prah dah amin na nang, kadaha, batay na dah amin dah beti di, inang ha, ataupun te tuduh ti lah, ataupun geri bahaka, tolong dah lah. Anji, kedua na, dah mori pemaru lah ho, awi amin, ni, ala masik, ala bahwi, nak ok dah bejare, free tu hati usik te bayar ke ha, awi hari ala masih kala babui nak op pada bejati free to apa tiha jadi silewai nu tidak lim ke nah norepe jentuk pare ini ku mane ni ke ai te pare lang am alang am mamano sayuna loma teda tulung dah amin nanti ke anda ok teda tulung me nanti anda ok na bah pare madha ke ataupun awi ha te dah ngelot te kaka anak dah minati, dah minani tu boh dah tinak rintam dek. Anda tinak anak dah. Jadi bebas na dah hanu ti te kakah ino ino lah. Oh nanti jare petinak amin jare an, jare petinak anak jare an ke. Nah anan ji marung tamuri belum maru lah. Bidah menuna aya alam urut kebitang umaru ni bahi te ayau na tang dah. Jaha pegap. Ya kan long pa. Musi payan te umakayan alang hancur kena na ya oke. Abing ka home kulunan, umaru jadi takut ayo ne. Suma kaya ni tengah yang suhu tau ba. Atak dengah ayo ne mensu ne puya kaya nusi pente. Abin umaru ba. Ma umaru ni lah an kulunan muri umaru ni.

0: Tiklanghi lagu alang kenan kayan mendalam hati lagu libang dangge ya. Lahu ini terjibak kita malang nyemau ngajalo yati live talang teh HPS radio kayan yati baketam lohong jauh barat sayu lebih marung daw ha belakang ni ngerem tu aku nani ya sekena menikah alang naik kunci dengar pejid haik alang teh ha konti. Lalu kerana ini hati tepat pukul 2.40 minit aku palu sengkritam yati pecah alam segmen tam yati segmen adat asan. Eka si hati dengar alang naik menhawang daleh. Dengar alang unak lo sang kusi menitam yati ji dengar alang ne men adis ar baba yati te ji atu telok puluh pitat migran alang matai dahin sa pelun ong naan an hala put pade men uh te ji kapan ataupun ji bot alang mudan telok atu 50 ong alang te terbalik ha perairan di ji bauti ya ani dah obara alang ne men pertubuhan antara bangsa untuk imigrasi IOM te daw migo di. Boyanan hati alam anau na menjiboti te palayama jakat te terbalik hati alam jakat daw malam hang daw pat dahin daw lima. Nia dah bara alang neman agensi pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu PBBanan pasukan IOM te ha palangabananan penci dahin dalo men pihak perkuasa tempatan jadang mauk tulung. Lalu alam kenyataan anda usang teh daw minggu di agensi yang nanti lalu teh bara dah pesuk jiat tuh pitan patai anda pasuk hati 50 dol ong dah laki 40 dol ong dah doh dahin 15 ong dah nyam ya teh saya puluh ong alang selamat lim dulu ni hana dah alang neman Ethiopia dah mempihak berkuasa lalu hati pejoh operasi hadui pabeh. Anang tanah hati dengah alang unaloh dengah alang neman Ardis Arbaba lalu dengah alang kedua dengah alang neman Wig Hor hati Nabiya pesuk hati perah ulo dahin ba FMD ha wilayah Zambezi hati alang na wilayah alang kedua alang gatusah perah nanti men uteji kes anah leput ha wilayah Karas ha selatan dalehanan. Hati peranan dah pesuk ha pulau Kalala alam tatah ngaban KB tinok dalam men pengawai veterinar hati menglan te 20 sapi alang hipun tada te 5.20 alang lalau di hati te 22 sampel anda ha ala dahin limna anda ha menglan positif virus FMD te 7.20. Dalam mengkementerian Nira hati kerana anda harus mauk vaksinasi kecemasan anda nak hata tanggapan alang tolongat tusah ani. Okey nantana hati dengan halang neman hawang dale alang kuikunsi menitam lim lahu hitam dan penjilan dalam segmen ani hati te jaka alam pilan te levin a lahu hati daujima tepat pukul 2.40 minit.
1: Radio Kayan Miri FM.

0: ngejelas saluran diplomasi ala bahat tejok keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang nai hadale tam jarun puluh-puluh dumanani telesan sayu ngioh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.
1: Yeah.
2: Hello, aku Roslyn Luhim. Asun hado pa adnah kariang Radio Malaysia Kayan. Mampu 22 ngedo atang 26 lebih.
1: Yeah.

Sampai ji hati kelingi lagu langkenan Christopher Clawing lagu Tavit Lahai. Tina lagu nan geritam kereni hati pukul 2:40 minit kira melak 10 minit an empian tam hati mekep segmen tam ngedoni. Lebih ni hati ngejelas segmen ngelarah ngelu anda in hapan. Hati tepat pukul telur lebih ni ya. Menjumpa kena Tuhan Nabi program temani upanau dahin sayu darah telur jam nam. Telur jam ni di lahu. Hati saya kena menita malang ni peji dahik darah telur jam ni matang man pukul 22. Atang pukul telur lebih. Aku mai saya kena menita malang ni peji dahik. Saya kena mengkelu alang ni mejusu. Saya kena mengkelu alang ni matang komen lahu ya. Lahu lagu alang sang mekap segmen tam dani. Nyana lagu alang kenan tuku kami lagu melak umah menitam lim. Kinakui Tuhan memberkati itam lim nuntua hadu ala enklona. Pesoklaan, bye-bye.

0: ngala rajaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kelolaan te daun selalu kajau dan utuhan naman telok jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai dengan syurga bini halang o pian nyapau kuboh telok lemudu telok mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telok menudu telok asam pejohan nao telok an lemuriban ni matoh mandawan ni. Lalu ke terasa kenap man Tuhan lahu abin ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lahu buluan maang alam telin tam anana alam itong geri denak pendamai ya menitam alam ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalam metiu ji Yurub telok dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.

0: selebih sebab bunga metam lem. Hata lama kelarah tambah. Dok jenis puluh dua, dok bulan no puluh. Jangan kira macam kat temu lalu so puji dina so kena mana kalau lengan puji dina kami apa mo dah ho tak lama dapat kedua tamal lebih ni kami lang teh utara dari Sarawak Kemirin dengan mai tamlang teh antah kucing serian semarahan lunduk bau enjan hadu meni tamalang teh suntana ya puji dari do kaya Amir FM tak lama kelarah tam do jeni tak lama do alang nak loh tak lama mi kuah ni we nak men nak kelak leng tak tak lama dengan hawang dalam so kena pawin nak pa anda PJ dan kami kena hani ngeran lagu alang aku mak mita selang kenaan Ezra Music kena deh aman nak pelong ngak kelarah PJ dan telok mutam dapat kedua tam lebih ane.
1: Hello Betty, nun dengar kak?
2: Oh hi Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telefon dah ho.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini telepon ni, lap nomor ni.
1: Eh, Betty, lapat-lapat lah. Asum baju bareng.
2: Selap nomor nanan.
1: Skemer nang kuriak mo.
2: Jan ku ikam baju nak.
1: Nomor lalang jan em narana, asum baju nak. Basem-basem gaya kelunan kerana. Lebih nak daun ni, ulin itu.

Ali mana dah kaya nak lagu halangnya kertama temu tak lama kelarah tamah lebih ni pergi di naik kami radio kaya merafam mendengar menita melang teh alam dalih awang dalih jangan hado menita alang muripa umaru hak lepo luma atek manhang telok Japan telok ngelarah hal lebih ni korek ya kena hak telok dang perkataan di hina barat dengah menadalih awan telok tehang hadui alang anak telok nam. Okey, minta melima tak lama kesu tak nak program tam lebih ini tapi kalau telok jenang ha oh pertama peji tak lama dahuna surat dengah utama peji tak lama dahuna surat dengah utama mi ada kelarah ngurak peji dari dokayan Miria FM apa kalau pak lebih utama peji ngeriang dona alangai apa yang tami hat ngurak kelarah peji tak lama dengah dia lagu-lagu nona na pelahu kena dengap nu pengake lagu alangat ne mana kelok lima tak lama kelarah tam doa ni do ji gak tek pudu dua ada bulan 10 dengan Haman Radio Kayan anda perhormat terpukul 40 minit lebih macam tu kalang layona dengan sentana pukul 45 minit lebih empat yang ditama temuh mejoh kelarah puji dahin Radio Kayan Miri FM tengah pukul 5 lebih tama ngelarah jaki darah 10 minit awan tampiah peji ngerian dengah alang anda perhormat menepun dengah radio mana Kuala Lumpur watih tama mejoh ngak kelarah tam peji dihina kami Radio Kaya Miria FM dalam segmen PDK peji dihina kalau atang pukul 6 lebih. Ya nuna ni tama peji tak lama kesut ano program tam tak lama kelarah tam lebih do ji ane gak tek 22 ado bulan telok ane je lagu langku mak doh mawa lagu tak lama jo lang peledah lagu yang kena nak lau yang sang.

Ia dua lagu halang anda ke Pulau Ramana telah lewat ni lagu Dah Mawa halang kena loyang sang dengan lagu lewang kui halang kena ni ada nani ni halang kereta ma pejoh tak lama kelarah tam lewat ni biar payah ni tak lama peji tak lama kio layan do tak lama dalam tam. Jangan lupa nak main saya kena dijarin langgar gerita mana pukul 22 belak 2 deh atau ngah pukul telok lebih ani deh dalam masa menenglarah ngeluar nak dahin hapan ona nak mana pukul telok lebih atau ngah pukul 6 lebih aku usnukung peji deh nak kelok dalam masa men PDK peji deh nak kelok nampak kedua tam lebih ani. Okey, mana kelak lang maju su ha Facebook Credo Kayan Mir FM masa kena payak mana kelak lem nuna na pelahu mana kelak lang tek ngeriang radio online ha apan tamnya dui nuna pelahu man telak lang ngeriang radio pakai FM pitan pulu tusu ha pen pitan pulu lima pen tusu dan pitan pulu sak pen kosong so kena payak man telak lang tek dalam pasra miri menjam to kalang layu nak menita melang teh pasra kucing te leban an ubung kalang dang an telak pake awan na telak kelenghi dahun na kaya ni dang online radio mana pukul 22 belado atau pukul 6 lebih nuna pulu menita pasar pasar ja lang teh haus untana ni sukor na teh line internet ha dalam awan na telak dehen na telak dang peji dehen radio kaya nak putong do yang mana telak lang teh umaru kelak dang ngeri yang ada hunan kaya ni pakai channel Astro saya tu suji mana pukul telok atau pukul lima lebih nunan pelahu dan nggak pakai my free view hati mana pukul telok atau pukul lima lebih limkah putong putong do wina pukul lima atau pukul enam stesen radio akhirnya sang meja program macam tu kalau nggak layu nak anan man telok lang te ngeri yang ada hunan kaya nak pakai channel Astro saya tu suji nunan pelahu mana telok lang te pakai channel my free view tusu ji kosong anande. Jadi saya kena payah mana telok lim tak menyenang tak lemah kiok layan do tak lemah dari tama Sarawak. Lebih ni aneng yuk bahwi belarik ha, kuri-kuri awan alang tek tak lemah dari lirin dahin malam aneng yuk usan ha, kuri-kuri awan dahin nagahan kesuk do yang nama 24 atang telok 24 derjah Celsius. Jima puluh telok Jima puluh

telok dua bulan. Ihati gak te dua-dua. Jihma nangyo usan ha kuri-kuri awan. Lebih nangyo bahwi belarik ha kuri-kuri awan. Alang te tak lah melirin daleh. Malam nak nangyo usan ha kuri-kuri awan. Manita malang te ha lirin daleh. Dahin nagahan kesuk do yang naman 24 atau 34 derja Celsius. Wana na do telok 24 do bulan. Jemana anengi usan kuri-kuri awan lebih anengi bahi belare kuri-kuri awan alang te tak lama dalih lirin dahin malam na anengi usan kuri-kuri awan alang te tak lama dalih lirin dahin agahan kesudu yang namun 24 atau 34 derja Celsius nunan nah hitam peji tak jauh kau layan do nahri lebih ane 22 do bulan atang belua minggu aneh hati do telok 24 do bulan 10. Kapi temo laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia lang anu sang ngadani 22 ada bulan pulu. Kilah dang bara mitam lim we nak mentelok langi kem jam tejo kyo layan do tak lama dari tam we nak mena telok alang tih tak lama dale maya hadui alang ana telok na mentelok lang te ake lagu saya kena paya we na te peji dahin kame dahin te manhang telok alang utek pekatang dengah dina dahok akhir lagu tak lama kelarah tamak lebih aneh.

0: to you. Happy birthday Mika Baun.
1: Kenapa Mika Rin?
0: Jah, tepana tu jom minggu ni tekuman. Tepana-pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hirat sun teh lo.
0: Baik, teh kita lo nak bantu.
1: Oke. Oke, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari roblox ku nana nan. Nih, ada aku mutang ya kak. Ini nana, lisin ke di do.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Kan lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada keren nih.
0: Ah, gak ya tu nih. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak impuan ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, keulah lau man teluk puluh daun hati. Man pa bayan nal an, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasi kak. Dahok hitu kemani tamlim, asal nadau kanak hitup pakal lesen kelita, norepah mutau sikan kelo.
4: Iya itu ke telo teman hangat telo langa ikam mak mili agak tek do kanak awan ngalui retik kereta telo. Okey men telo lima nah nanja ji bab dalang ngatak ayak lan habis ayu nak dang gerita bapa no reti tak lama dah leha. Okey saya nak mana telo lima tama peji tak lama dahun surat tengah lebih ni sampai hati saya nak mana kelo lang temoh ni peji. Lebo tak lama kelarah peji di nak kami hari do kayan Miria FM lebih ani itu mah peji tak lama ada hunus surat dengar. Tak jauh hadui na nerapa negerang pusat pakar pergigian hak kucing tak ada belanjawan 2020 su anakku mak J Alan alang nyopat na alak dengar mihat hadui lawat tak jauh pubah age alang tak tak lama dalam Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Tek Bara Dalehani Hajak Perutlan Hade Awan Pubuh Ageh Masuk Nak Tek Joh Tabung Daha Serantau Dahin Makmal Pusat Ihak Lim Kalang Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Tek Bara Tek Sayak Puan Pitan Belan Rigit Dan Perlu Awan Nemai Tusa Tek Joh Klinik Dahin Hospital Alang Hajak Ulumai Tak Alam Dalih Sarawak Dahin yang ingin halan terjauh hadui terpeluang perjanjian Malaysia Pelipitan 60 telok temoh dan teknah te udai alang sayu pasui alang lebih tagang awan na peluang hadianan. Muat dalam dengah hati peluk 6.2 bilion ringgit. Men Sarawak ngejaloh belanjawan 2020 su anginah dan pekipat hadui ngemaju dalih Sarawak nihwina men awan alang te awang lirin pastor nunan perhulang susu alang te uma-uma aru nunan perhulang te kampung. Timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Dato' Abdul Rahman Ismail Tek Bara nabah nak hukah belanja mendalih anih Hai tempat ya nak hukah berlima puan ji belan rigit dalam dumana ni ayak dan sokong hadir lang hui lahu tak dalam tengahit alat dan lebak na projek pembangunan dahi na tim iat lahu hukah membe ubung-ubung alang dan anak rakyat dalih ani pakai. Menguat dalam mendengar 2,055 kes mariang kanser nengalung tak lama dalam Sarawak ni jarun aduman 2025 masuk nak 476 kes kanser mau 470 ji kanser kolorektal. Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Tek Bara perusahaan op dan pemain op atau gunaklan alat dang mai awang alat dang pubat perah-perah ane. Ya, donunan teguh ya peluang hadir ping Blue Walk 2026. Di program hati kempen alat dang kami hata kenapa beringat te menaklunana bangu te jo cancer mo dehen cancer kolorektal. Alang anak perpustakaan negeri Sarawak Pustaka. Talang madengah halangan baik loh, talang madahun serat dengah lebih aneh ya na hinan taman dahin kelona bangu tekep lan ayak na manbeh bagi hadui dahak tawin. Talam hal-hal alang dan geri tok alang dan geri tok jaak men generasi nurepak men tebin nyam talang madalah ni. Jadi peji dihina dahak lang kuasa alak dan nyapat tusah salak gunah dadah tak hang dahak tebin nyam. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah Tekbara Membeh Jid Ketahalang Tok Ayak Lan Menurib Dahak Nyam Saat Ni Tubu Win Kena Lebak Tok Kalang Naik Men Awang Alang Jandak An Ang Ngejeloh Internet Dahin Media Sosial Kerani Binanan Hak Ake Ala Dahak Langan Tabin Dahin Kuna Bangu Nunan Pelahu Taman Hinan Nadi peji dan ada hak lang kuasa enang ayat nyekang tu sahane. Mitam lim nudai tama peji tak alam madahun surat dengah lebih ani dahun surat dengah apa mongruak tek jangka alang ngapiah nguak jimal so kena mana kena lim dahin sayu ngelarah lebih.

Iya, bagai hakui alang ute pada kan lian ngau mana telok lagu alang dang pahani tok lem bagai so telok tak lama karah penjini nak kami rido kaya Amir FM. Ya, bagai kulang ute pada kena teman hang telok alang ne penjini nak kami hari do kaya Amir FM. So kena hino adek dak telo DJ kena lolong WhatsApp metang dah hari nak telok lebih ni hino te adek telok teman hang telok lang te kakak. Teman hang telok lama telok nai Isak ya telok teman hang telok leng ngato Isak masih ya kajo hadir kelok lebih aneh nuna nuna palahu mendahari net telok leng ini lebo live Facebook Radio Kaya Namir FM masuk nak mendah kelok leng ini nyayang ne nyenong jaki ne live pejide yang lebih aneh hari net telok pidoa nama ni kak DJ kena dengar geram tua matando ha alan airport aku siang ne kena ya mendengar mendahari telok leng teh airport aku siang dengar telok lem pihak-pihak naik tam jaga batung di nageh tam tugu jerbu nunih kena aku ngendap hari lagu pasar tamu asap saya kena DJ Tuhan memberkati di hempu bawa itam lim makan hari ni telok pidoan. Okey, saya kena menikah pidoan nuna nak pelahu main hari telok hancok taman ni aku ngiyok tepuk kak dah hok kak lang nak loh peji dah halam kalong ni korea hancok taman nak lang ode betul-betul mi majusu ya saya kena payak. Okey, selebih nendengah kalau RTM miri kena ya saya kena pan saya kedengar kami alang teh ha radio telok kayan ha RTM miri ne kami kena hak balui batang rejang maaf loka ngerua jantula loh ngalang kena ana mendahrin telok leng teh ha batang rejang ya saya kena mentelok leng teh ha batang rejang hanjok taman dendengah kak DJ Sun kena nunuk tu ke do hak miri kena nunika hak pedung megang tulah ke abijan nunuk kapal macam tu ke tam patrungak ni nak do maaf kenan awun lisun tak lama jaka alang ur dek bitulah lasu tak lama G2 doa ni nunak mana telok alang teh kuri-kuri pasar raya tak lama telah tam Sarawak ni pihak ngina saya tua dah nak dang apa nak lapat lagi tam ina pertama patrungak dahin kuri-kurin anto kalang nuno jandang antelo paang tak lama dale wi nak tejok do alang maaf kenal lisun mena pernah kira udang ngat nai tam tak lama telah Sarawak ni tak dah anak telah udang te sekolah tam pelah udang ote nyadui lahu abi pan lah ketelok dang lapat age telok dehina dui ata tua lebak menrok di meredo kaya Mir FM ya mood klasik lebih ani lutai mak dan lagu nalang kuma kenap kui melo

0: strok haba deng anyekang dah nusihat tenup tua jadi. Dah alamalai gak strok haba, lubunji, apeng dah hendak nyam, lubun dua, dah alam dah kaya urip, lubun telok, dah alam tek prah kronik, lubun empat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, mengnahadui ha awang uma tegudau lasu. Lubun telok, awi kelonganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kelo tepanau hituk pakai payung nurepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih nurepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh memelak anak kelok alam kelita tegudau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipok kahung. Lubun telok, ba itam melai megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
1: Ia piata malawat mana tu sahas rok haba. Jana tegu hak do tagak do lasu tua bihirang rendak tu kan edang tubuh di hene tama pan lawat tejo ageh batung tam.

Iya, pasal tamu WhatsApp lagu lain kena Leslie Han ngabdu pengakai dah hari ni telah lang at ke lagu ni men airport kucing hab deh ya sayu ngelarah lebih mai tamle menjam to ke kurin lagu pasal tamu WhatsApp dengan men telah lang teh pasal tamu WhatsApp. Ya tunggu mudi ke pandu tabung kelo dak radio kelo so kena payah. Teman hang tok lang sarah kumar masuk ke pula menjam tok keju dah tok lang lagu lang kenan Alex Hananan teman hang tok tunggu do ataga anu ni hungen o kani nyutok te sikap masuk luang berapa betlo saya kena men tok le malang leboh Facebook Redo Kayan Mir FM mana tok lang te share lahu sa kena paya man hari na tok Petrus 1 mana tok lang maju su sa kena dalam pelahu man hari na tok Pido 1 dah nak John Ngo tak lama kelarah ta malabian ni Doli Tawan Lohong Jau Sam Ngau Catherine Ubung Hanjok Taman Margaret Petrus 1 Dabrin ke Baja Jan Hadu mana tok lang te ngereng radio online hawana tlo nyadui kerana sa kena payak mana tlo lim langa na tlo hanilah hu te dua gambar la un tlo terima lebih ni man tlo lang te ngereng radio mina dahun klo janye mo tapi gambar klo lang duan klo ke ba ngato gambar kue klo nyana kue putek nyaga teman hang tlo na pisang goreng lebih ni kalau mak larah berjiri radio kaya Nemir FM duit-duit kah? Dah hein larah pejirin dah kami LM. So kenapa ya?

Iya, dia nyala mati ahli bang. Halaku duet dia nani ni dahin SB manitam alang kereta ma pojok tak lama kerana tam ala bani. Dua dengan kami tam tak lama kerana peji dahin radio kayaan Meri FM. Tepun bulan 20 ji ni jangan kena sangat pun lale bitalah kerja ka aban telapat me ngio na ana program-program alang anak ji hadu aya alang kena na persatuan kayaan Sarawak. Belang ayak puboh hadu ani hena persatuan kayaan Sarawak cawangan Miri abilasa nani anda na hak daleh Miri nah hari 10 ji atang 25 ade bulan 20 ji 2026 mata pukul pitan ji ma atang pukul 20 ji malam alang landak lebak program lebak keliah alang ana hak menggunakan forum teguh ani. Ada ini tak menyenangkan tak lama na'an program Alang Ana Teguh dah Ana Hati Festival Norepa Carnival Kebudayaan Kayan Sarawak ni. Ya Ana tak perlu ji 2 bulan, perlu ji dah tak petadi yang sampai. Aku ingin kalau kem jam dalam tak jauh petadi yang sampai ini mana kalau alang kem jam nenok tu kaya syaratna Ana kalau teh Facebook Persatuan Kayaan Sarawak Cawangai Miri tinan kalau usang habung nombor telefon lim EJK daripada ahli jutana kuasa alang puboh putung naan keliah alang ana teguanan dahin kalau dang mili petap tino naan keliah nurepa petadi yang alang dang anan telok ngio ngio manbe dang telok wanan 22 ada bulan 20 ji tak ada petadi yang ngajar Wana 60 telok 2 bulan 10 ji dah apa tadi yang keligit dah hina berlawan tak menjam kuri hukah dah alang isi borang dah putong naan keliah ni kina kalau alang eka mangiuh apa tadi yang ni dan pelalu telefon dah harin tam alang puboh naan anak keliah Wana 64 2 bulan 10 ji 2026 petadi yang sukan rakyat tak lama sukan rakyat ni Ya, nanti tusun anak keliah deh. Dah ini petadi yang paksa ke penguman asal kayaan. Kuman penguman lupun tamah kayaan. Dah ini petadi yang ngadron rupah mewarna. Jadi anan ya dah hati joh. Dah hok bara program maya. Alang anak pangkayaan tam nikna. Tak lama dah letak tamah Sarawak. Lasa alang amiri hati amiri ini. Tak puluh ji atang puluh lima. Ada bulan 20 ji 2026. Manik ji program melangayaan. Habis nama pang lim puhu kayaan. Aku ngyuk lim pangkayaan pelah tak bagi. Naan hadui nur patanggungjawab. Kena telok puhu kayaan. Nak dah ngesukung dinisi aborang. Putung naan petadi yang nur-nur pakeliah alang anna. Kena tu dang isi na nyaup awin na ala dah JK alang pubo hadui dang pet me deh na pator aran kelok butung an kelih halang an kelok api. Macam tok nak kelok le kam pi bagi talam apa tadi yang kelikit deh belawan ni kelok dang telefon dolong dah hari na telok alang pubo apa tadi yang kelikit deh na belawan ni deh na kelok pelahu dang daftar pakai QR code Facebook persoalan kain Sarawak te kalau dang telefon hari telah setiap ini hunyang ngerong 0 saya 52 jitusu kosong dahin nak dang telefon hari telah Harris nyek laing 0 402 saya 65 dahin hitam nyenang tejo naan petadi yang norepa keliah alang anna tak lama sukan rakyat tak tusu naan Pejatale ngajala pasiang petarik nyeput payu usu dahin nak na selukung. Man telok na selukung. Aku ingyok anih nak jawang lah sayu. Apa na telok anak-anak kaya ni pakali nunuk tok kaya telok na selukung ni. Okey, wana na petadi yang paksa penguman. Oh, petadi yang paksa penguman. Tak apa petadi yang warna dendro. Ini dah naik kang tamarung ulu. Nan langsung an kelok te warna na. Saan kau nyahat. Tak tahu petadi yang sampai. Dahin kena kalau dang te pala Facebook Persatuan Kayaan Cawangan Nak Miri ala kalau jam lim nyenang na anak-anak petadi yang anak anak. Habis tak nombor telefon dah harin telok lampu bawah ni tak dalam flyer salang ante Facebook Persatuan Kayaan Sarawak Cawangan Nak Miri anan.

Ya, saya kena menitam lim, menitam temu hamejo kelarah tam, peji dahil tak lama kelarah tam lebih ani. Menitam peji dahin Alicia Baun tak lama dengar lebih ngap de. Okey, man telok langit ni lebong ruak Facebook Radio Kayan Beria FM. Saya kena mana kelok lang share Facebook Radio Kayan tam ni. Saya kena payah ayak mana kelok lim. Saya kena pahamin kelok sukong hadui lang anak telok na. Selebih man jawanya nuna perlu man Petrus Wan jangan hado man telok langhi pun nak do kena nak ngedoa ni nuna perlu man Dublin ke baja teman hang telok lang nah hadui tama tegu lebih lebih nuni ya so kenapa teh hang hadui kalau pergi deh na kami deh na saya lebih man bosika do ten tak lama kerah tama ngua lebih ane. Ya pokoknya lima lebih ngah pertama pihak peji keriang dengah alang an pomo menepun dengah radio men Kuala Lumpur. Kinah ni peji dia nak kami. Kinah dah ngombat kudo ta malam ni.

Iya, manita ma talam ma klara hai talam ma dengah berita hai talih ta Malaysia ne pihito kita ma klunan leba jarunan ne hari yang sun kelahawa sang ti pano nurepati musang ka ti nahadui telaka hak dalih Arab Saudi abin na te kuri-kuri tu nurepahala pahagup ala ambara tubuh ta alam ma dalih hanan jadi ane dah bahara alang ne mana berita dari ta Malaysia men klunan Malaysia sun hawa ari yang te pano hak dalih Arab Saudi abin tak tok alang jendang an-ang malamin tak joh keselamatan hak dalih anan kerane membeh tengaran dan penggak kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Pelupitan dan hari yang kedua ni tepat orang undang Ryuyu an Negeri tak lemah tengaran langgan lebo peji di hina kami wasa peridu kaya Mira FM sayu ngelarah lebih mentrok lima talam berdengah hati jatuh 50 ongkluna langgan terima tolong putung bulan dalam tekda Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak tak terima pengcai petgu di hina lebo ke saya pulu demandu kerana kiang di Pertuan Negeri Sarawak katu na pihin Sri Dr. Wan dan juga di Tengku Jafar dah langgan terima tolongan ni nah dah anak ula dah dohinan mutung dah kelunan muku dah hina dah peng daripada golongan asnaf

Ngua talam badengah halang pulun telok jama talam adalah wi 22,000 serta baha nai mana pangalang perlu talam program kebajikan pengagihan beras alang ke puluh telok hangun ni alang adna talam adalah miri tino hari anak-anak tokong hai longsi dalam tentang ayat alat dan sokong majar dan nak urip kerunaan alang kait dalam majalah miri yaitu Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lee Kim Sin tiap barang program ini nah jitu ke alang dan petula membeh tentang ayat api bahak dihin tolong pengalang peluang tolong dihin jan mili nena bangsa adat lali dihin budaya dah. Ini ada pengurusi alang majau hadiah ini hati Ruth Vun tak bara hukah baha alang ana bagi dalam madu mana ni ana bara saat ni peju awi petiah nak dahin hukah alang ana iman dah kuna bangu dalam madu man alang u arede dan hak bara program mana nasang anjo dalam tangayat alat dang tolong kuna ana bangu alang perlu ana tolong. Jadi anak-anak nak lama dengar, mana telok tak lama kelarah tanpa ji dari radio kaya anak Miri FM, anu dengar wanita malang teh putong bahagian tak lama dari Taman Sarawak SN Hado, pakai tangan dengar, alang sayuman komuniti tam, mana dari awan telok teh.

0: 300 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husain Ibni Ali, yang dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara, selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin. Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad Buat Skuad Harimau Melaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, aksi menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Ya, dengan pukul 5 lebih dan pemohon tak cakap alang api yang jema so kena mana telah lim temuh peji dengan kami Radio Kaya Amir FM dalam segmen PDK dalam Jakarta Balang Bayak Loh lebih aneh.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak, duan dahin dah. Duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam kutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun aran guru alang im minat lan. Abin nun kaminan ha kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah. Mesti siasat temeteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah anak. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tua men guru nyauh hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang avan dah lemah. Anak lang avan dah mahiang. Angkloh hinang jian naklon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek dengan anak na lah. Abinu nanti deh. Abin iha jan mengambil berat. Abin iha jan metang. Abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur tong be. Tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Te anak tan. Abin anak tam ni hakna ji harapan. Itong tam metih lang beng ni anak tan. Anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuku tubuh dah berjaya. Lang kelima na menjangkurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Berarti nak nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan denda, tiha nyinang wayang denda, tentang pendidikan denda, tiha internet nah adui kreatif denda. Awin sekolah ni lebak stres tiha pita muaka antam tabah apa stres dah manok dah jenulana dah ikam sentih sekolah kena awin upadhat usah alam sekolah nyaman pita taman hinan manok baik-baik nulu baik nurenuti dah jak mendah anak jen sayu kita mesti terlibat dalam sekolah dan ini.

Ika alang kudu wet luluan dahin tuku kami alang kita mah 20 minit lalu pukul 5 lebih pejauh tak lama kelarah tam lebih ani dahin nama telok lang ngete usu nala naya padah ke barang telok mano telok uli menapan teloknya duit telo kat lang telok ilo dunap lau man telok lang ngaya di malam mana unit unit beruniform tak lama dalih alang nyadui ngio sifah hadui kelok saya kenap abin napan pejirin kami dahin kena tamlim alat tama temu tuju sayu magai sayu dalam magai din hadu lang antamna okey mi tamlim tak lama kelara HPG dari radio kaya Amir FM saya kena man hadin telah magu yang baik joy tak lama kelara tam lebih ani maaf petua jam doha tatah banget F6 platform saya lebih ani kena ke lagu ayo lepa alang kena repliani DJ kena ketok tabik manlim bakai man panah kalang teh nok tuan kerani kau bless kalau lim saya nyadi menikah DJ kena saya kena mana aku Miguel Mikjo kendarina telok alang tak tak lama dan lalu semenanjung Malaysia. Saya kena pabin tak apa apa je dah ini radio kayaan Miria FM. Nu dengar hamba dan telok lang tak ada lalu semenanjung Malaysia tak ada apa nak telok puh kayaan orang hulu orang anak-anak Sarawak lang tak tak lama dah lalu semenanjung Malaysia alang patrung ada ini tu salapa. Kena tama pan heriak labat jo keselamatan tama lahu ya labat tak lom ano tam hui nak mani tam alang pan patrung ada hin usan kah kerani dalam semenanjung Malaysia.

0: Iya, malupaan talam hadu talam klarah padong ngamin api tama patrong dahin judo alang ama nuno paparong tejo agih batong tam padong lebih nuni tama mili kamdo alang megang sayu padong usan bi padong teka tak alang sayu nak manusan nanti alak dengan neta tangoh telok ya man telok alang ngetek usul naya pada sayu semedak keluna alang hadulung telok sengian hina mana telok alang lalu kuasa na sekolah tak balik dah alang tak pengak anak no repaso dah uli sekolah dahin nama itam alang musang malam mengkrita lahu padong itam jan itam tehitok ke padong dah anak daripada so no repa hadui hiti tu anak kenap tamte padong itam nyaman musang man alam mutu malam kereta tam dini tam jam-jam jam-jam matik mutu alang ne man laung lapat kah tak jauh keselamatan tam tugu tam musang man mutu tam
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
2: Baik, kat mana penyut? Hinak kat tainan?
3: Aku ikan nepan net. Itu lem ke pahabong tu nenek. Nak pekat tes kah?
2: Bah. Urok nun ni melek nan.
3: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
2: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini im baik kanan mang melak baik kanan dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sang temetat na menikah ya.
3: Sayukah. Jinun nak tahu apa ya aku. Lebak kelunan tini.
2: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jaaknya mili ngawan dah tepuyah kelunan. Mili urok ti, mili kah bi lawat ke lahu te kelunan jaak.
3: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini? Tukai tukai ini sayu berapa harga? Berapa? Biar tu ini.
4: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae awin hadui jiak dang tubuh usi milih jaka dahin ngaban.

Kita buat dua abar. Penyodar ratus di Bogor berkait bayar suke taksiran patut obuh nama dengan turung Majlis Daerah Limbang MDL ngin perkhidmatan di Kason Pagu. Gapit Menteri Industri Pinguman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail sebut nang suke taksiran dia berbayar nudu MDL Adin yoreh mui puluh peratus dibanding sasaran prii puluh peratus. Inoh yada MDL dapat nyaran tanggungjawab jaga piblesi kawasan pasar dua jaga pimudah ratus saedang keadaan paguh dua selamat. Ia sebut ini takar tajuh Pesta Hari Bukit Mas di Limbang. Yoh nang tanggungjawab MDL ngelibat kawasan kupuak atau luar pasar ruasok kawasan pasar. Empat peserta Giat Mara Sarawak Mujur Morot Final World Skills Malaysia Belia WSMB 2022. Ino serapas bala dimunuk soon pimujur geh di takah negeri Sawak Sumia. Ahli Lembaga Pengarah Giat Mara Mior Muhammad Khairi Mior Abdullah Zawawi sebut nang peserta Giat Mara Sarawak soon dua pingat emas, empat perak, ni gangsa dua juk Medallion of Excellence dan World Skills Malaysia Sarawak 2025. Empat peserta dimunuk ngalun Giat Mara Miri Petra Jaya serata dua kanowit dan bidang otomotif dan danan rambut pengecatan dua hiasan bayar fashion dua teknologi. Nyatuak hal dibikait, limoh pelatih Giat Mara Kota Semerahan terima tawaran kerja seropas nunak latihan servis motosikal elektrik pakai kerjasama dengan industri Morot Baya Modenas. Kerjasama ino ngin peluang nuduk pelatih belajar teknologi motor elektrik dua nama peluang beradimunuk soon kerja dan sektor ino. Taruh tiban Romin Botang di rumah Wani Jalan Sungai Lansat Ulu Tinjar Sauh Sepunuh dan har opui dia berlaku pagi Sumia. Hal ino ngelibat 25 nya asok taluh rawang pak doi nya dikobos dia beriput. Nunak sok pusat gerakan operasi Opis Bomba Sarawak bimogan digaut obat terima pukul moi 20 minit pagi sebayuh anggota sok Balai Bomba Dua Penyelamat BBP Batu Lopeng. Dua obat turung dak BBP Batunia odi ke tempat hal. Opui mujur obat ngawal pukul 20 minit pagi dua operasi mula opui obat kakuak sepenuh pukul 24 minit tengah onu. Dengan ku ngemas abar ku basa bau pun puna. Sarawak piruriak bajet 2020 bitokot 4.1 bilion ringgit. 200 juta ringgit abu nyukat saan skim sekolah bigatung picuma Sarawak. Ekonomi Sarawak ngijakak bitamah nog 9% sawak bau. Dimuti sejak abar di Bonyusun da Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, dua salam sejahtera.

Okey, semakin lagu Bibor, kita masuk R. Roger dengan lagu Seruah Penyenang di Atin. Mengembang kita dua perundik minat pas pukul 6 ke menu. Selamat ke menu, sama beda pun kita ada ke menu tidak bisik menangan Chang Puta dan ke menu ni semang dua anugerah semang 2026. Habis semangat aku Alina Jagim kita ayat taruh jam kita bersama ada ke menu Siti masuk pukul 6 ke menu tu pukul peri bingar Siti Madi. Okey, dengan nama dah biasa pukul 6.30 minit mati kita rasa sama-sama keping agah dari Kemenu Siti dan Minan Sanabiata. Dengan agah dan seterusnya, dapat keping pukul icu Kemenu Siti mati. Jadi kegah balu keping YFM media dari Kemenu Siti. Bagi bila kita ada api pandu mazul tampak dari kerajaan uju nak ramin dan masa itu nak masih lagi Nura Jeremy Badak ataupun traffic jam dan masa itu nak harap kita sama-sama bersabar. Kekima kita ngeban muto kita dengan kita harap lagi semua balap keping kita ada bersama kita ada ke menu city ya sampai nak tempat tuju kita gapi-gapi saja kita ada masa itu nak sampai tempat tuju kita ada bagi dalam bagu dabi keadaan lebih selamat lagi kawan kita. Masih lagi bagi bila kita ada tengah nana kena masa itu nak aku percaya hong bila kita tengah bita nak ada kemeliti lebih lagi bila dengan kita ada bau sampai tok ramin kiki bila kita bita nak ada kemenu siti kini orang lama kini orang gulo dah habis bila nak kita tentak sama-sama nyaga penyihat tiba kita. Okey, dengan Azmi kita sama-sama keping agak pukul 6.30 kita mati chat terus dengan lagu Bibor kita Cintaku di Bumi Kenyalang.

Video dinge nga aga. Perita Sarawak Rekano Kerja Pratin yang dikembang plan bas kerja nemi kapar persiaran Sarawak. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, inisiatif ane renyi jawit pelabuhan pingakut ka ngurus terun yang belayar dirawat ka sungi. Ayenang raka bersepadu ane ina yang kakat potensi kerja nemi nilai bergantung di Sarawak. Perita RIS menagah netap pasukan petugas penyekembang kapar persiaran di asa agensi yang netap inisiatif kerja nemi ane. Penyereda daerah tu setunduh penyeguna bayar sukir remin berguna dog negap yang turung Majlis Gadung Limbang MDL jaga mutu perkhidmatan yang rakyat. Gapit Menteri Industri Pengumuman, Komoditi ke Penyekembang Wilayah, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kidanang, suke adi dog nguruk madinati ina mai propratus banding ngapineten pri propratus. Ati suku berguna yang beda MDL kanu pinanggong jaga penyebesik pasar sama netu pembedah ratus di takah adikena kasramat. Ayah kena sakati tipu kuka pesta andu Bukit Mas di Limbang. Ayah nang pinanggong MDL menaga saman kawasan kapong kedak so kawasan pasar. Pataan peserta Giatmara Sarawak mujur meret ka final World Skill Malaysia Belia WSMB 2026. Pimujur anak dok sian bitunda ngah pimujur di takarais ngah suap perja. Ahli lembaga pengarah Giatmara Mio Muhammad Khairi Mio Abdullah Zawawi Kidanang peserta Giatmara Sarawak menang 2 pingat emas, 4 perak ka Ni Gangsa ka Ju Medallion of Excellence tipu World Skill Malaysia Sarawak 2025. Panaan peserta anak ngarun Giatmara Miri Petra Jaya Seratok ka Kenawit dalam pitak automotif Naibok ngesat ka ngebuh saman fashion ka teknologi. Dalam perkara dibekait rimanan pelatih Giatmara Kota Semarhan terima tawaran kerja ripas kemas training Miki Motosikal Elektrik so kerjasama strategik ngadingan industri saman Modenas. Kerjasama ana ngan peluang ka ngera berajal teknologi motor elektrik ka katuh peluang kerja dalam pitakana. Mengaku ngemas segah peribahasa pun-pun ni. Sarawak jure belanjawan 2020 perungun 54.4 mai bilion ringgit. 200 juta ringgit dognita yen skim pendidikan tinggi percuma Sarawak. Ekonomi Sarawak nyijaka berkembang endeg 6% soabau. Ngana ati raga so YFM Media adi dog nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani ka salam sejahtera.

0: on air. Ngin pinumpu kualiti hase kroca. Di soraka supaya dapat saya so pelanggane. Ruang so ino otak kroca dagat naik boribau, naik kubul, duo di bokot makin berkembang. Ya, sama-sama ngoji cerita so ninaan pengurus siti.
1: Hai, aku ti Josephine Janot. Asal aku ti sok kupuak COVID. Aku ogi buka bisnes. Adot ne MP Renovation Works. Bisnes ko iti ogi naik boli bau ataupun office bau naik owning. Ya mau ogi ge renovate boli. Tapi di paling glamour leh, paling dikenali oleh naik kubur. Ko i ogi naik service ti start so area lundu bau. Kucing, Semarahan, Pedawan, Duo Serian.
2: Untuk pekerja tetap kau ini sensu agi nuam. Jo untuk sementara kiranya di part time no. Lo kadang-kadang agi patnaan ataupun memnaan ya di balik penambah bau. Cabaran ti memang bogo. Untuk bertahan no ingat perlu sabar. Perlu paling penting sabar ya mau kalik gaya watikin ya di keluar ane no di luah sok masalah ti untuk nambah bisnis ti dak lebih lagi pagu lebih ayu memang ogi leh cuma ti nyananya perlukan masa tu ingan di mula-mula di nai bisnis paling penting ingan mesti sabar ingan mesti fit kepercayaan paling penting kepercayaan customer untuk ingan terus kita dalam bisnis.
1: Kalau ingin lagi berminat ataupun li puan pasal service itu, ingin boleh kontak aku leh pakai nomor telepon 0 5 5 2 2 ataupun ingin boleh gekalik aku dan bibau produce. Ingin type aja adon Josephine Janot.
0: Sungguh pun oni sejak masa kerja dagang, perhatian raat terus berjaya dua pikomak. Dapat jadi pikorah menurutnya diraat yang acuh naik kerja dagang.

Okay, semakinlah lagu masuk Jimmy Will. Lebih semangat Wendy Eva percaya dengan cinta kerana hang abang kita terima-perima amin lepas pukul 6 ke menu. Okay, selamat ke menu. Kita ucap next Paul Sekin dan bersama kita ada ke menu Siti menang sama ke menu semua blok keping WFM Bidaya dan community. Harap kita semua sehat dengan terasa nak kuana. Durin ke best bersama kita ada ke menu menang juga salam sungguh menu Nudu Jikin Manek Sino Al Sumoka Jang Kenny Ponyi Moy San Harry Henry Bali kuana salam ngancang puta. Ada lagi Minda Sam bersama kita community menang juga salam untuk semua bala geng-geng awah WFM Daya kiamat lagi nak peminat-peminat tapi-tapi bala nak ada The Kemenu City Landi Lambit Nenek Villa Rona Dennis bersama kita The Community. Ada lagi Rachel Merican, ya Rachel Merican Rona Dennis Martina ucap selamat Kemenu untuk semua belah geng-geng awak. Sementara Rachel Merican menang selamat Kemenu untuk semua geng-geng PPS MBK dengan supporter kepada peminat setia WFM dia. Salam manis dengan mesra selalu kerana okay, Dora Tika bersama kita ada community menang sama ke menu kuanan semua boleh keping WFM Bidaya harap kita semua sehat rasa dan nuti salam manis masa JB kuana. Okay, jat teruskan dalam lagu pibor kita ada ke menu Siti Joget Adang Timangan Mazul Tekster Nazron sebetulnya sama-sama ke pihak Gapu Kuala Icuk ke menu Siti Matim.

Pisilong dengan Aga. Inya ratus da Limbang udah pinta mayar cukai ramin tinanulo Majlis Daerah Limbang ngekal mutu perkhidmatan. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Dato Dr. Abdurrahman Ismail Manang itinah MDL dapat ngumpul mai peratus cukai ramin dibanding sasaran pri peratus. Cukai tinan MDL nyalan tanggungjawab nyaga pingresi bandar serta sedia pingekas ratus paguh dengan selamat. Lebih nanti masa muka Pesta Anu Bukit Mas de Limbang. Tanggungjawab MDL kibereta kawasan pasar dengan kampung. Empat orang peserta Getmara Sarawak layak nak peringkat final World Skills Malaysia Belia WSMB 2026. Ahli Lembaga Pengarah Getmara, Mior Muhammad Khairi, Mior Abdullah Zawawi menang peserta Getmara Sarawak Cien 2 medal emas, 4 medal perak, ini medal gangsa dengan iju Medal of Excellence The World Skill Malaysia Sarawak 2025. Empat orang peserta ngarun Getmara Miri, Petra Jaya, Seratok dengan Kenawit, Lebidang Automotif, Dandanan Rambut, Ngicat dengan hiasan serta fashion dengan teknologi. 5 orang pengelatih Getmara Kota Semerahan terima tawaran kerja rimpas kursus latihan engkil motosikal elektrik kerjasama strategik dengan rakan industri Kiberet Modernas. Kerjasama tinjukkan peluang nak pelatih belajar kemahir teknologi moto elektrik dengan meret pasaran sektor city. Ramin tangan berabih taruh mama dan rumah wani jaran sungai Lasat Ulu Tinjar Sahu Sukot merupagi nyana. 25 orang masuk taruh mama ngenai daraminti. Anyapnya binasa The Hull City. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menang terima pingabak kecemasan pukul mahi 20 minit berpagi. Sebagai pegawai bomba masuk balai bomba dengan penyelamat batu lopeng dengan tulung bomba batu niah nak tampat kesahu. Apui dapat undang kepot pukul semengini 20 minit berpagi dengan operasi bawa pukul semengdua semengumpat minit narang andu.

Rubrik Harito, Anu Tabiat Ngut Tengan Sedunia. Dok Sita ngas mengrimah anu bulan Oktober ka penyitaan anu mudok kagah beda kaum bangsa-bangsa bersatu ngas sewak 2000 PRI. Penyitaan anu ini yang keadaan pasal tabiat ngut tengan pakai sabut ngagaya di betul yang ngurang risiko endam nimun merubus saman endam berpaut ngangaseng. Tema penyita sewak ati ini, jadilah wira mencuci tangan. Adi yang ngatat sopreg beda temit bat di tabiat ngut tengan di arun, sekura, tempat kerja, saman community. Ngut tengan tak tuna dan merakah di betul. Ana ina pakai pina dibisik, pakai sabun yang ngut pereg purak tengan. Gisik soduh purak tengan, saman esah trinyu. Lepas ana, gusuk trinyu saman ribok sira. Kas-kasun i, musor ngapin bisik, kanyi badah tengan tak, ngetisyu pangkah tawar di bisik. Ngut tengan ngagaya di bisik, temit tipuh arong 40 neg 60 saat. Pakai rakah di betul yang ngut tengan, nyentak 6.

Okey, semati nak lagu Bieber kita masuk Wooden Gun dengan lagu Dari Cup. Ngapain kita semangwai minat prosper ke Iju Kamianu. Ha, dengan nanti kita sama-sama tu berke anikah intipati antara perkara-perkara ada udah ke senabut ada habis sukat ambil lanya ya. 2020 Iju anurima derimpas dengan nanti kurang kongsi berkait dengan bantuan awal persekolahan de Simbayuti ya. RM150 jadi dah habis sukat belanja babau ti udah pigatuh nak ke RM200 bagi setiap murid sementara pelajar kita 6 era terima allowance sara hidup kahi RM2500 dah habis sukat belanja dan nanti udah peragah pada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan menang penyumak bantuan awal persekolahan ti era nguntung 5.6 juta murid dengan nabihan ini bilion ringgit. Sementara CN lagi ya, jadi nanti cerita retina akan mama CN ada 4 orang anak berarti layak terima mahi RM100 bagi sesi sekolah 2020 setiap anak murid layak terima RM200 kan sebaiknya CN cek RM150. Jadi saya mati nak inti bati sukat belanja 2020 dok peragah berkait dengan bantuan awal persekolahan. Okey, kita terus dengan lagu Bieber kita. Dasan Laut Biru. Habis dengan Linda Jaba Megaforce.

0: aduh, masing-masing, aduh.
1: Ha, ngamge mau mulai kejaman dijak terus mana masing? Enggak asing ngasih di Bogor. Eh, Jess, mau puan ke dok? Sumi ya, kukirin boton sono no. Tapi ya, pokah mun boton.

Okey, semati lagu Mazza Miracle, Cinta Bisini Aseng eh, Kuana. Saya nak mati antara lagu-lagu penghibur. Kita ada Kemenu City. Harap dan semua boleh kita terhibur dengan lagu-lagu ya. Dan juga sedang kita ada Kemenu Nenik Setia Semang 2 Nuburan Semang 2026. Jadi ini kagak balap keping YFM Media The Kemenu City. Aku harap dan semua boleh kita awas terusun dengan terus berhibur dengan nami The Kemenu T. Lebih-lebih lagi pula dengan kita dah bersama dengan kami dan Kaping Radio mena frekuensi ni 0.1 MHz dengan 0.6 MHz ataupun bila kita dan Kaping kami minan aplikasi RTM Click. Dengan masa lagi kekemat lagi bila dengan kita ada bersama dengan kami secara live Facebook dan community. Hello, hello semuanya. Selamat bida putih kita dan community ya. Okey, dengan selamat kemenu kita ucap ke Bunda Babai Hawaii the community menang. Selamat kemenu kuana tujuh ke bala ratus bikrusen mawang. Kuana ni agah kini semua kuana. Okey, selain masa CN lagi, Willy Cheng bersama kita ada kemenu City, Sylvian Igor, Michael David Protesi menang sama kemenu dan semua Black Pink YFM dia kuana. Dengan saya lagi, ada lagi James Spring Hiran bersama kita, Tian Pakok San Harry. Okey, kita baru menang. Selamat kemenu dan semua berapa ngajit YFM Bidaya. Bidaya Paguh ngumitik doi ujan kuana mobus Paguh guru santai kuana. Ada sopak bori sambil ngopi. Ya betul, sambil-sambil kita nak keping lagu, sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita ngopi-ngopi ya. Balik kita ada bayu maan di community. Bagi balik kita tengah maan, kikik mak kita maan, paya-paya mak kita maan ya. Ababi sepat bi sepat abin ada ke akturang ikan ke akturang siokah ya. Mesusah lagi cerita no mati. Okey, sama kemenu nak Henry Bali bisa kita community Rahimahai, Agustin Mawah Agustin. Abis sama kita ada kemenu City, ada lagi babai konten Ji Chung Fo. Oh, cukup rami sebenarnya, cukup ihong bala dingin tapi sama kita ada kemenu. Terima kasih ya. Dari Alsen ada lagi bersama kita ada community Ziko Host, Peter Kilan, Binet Thomas, Onia Bar, kan ia bar dah cukup paguh the community. Ngin salam tudu ayo dingan peminat setia YFM dia. Ayo geng-geng awak dikira-kira sijak ngin salam tudu Sino Dani Tasik Biru ngan dingana. Salam ceria, salam damai, nudu suingan ikuan, salam sokupok sego seniawan. Okey, terus dengan lagu pibor kita masuk nama Lia Lia Fit Generation B-Band Oku The Kinanam.

0: Itu lah dodoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mu kon ketia. Adi, itu ya, mau tanah, mau jatuh, no.
0: Gorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di. Bemakung bak ku ting ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang letak podcast toh, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti ya kau nakot, mau nali lia, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tadi, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tadi.
1: Bukan tadi, aku shoto ya, mau lagi shoto ya. Kau dah didingan kau ni ni ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di enoni nang tonggon panu. Paling ngah push kati push kani nyuwak kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ko sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanu do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dong aku nak coba aku Kristen kau gigi pakai dok berani ni. Kamu mama ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku ni. Coti aku sih nasadiku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanu mu kau nada doh ni tua lagi no aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor mabuk. Bahaya.

Okey, semakin lagu masuk Natasha Jagu dengan lagu The Viper. Sebenarnya lagu The Viper, lagu Piyama Hakwana Hangibor. Kita ada Kemenu City. Okey, selamat kembali. Kita ucap dengan Edward. Edward Kalau bersama kita ada community. Anda menang sama Kemenu Kuanan. Semua belakang Pink YFM di dia. Ya, terima kasih. Ada lagi Kawi Kurus bersama kita ada Kemenu City. Jackson Rita menang sama Kemenu. Salam damai dengan mesra selalu di Yusperak. Berapa pendengar setia YFM FM dia, geng-geng PPS MBK beradingan Diki-Diki sejak kuana. Okey, ada lagi Amang Suek Wawong bersama kita ada Kemenu City. Silaki cukup ihong pula kita bersama kita komiti David Ikom bersama kita Amang Suek Wawong Matina. Okay, Henry Derek Alsen, CMS Fred menang sama Kemenu Kuana. Ya, sama Kemenu Kuana. Min Lucas bersama kita ada Kemenu City. Lawrence Mick menang sama Kemenu semua belah geng-geng awah YFM dia Kuana. PPSMBK Balai Pekaping Radio. Ada lagi Gilbert Wilson bersama kita ada Kemenu City. Anit-Anit jadi saya mati antara pendengar kita bersama kita ada Kemenu City. Okey, dengan nanti korang kongsi begini dengan STR ataupun sumbangan tunai rahmah. Jadi Dr. Agah Dawi suka belanja 2023, Sencibihan STR Sara 2023 untuk tiningkat nekas mengenai bilion ringgit. Dengan sebaik tiga senja semerima bilion ringgit. Jadi semua penerima STR terima Sara tok RM150 ni buran atau tok RM1,500 ni sewa. Jadi kira-kira RM1,500 bagi ni sewa. Sebaik tiga senja RM100 ini buran ya bagi penerima Sara sumbangan asas rahmah akuan kita. Dan setiap buran berterus ke ICSN kita my card kita. Jadi bagi dah sewa 2023 udah pigatuh RM50 pijaji na RM150 ini buran. Jadi ti orang untung perjuta penerima STR. Sementara CN penerima STR dari umur memain sewa kesamu berarti ira terima Sara Madani RM100 kali dua untuk bayar dua kali Sen Jesse Bayu Aidilfitri dengan datimpu ambang Merdeka. Titi bagi semua ratus lebih umur semeheng mahi sewa dan sebaik ti RM100 untuk bayar ni kali kalau kita ya one off RM100. Jadi kali ti dua kali arti nanti RM200 lah ya. RM100 senche Senca dah bayar dan timpu Aidilfitri dengan RM100 lagi Senca dah timpu Merdeka. Jadi orang untung sementara juta rakyat Malaysia kibert golongan M40. Kesan mati bagianan STR Sara 2022. Dan peragah dah habis sudah belanja 2022 bau-bau city. Okey, teruskan lagu pibor kita. Bunga Anurami.

Okay, semati nak lagu masuk Nasrange amba kai si barang aku ana. Terus kan lagu bibur kita masuk Ika Inka Pengrindu bagi dua sebut tak sama-sama keping program tanen dengan lagu asal Abukau Lemahi Abingar City.

0: Islam mengarah dengan salam Malaysia Madani berdepur de bau kita dengan reti de abi pengisi tanen dengan lagu asal. Pengisi program kita dengan reti kita rakeping apa de kedua tanen pimangan sukit mang uli. Apa pimangan ti sukit udang nangkat bedak bel amang kuang masuk kampung bunan. Lebih harus tanen pimangan sukit dengan reti kita bersama lagi dengan Loren Gancan masuk kampung Mujet.
1: Pelima jago, pelima bimpaya, bitingang tanah bilaga sulit. Cerita taya pelima bidaya, amang uli pelima sukit.
2: Lalu nyahang ayang sukit dengan adep sukit di dapi genan. Genan tepud, lalu na buhu masu mawang semabang, labak semabang, jalan nyijo-nyijo, tok daha, nyijo lagi ngajak petang mon kidep, sampai tok nengah siga. Apabila tok nengah siga, nentubek, ada dua orang inya, muna arut, nyada muna arut sendi, dan berkenan atu, ini dan berkenan ringah. Jadi, kalau manak timus buruk, lalu ngempatnya orang siti, ini ada kanyap kebekal, ini kenaan. Lalu, ngana dadu manak siti, teput dadu manak yakna, kena nyahang lah. Nyahang, ngempat, atuk dengan ringah, balik. Ya, muna lagi, mus nguna arut, lama tanu, atuk dengan ringah, tapi bisa ngep, ya, bisa ngep, bimapu, konya, tapi sani kena sanggap. Lama tanu tumit na tada bekal kudong ang bari. Pabilan mo balik butuhay na balik dadumanak tinyumak bari lalu maan bekal biso dadumanak. Ada lagi tabuh da pun kumanak ti da dengan arut balasin punaan lagi aseng anga so maan tabuh. Lak anu sini pun mengsiet. Jadi muna harun lagi dadu sen pak de berpagi sen anaput bekal nendog naan inya asih urang maan yana abo atu na ah ti kasungan den akan mesen kinateng samu bekal tadua pagi taden maan muna lagi kinateng pak anu dadi ni manek lagi kain muna harun nu kedua na. Lalu mus maan, narang, bekal na, simpan na, ya, simpan ambari, anu kedua, pak heran lagi, anu kedua pun, kenaan pun, sig donaannya, lalu, anu ketaruh, atu dengan ringati pun, guna rencangan, ngempat na si, urang demaan bekal, seet bekal tadua ringah dengan atu nintai tadua muna gendu tak taruh seet pura-pura nemering dadu seet atu dengan ringah mering sangap pak balik lagi ngintai tubek si demaan bekal dan lop luah bo seboho sukit dengan ayak seti luah agak enak bari tuk dapud ringah dengan atu tije lekene dua bosi maan bekal alimune kaya maana utung seburek kudunun mi ngati tabuh kunaan mi bekal kenaan kaya sien kebus mi seburek lesupi kini manak ti ami ti ngan belalang belalo ga ningangan asal sudep nemenek musu mawang tampun ataupun tampun jual. Pago kanu manak ngajah mi marik nak sanggap ah maya mi amiti nyap slua nyap baju nyap kayu tinan abam sen ti tinan slua mi baju mi me mi tinan ban nyumak nak benua muna lagi lalu gumanak sen ngajah nyumak nak sanggap lalu ngendai dengan atu dengan ringah ang sanggap sen sanggap ti adalah mepu kuannya saning ya tah ada dengan sibobel mangkuang masubunan keping aga ada binua neput inya temi nyau-nyau ngangket bima bisangap sen bimaku sen ataupun tanangnya atu dengan ringah neput temi angtarut lalu bel mangkuak mesubu nanti gaid nisut ngen lalu nerang angkat nakinya sen ya ngangkat mungkin umur kuduburan kah mengkali mau nek ni sawa anten nyalu bel mangkuang ya nak dengan atu dengan ringah ela kena dua nyugon suwe tindakaku mah al ini salah na tamit saja taban gae nek bunan bel mangkuang ada inilah anak ya anak sen anak dayung da biganan besuk timengen basung mepetik dayung bibunan sen ya. Jadi taba jani bel mangkuang bo ringah adu ngapi na si ngangkat naknya mana nya si tahun mai so oni kamin na mai ya gait nyumak lalu na kelaka dengan lalu na minta ngangkat jadi anak dek temit kanira mai buatu dengan ringah nyap minyet nyap anak me datarut nti mai ja bikurap ga minguntain mai mingurap tibun ske jadi pana bel mangkuak ngan kinuahan sebab adep nyap nak dan ngangkat menang anak dem nyap mada anak dem dua nak dedari nak dem dayuk. Jadi taban nanagbunan nganay ang bunan tanang inya mawak makanye dengan tarun sen ya nganay yang ait apabila nganay in tak kudu-kudu sawa sukit sen matin nganay dengan bel mangkuang beganan gibayuh na sukit jadi bahas bo nganay da bunan makin bahas tapi sukit ti mingurap. Aji pun bayi tentu pandai. So pada amang na bel mangkuang ti nawan padi. Apabila na nawan padi, kebetulan no si et na sunga. Jugon amang na tajok saja. Bada tina na nguleng, pak sukit ti, ataupun jani tepun siti, nguleng na tanyu. Ngin na mingurap, suka nguleng tanyu kurap sen pagu bina na dog dawan da siro ini ketika nak inya bibunan ngati bel mangkuang oh naman tu bel mangkuang siok matuk padi padahal nyap dengan siok nakal na. Meda bel mangkuang sebeji dengan sukit gain luah mang nyap siok bo Tuhan nus ini nati belanakinya lagi oh bel mangkuang siok matuk padi lengapih dengan penati jadi genan jani saya matukan penak siok matuk padi kai nak kiso kai bada buhu mati sig padi naan siok man gain na mangkin na nyap dengan siok padahal ngakel nakinya ngakel kali ketaruh mung si et baji bo bel mangkuang ti mungkin namuna mungkin na ngakel siok matuk padi kaipuan kali ketaruh luah bo mang ti baji dengan jani si et matin si bukanan tepud sen sukit na amo pana manusia kon mati kiyamu tek sukit na masu tampang tanyu jatuh tanah muset apabila jatuh tanah ngan pada dengan nai tanah ni anu nu nu nu nu nu sirupite nyap nyunguntai kai paan lagi ja sungah lagi paat pun jugon sungguh de bengas nek sukit di nek panah sen naan lagi sen una putung peki ok babo siberek ni lama tanu panati ataupun iyo panah sen ngenai da beri dani berat ngenai yang ait tung siberek alun nyana hei putung kuti siberek gabat buah buntan saya jatuh mah tinggi nyamuk mah tipa ap ne batang buntan saya pulih ruruh buah jatuh tanah berajo nganak bibunan ga iring ngumit ning ngumit ning ngumit depana sen ngumit situ nya bukan ngumit singot nya bukan ada buko tinan nyampa buntan sen dapat siap depana tinyap tumit na bila ato ni niya nguna dyan itanyo sen paga ato paga tumit na nujak na buntan pun kaya dapat tuhos kaya dapat si hap mon kaya na react ng matuun na bukan da buko tinan jadi managboy ni naman tuu maso labor amun da biganan kalem malingok masura bu laburamun biibat managain tubak nakinya dap na ngamang ramin bel mangkuang oh bel mangkuang anak kasi so oh may da tanah so anak kasi anak kaku may ay masik kung tubak ako umit tinan ko anak ako may shout bell man kuang tamit kanila na kuang ni siya si Malas siya si Baba Sunga siya si Sike Kurap Sike Biek ibu man tamit kanila man lalu tamit bo tanangin niya kalim malingok masu laburamun biibat sen tamit na jadi ti ganan bada kita sukit may kedok sukit amang bel mangkuang banyabut na pana banyabut na tapud lagi sukit ganan ti ganan kataruh na la lalu taban ngayon laburamun jalan tok laburamun bahas hangain takudo ka umur laman babay sen ngangkat mah taruh kali yang angkat dan mah tanangnya kalem malingok nangkat na tepat dengan yang pelaman de pelaman tepat dengan harut tepat dengan lauk adanya lebur munti guna rancangan ranyarang nyarang bibukar nyarang bikurat kan nyerang kinen kuan sukit taban aku may nyana babang bel mangkuang ay jani kalim malingong kaisah suwa amu lagi bante bayu biakel bayu panay menay ay aplaman sanya amu may lalu kai bon suwa nyerang suwa nges gay nekurat naga bukar eh ra nyamun kena bus nyait nangumit baak kali kedua musen lagi ranyarak balanya bila buramun biiban ranyarak gai nek kurat gai nek bukar ya masih kai mang nang ijen sukit ti badan ngenai ang pelamen ngintu pelamen lalu lima arun ketika si Ed ada ni biiban genan pasa mang sulit ne cuba sukit ne kadah ka ilmu sukit te so ne nyana dengan sukit karena mu muna berani amu merang lubuk
1: tikan ti dakuran ti kurat lubuk tikan dan manang lubuk tikan ngin da lubuk bikuran sen ada buai bi tikan tikan lain ai buai saba lubuk tangit tanangnya lubuk tikan da kurat sen boleh kuat sukit pakani upang kana mo bidaya ju kali marang sungi tikan ti lubuk tikan ti marang mesuti gae mali kati gae ti iju kali aku akan nyugor negamu labung sebaya dengan buko penyabur muna lagi sukit pun kain suwa nyarang kain suwa nyehes neg buka neg kuran neg tempat bukan lalu pop bapu sungi benarak ne mahit kae ngesilung geti lagi sampai ju kali berjaya sikit. Lalu nyenda dengan pasa mang sulit tibo upaku nah gak kunyigo negamu nakal ne apabila ne anyap hadiah sukit ti pun muas nangis amang na pun maring manag. Mani mo mga sukit kaya nagpalaman. Ga niya mo. Ani sabab mo mga musen ga niya na kay niya mo. Moin niya dengan sa niya na manang muti. De naman to oh. Pasa mang sulit. Coba sukit madan marang mon lubung tikat jo kali kan berjaya dan juga labung sebaya dengan buka penyabu pak babai sen nakal lalu baji bo kalem malinggong ti emang angkat sukit dengan pasa mang sulit ya kam sen pagi amu ngulu bala bilabur amu nyarang nyarang en bukar emang eh, kak ku pegan, mai boh. Bangkai pegan, jugon boh, buka penyapu dengan labung sebaya nak sukit. Karena mu kan jugon, kamu pagi tarik ku badak ngulu, bala birbu ramun, nyarak, nyes, engkau bak, eh. Ah, kak ku pegan, an kakai pegan jugon, lalu jugon. Pakada ni sana. Jeh, sukit ah. Labung sebaya dengan buka. Kunyukon negamu. Tetapi syarat ne, mesti badak bidengah. Ba badak kai bidengah. Kuat ba BSN. Biiban. Jadi tumit sukit. Masu wandu sen bo sukit ma ira nginyam, ira natau, ira bukaka, ira berubi. Dengan belainya. Saya nak hadiah. Si madak sukit jadi panglima. Jadi sukit dapat hadiah masuk pasar mang sulit biibat ampu buko sen buko penyabu dengan labung sebaya. Jadi ini ketika inyar nyarang lagi bilabur amun nyarang lagi ya jadi pasar mang sulit dengan kalem melinggong tinggulunya menyarang bibukar angko baak. Maring bananya nyarang buru pagi. Ada dengar kinan mang. Nyap. Tapi lemah ketika balanya senyarang, ada nya binuapi kabuan. Buhu traun dengan nyarang lalu nyasak sukit ang pelaman. Tubuk sukit inya nyaru, inya ti traun dengan nyarang. Lalu gain boh sukit numpang arut najah ngei tekep kapeg ngebaak tami senyaru-nyaru sen ya kain suan nyerang tami sebuhu nyesa gain nyesa pelaman kapeg sukit baak kudong angarut apabila mang nemenek sukit nyiken mang dedengah kinen anyap mana nanyap ngap kita mai
2: mani ngahap pedi nya bi lebur mun meda nya ngahap senumpah nani ngahap kai saja medap nyap dengah mai senak sidak kedekes tinan balasan manang sukit ngaban nya ngahap. Jadi mani ana iset memang gaya kap negarut so ada ba aktami ain kai namang tubuk arut bidaya tekat tubuk ba aktami lau tabat na ngaburamun ti dengah kita mai padahal hen dengah sukit ngahab bo kita mai lalu ngahab belanya in bila buramun lalu gawai ju anu ju ngare ngadah dengah ada dengah paken dengah belah mang dan dengah sukit yang pelaman. Aji inya pegawai ju anu ju ngare ripu rame ngadah baak lah ada dengah. So sukit mengenai in kudu-kudu sawa ada dengan awang sukit sen mentiat bunan tapi awang nempeji dengan bibunan menang emang neng kasih adep lalu ngapain emang gain nek sungi ngarut ngamang ngarut senumpok dapat gawang masih jokuran sen lalu nyana minan buko penyabung senumpok dapat gawang kebek kamang nisien sumpok batang gawang maman nisien baak nak bibunan pagi kapag ku aku nyerang bibunan kebek buko kuti si bayu buko kuti bisisok taun padang bayu ku nganai pagi kinyam bibunan susah wah ngemang nanti dengan sukit sen muni caran sukit emang ngemu ayah jani bel mangamu sukit tanimu ag mikir nyerak na mai sen si baan mu meda mu bahas ang muntai mu ngangkat amu mai sukit pun tahunya pak awang sen memang darul ha ngin balas en ngkasi dok so pikir amang ti kalem melingong ah pagunangan sanak sukit tindak mang tanang bel mangkuak abunan mai kalau melingkong pun ada atu cara. Lalu nak ngeban sukit nyumak ke timudek mainan arud. Apabila tok peridan sekian sukit binuati. Binuan itu, oh ti bisa ngai. Nyumak sampai tok merau binuati itu. Peridan. Sampai tok mentu binuati itu. Ti merau memang. Jadi tok bunan binua piti bimantu ti ketapa bimantu mai. Hey, manika manang ti bimantu seoni petang buntan setipap ku jatuh mai. Tini tanyu mangku wangku nawan pade ain mah mangku nyukit aku minang kerjaan ku jatuh tanah mai. Manika ngakal aku Allah buaman tapi jadi itu mana penyumak ne balai sukit kamu ne balai aku kain ne ke amang bel mangkuak angain buat ne cerita pasal sana sukit ra nyarak bunan sedangkan dep na masuk bunan apa nyarak nangan cerita lalu bel mangkuang pun ada rancangan panai lagi rancangan semua ini supaya sukit titik dapat menu umuk na dek benan besung ti anak bel

Ano man ba syok? Pakbasong ti, talalo ti mungan. Muna, wanbada niya masaw man na, paksukit. Aga na buos. Aga, basong buos dengan sukit. Ngin sukit ti mingurap. Masaw saja-saja. Dokuan namang, bel mang kuang. Ayan na, kalim malinggong. Diyan ang ati mga nai, mumumano. Basok. Kumaring kaya naglabura mun. Muna lagi, ira lagi. Pak, basok masih ga buus dengan sukit. Asen masalah. Muni, mudung minya bibunan. Kita nguna rencangan. Wan. Pangangan ng sukit, pangangan ng pasuk. Noong pagi kita, gaya na guma, nuruk ma. Muti caraan ko naman. Kita, gaya na guma, nuruk, mas kita nuruk. Semua kita mesti mari mati. Pak, pak, mari terus. Nga darahan ng ma. Mati, kita ang iya. Nangan pinyamun, pinyamun, pinyamun. Tami nyarak. Jadi yana amang dengan pasung-pasung pagi ahi cek ngeban bekal ngeban sungkoy teban gi kelamu teban lagi amak yana bom pasung mang mending ngeban sungkoy ahi ngeban amak ngeban kelamu gaya nak beri mah nya na bunchen mana kai uma kita bahas pingasak pingiri kita kurang angkali lamot kita mari ai so taban la amak taban kramu taban bekal hicek sungkoi baras nak priuk nang tanana kaen beus kita ngin bing kita lamot balik paks banana rancangan sen kai namung sen balasan keran supaya besung ira menusukit tujuan ya. Jadi mo belama balasan nuruk sing nuruk badayung minta ah ko tayo maring rantaki aku ra umit uhang aku ra manung kana manungkot nah. Pak balasan dai dengan dayung sama gay nagrahet nah di mana mantag sukit dengan besung saja mantag debari. Jadi amang tingulu belainya ngidek bela rangkang bela batang lalu ngiyah menang penyamun penyamun penyamun temi tira nyarang kita nyana bosukit dengan besuk jeh ti penyamun peribuas mani aseng adep nyaga aseng adep nyamun nyinai sen mai besuk. Mana kai ti penyamun kai munyat asak mu mai apa mu sen amu mesti nang ku bene mai anu sen bare basuk nya na menang dep asau lah dengan ya ngan bayu sen memang agak basuk buas dengan so nya semua memering basung dengan sukit saja mentang gemeri jadi lamat anu sen bah matagih nya dorang sen cinta na kira menilah me bitagi ang sen ye matayen tuai na masau ye pak besuk me ngara sen pajin na dorang senak buus di sini ni ngara ngara buru pagi nya wa pajin mari metubek nya ah me ye nya dorang sen na sawa-sawa de merimpas ti ga nu buus dengan panen ati me ye na tu me buus de bari me ngara me puan nya sen. Tuhai dengan ada cerita. Masuk dapat kondinya bimunan. Bimantu masaji ed ngeban inya biuhang eh bitama. Jadi mau bitama balas ed lama lama tengah tengahnya rami tu kampung bimantunya nak je kita ti bitama mati uang ni mering kuan pelak kampung.

kai boleh sekali-kali lah nyiring kenang. Kalau kita nyiring kenang, ada hal yang tanggung. Mana lagi, begawai nyari pun rame dengan belah biwang, bitama. Jadi, mering di dunia sini, kai ngira kunyoh, kai ngira burak dalam bitami mering biwang. Pakatan ni, nyiring kenang. Lalu baak ngetipiuh musen gak agak balik nak asal balik bobala bit uang sen menimu musen kai pada nyaut jawi ngetipusik musen nyana bobala mentu meni kai musen nyanu untuk kampung nyana nyaman nyiring kenang umur dah pertama abang nyiring kenang ti nyiring kenang musen jadi nak kai kuan balasen primanya nak biwa ti memang jahat bi mentu ti anyap minyatnya mai dem sikai ngaja sana tu kampung ah kam sen kita pagi belaga mai sen balanya belaga pak bi mentu belaga anyap penglima biuhang de penglima sen bala sen bi mentu ti ngapa sukit jadi wakil belaga bala sen Allah bo utami Bimantu menang, pak wakil minan sukit. Ah ini cerita. Cerita kedua pasal sukit ti dok. Ani bimantu adalah cerita nemunti. Bimantu mencama dengan bibunan. Genana manyut paling popular. Manyut bimantu dengan manyut bibunan malah orang ti mencama. Bigawai taba, mani-mani taba, ya. Jadi ni mabak. Macam ini umur di adik lah manyut ti. Jadi ada bawa manyut siti bibunan sien ada nyimpan sangku sanang dengan juah serempit puan manyut biman tu nah, manyut bibunan sien pun ada sauna ang binuam payah Indonesia ganan na kamay. Nina lagi mencamah ng kaping sumanto. Ay, ako agayin na kupayang kirisaw. Sano? Jadi pura-pura na niya na dengan camah na bunanti. Ya. Manyut ganan. Sama manyut. Mantu manyut. Bunan manyut. Ay, ganyan sama. O, camah man. Ada jadingan ko nga eh. Ang upaya eh madak ku kain dep era mu ku minyap sangku sanang dengan juah serempit tinan ku kae nak ber tinan ku nyaga aseng ku lah nak ku teriak aseng boleh mai de dengan ku madak ku kae apabila tok upaya ngenyisud hampir min ramai. Ada sebi tanah rango yen, ada tanah rango ti, ani kayu si patung si mencelik mung penyalak lah saya rango tunanya. Saya kemin namai, lalu nyumak megain kemin mau kuain, jadi dep tipu sebalai, bingare negain, nengangen dep ne negamai ikuti yen anangnya manyut. Mai mani dayung sekaim puan jawi manyut bibunan sehingga pada dep dengan manyut bimantu pingare gaya nyumak senagap ne ramai sen lalu nanyana dengan ramai pagi wang amu aji binwa kinen bimpaya ba madak bidayung aji gaya nak tayak tebu tayak bandung kah mina bidayung saja, ba mada bidari. Aji, ni musen. Kami pegan aji, nyap bidari. Oh, bagago ada dengan ku ngempan na eh, mai. Akan ada dengan, kai gago. Lalu berpagi, lap pagi, ramai tinggulu bala bidayung aji. Padahal, manyut ti metaya ngempan. Nak tong dengan lah, ngempan ang tanangnya tayak tebu, tayak ni Jawa, ayam pan.
Bila bidayong bin payo si manag, ko kinabos, manyot bo, bidayong bin payo ti. Kinabos, kinabos, kinabos. Lalo daw niya bin payo, asi uwak niya kinabos, bila bidayong kita, man. Kita nga gaon. Gay bala sa nagtaya tabo. Tubok bala sa en, sangku sanang, bibunan. Serempit, bibunan. Ang nahan tadak bala bidayong ko. Ti inyap ke misti bibunan kinabos dayong ti. Pagi kita nyarak, kuan niya bin payo. Jadi, manyut bi mantu semati memering. Mering nak mantu. Yan na ana dengan ncama sa. Padahal kaya na mering naman to nak bunan. Ncama. Ada je dengan kuang eh. Sen semoga sangku sana dengan jua serampid. Dengan ku. Padahal kaya sen kudok atarot. Pagi muka eh ngumit na akamin dengan ku sen. Muna lagi dog luyar lah sen, dog luyar, luyar buruk. Apabila manyut bibunan, apabila manyut bibunan tokain, top kinabos balabim pa ya, manyut sen. Jadi niya po nanting ang paan, mamani manyutin niya palik. Manyutin niya balik. Lalo, taba bibunan manok. Taba manok manyut sen, kuan na sumpah manok sen. Kalau manuk sen tabah kita, kalau kena kenang na nyaut, bermaksud na kabes. Kalau nak jawi na nyaut, maksud na mutip. Tabah inya manuk na. Jalan balas bibunan gae na upaya, tabah manuk. Ajawi nyap nyaut, kenang na nyaut. Oh, kabes manyut tim. Pagi kita nyarap nyampaya. Ngaban bimantu nya rak. Taban bibunan mangkuk daya nagmantu bimantu buhu kae nag asaw buhu nag kuat buhu nag arang traun dengan bibunan mikir bibunan kanya rak padahal ngaban nya kan payeuh.

0: abang ami siya. Mesti tulong ami. Ami gati kami nga ban kanya kang kinet man to. Nga ban kinet dengan bibunan nya kak impayo. Oh, kalau misalnya boleh, mana gua balat dan balik ni benua. Tuh, nyanyi aku. Banyak aku payo. Nyana bimantu. Sina puluh kita. Nyap mulu. Nyain ada pelima. Pelima jagu. Ganan. Kenapa dang lawan? Nyana bo bel mangkuang siti. Kan kenen Ira, kinen si tuju, diwantu si tuju, ada iban ko. Ganan sukit. Si Ed boleh ngakum kita, Pak, syarat na, kalau sukit menang, kinen ngupah. Kalau Allah, kinen ngikud. Pasti kinikud. Ah, kamu saya boleh. Mae, belah dibantu. Lalu, kita guna laga. Dengan balabi upaya bilaga laga sen tanangnya laga ini ganun laga si kemutku nantang buru ginti buru ginti buru sen kunani inya munti apabila cepat akan cak ngamuk sen buru ginti ganun. Jadi, gagau bala sen tempat, dinan kita ngilawan yang payuh. Bim payuh, de pelima, penglima jagu. Bimantu nyap penglima, terpaksa kita minyap sukit amang uli masubunan. Bada kita ngarum, kita bimantu. Oke, okay, setuju. Nah, bimantu pun setuju. Bimunan pun setuju. Ya. Gelaran gela jenis sen laga sen mah bitingang tanah ya genan walaupunnya nantang buru ginti pak laga sen bitaning ngakon kita taning ya jadi pinamangnya bau buru ginti ti pinamang denya panai memang macan lah menusana itu. Jadi nyari pur kami kena perang kita ni nyari. Tanangnya ini kena perang kuan kita ti biduma. Duma kami ini yang tubuhnya orang si belawat. Ada bulu ginti dua mai. Jadi si tayo jagu tayo. Silap jagu ti tap ni ben bulu ginti cak ngamok kita hub sukit. Kain dok petung dok tibun kain nyancai kita hub lumpong kita hub sukit tara bala bibunan bimantu ah metuhain sen mau sukit dengan pinamang inya menya memang na lalu sukit ngibeh buru ginti cak lecak ngamok gihub penglima jagu bimpaya lalu najatuh ke bos. Nyana sukit mang kuna ni pelalu ah kaisah pelalu manak ti ngahumnya mo musubunan ti hal bimantu bimantu mpu hal tanah sen pahal padahal jagu ti mekebes kaisah kagum amang sukit pun mijog nyana so muni bo jangi kine kanu ti sukit menang ane bo upah jugon kine. Oh, bagago ami pagi ngumpul tajau ni tanyuk murah mungkos juga nesukit tanyuk ni kita jau pingat mangkuk kata benar juga nesukit nyena mang sukit mani kinen juga nesukit tinana ni tajau hibina payat na hibina pingat mangkuk hibina kan kinen ira kuan jani sen amang sukit sen tanang bel mangkuak. Kan ira kena nyugon tanah nak sukit. Sebab iban kuti inya penyango, inya penumpak. Menek mesu mawang tamput. Ang tedu masa ngunah. Tihan teban keti. Amayan ang labak sumabak. ang sarili pa nga, sarili ba. So, dugon tana. Kamu saya pun boleh kuan membantu. Pagi kita nyukat tanah. Nus dini saya bunan dengan membantu nyukat tanah. Masuk tanang inya lanting gayau. Tok teringkang pau. Musen geti-geti nuk tanah bibunan geti sampai tok renang sampai tok kita pai sampai tok mapu i. Angati tanang umi jadi cet ibu pasih ceh. Masih menyanyi-nyanyi bantu lagi. Lalu bidadak tanah. Saya kerti tanah bibunan bahas. Deni mentek jeng tanangnya. Umah sukit dadu den tahu mana adalah tanangnya labak sejam. Sitinan bibunan guna kunok. Ain umah bel mangkuang. Tinan bibunan guna kunok tanang dan bunan kunok. Saya iya umah sanin umah. Kuma bala besung di sana ya. Sen jadi kira cerita sen petet tokati jadi sungguh pun sen kudu umu sukit mangule pun kai dokuan kubur ne ang terbat ih kubur ang terbat ang tanangnya mawak muhus ngin sukit dengan saunti ngunah pelaman ngenai ang mawak muhus ya. Angga itu. Jadi pamila sukit mekebes ngin payahnya ngaban sukit gae negunan ataupun gae trabat ngin tahun entengah kinubuhnya sukit ang tanangnya sunginau ancah mepu dengan trabat asen anak ne uli kanan so berarti nyap keturun ngin uli ti pimudip ne okayu. Jadi nyap kita rutin sampai itu sen sukit nyap kita, ya. Kira tukti cerita sukit manguli masuk nusen inya ngapa sukit manguli panglima bibunan, ingin dapat kinebes panglima bimpaye dan bigenan jegu, ya. Nek kinebes nengah baak ang lebu ramun. Nya bukan nyap dengar, sukit bedengar. Ya. Jadi sukit ti kuaninya bebah. Bebah ketin senaan sen bisa. Sekalinya nak bisa. Tipap petang buntan, jatuh pembuntan. Ya. Ini senaan semua jadi. Kita kita bedaya bebah. Bisa. Seperti cerita pasal sukit manguli. Penglima kita bedaya. Tersijok ti patut dopuan. Walah ratus. Nya semua, ya. Buat bahas nak tu bidaya kena area bunan ti mesti puan cerita ti. Kan kai mungkin bimantu pagi pering tanah dek ti cerita ti mesti puan kita, ya. Jadi kunyungkalah mati pagi ne, supaya kita ada ane tanen dek mana legenda dek amat betul dek mungti kita ngekal kita nyimpat ne tok anak sungku kita je. Kan nanti mesti doktian, mesti dokuan, dokinakal. Ti saya. Tayung saku, si tayung bunyi. Laba ibek, si raja tawa, medak bitampun, ahi dan ha. Abang kemut, sukit manguli, panglima kita, subunan mawar, tanen sejarah paling timegah.
1: Okay, jadi terima kasih neka Encik Lauren Kanchan, dembe ditanam dengan kita ada anuti pasal sukit Amang Uli panglima bibunan bidayeh kawasan bunan. Akhir cerita ada cukup pagu, ada cukup kenenang, ada perlu kita tian tapi je masuk sejarah, ya, sejarah cerita ada mana-mana berlaku ada kawasan kita bidayeh. Wani pun terima kasih neka Encik Lauren Kanchan dan bisa mari kita ada nanti dabi pengisi program tanen dengan lagu asal kita. Terima kasih.
2: Tanya mari aji, mari kerja,
3: nirayah pikir
2: sama dengan abi. The segment ngancang pete
3: YFM Bidaya
2: gerak bisa.

harito. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang beka, kanyam adidop kujok, buku turang bireh, kabege. Ati jadi amai turang ngam buku turang deh bin skup nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngas rika, nyim peruah kolagen adi berguna bedak turang ngam buku turang. Perung nutrien ati dapat dosi ensop nguman adi seimbang, dok surah isan-isan, saman piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerum, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benang. Kasiana adi dong enam ati rek kinya menam nyimon sin. Bekak di buku turang di trinyuk tengan, tengan, siku, kejak, kerub, saman trinyuk kejak. Anu arthritis sedunia, dosita dini ong-ong ngas menduh anu bulan Oktober berang soa. Yin kedaan kedai ratus nang, enam buku turang dah kaes enam kemain eh menyama. Pak edah perjadi, kak perdaya, dah kira umur, bangsa ngatakah sosial.

Okey, semakinlah lagu people kita masuk Mission Matthew Dusah Negeh. Jadi kita ya segmen ngancang pun kita ya. Ada ke menu ni semen 2026. Ah, dengan persembahan tiba kalau pre bingara kita rasa masuk ke pegah jam pre Agah National, dok pulang masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Jangan pasti nanti harus lagi dengan segmen Ngarun Pauan kita. Terpukul semua dua orang anu bisa menang pengarun DJ F dan dah bisa kita ada pengaruh.

Terima kasih untuk semua Bulu Kaping FM dan Yuda bisa mengaku Ketua Hai Tau Jam dari segmen dengan Cang Putu masa pukul 6 ke Bandung atau pukul Pri Mingharuti. Jadi welcome bersama dengan DJ IF in the house pukul Pri atau pukul semendua nara atau ke semendua terap mengerti mati mempersaru kita ya. Okay, Nielsen, salam Malaysia Madani.

0: YFM di 06.5 MHz di Kuching.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Jerebu. Sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuba berdepan realiti berbeza. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Beijing bagi memulakan lawatan kerja 5 hari ke China. Sepanjang lawatan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid dijadualkan mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Pendidikan Teknikal dan Vokasional Sedunia 2026 di Tianjin serta menyampaikan ucap tama pada majlis perasmian itu. Beliau juga akan mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri China, Ding Zhuangjiang dan Penasihat Negara Merangkap Menteri Keselamatan Awam China, Wang Xiaohong. Selain itu, pertemuan dengan syarikat terkemuka China akan membuka ruang untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang TVET, teknologi digital, ekonomi hijau dan tenaga boleh baru. Program Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM perlu diterus dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa supaya manfaat yang disediakan benar-benar sampai kepada veteran serta keluarga mereka. Penaung kempen Tabung Pahlawan, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menggalakkan penggunaan teknologi dan kerjasama strategik bagi menambah baik pengurusan kebajikan veteran. Beliau turut menyambut baik bantuan yang diperuntukkan kepada veteran ATM dalam belanjawan 2027, termasuk beberapa langkah bagi meningkatkan kebajikan dan kesejahteraan veteran ATM. Sukan. Keserasian yang tercetus ketika beraksi menjadi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara. Aaron Tai, Yap Roy King merangkul kejuaraan terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland semalam. Roy King tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka sebagai pasangan. Lebih-lebih lagi, keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Dia berkata, tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, mereka seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Pemain squash wanita utama negara, Esiva Sanggari, hanya memerlukan 33 minit untuk menempah tiket ke suku akhir terbuka Mesir 2026 selepas menundukkan pemain Belgium Nell Gilles. Pilihan keempat kejohanan itu tampil dominan untuk mengenepikan pemain nombor 12 dunia berkenaan. Kemenangan itu bukan sahaja membawa Esiva Sanggari ke kelompok 8 terbaik, malah melanjutkan rekod cemerlangnya ke atas Gilles dengan mencatat kemenangan keempat berturut-turut. Esiva Sanggari bakal berdepan wakil tuan rumah Fairuz Al-Buhair pada aksi suku akhir. Akhir sekali, beberapa kawasan di selatan Lubnan menjadi sasaran bedilan artileri dan tembakan mesin gun berat tentera Israel. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan itu menyasarkan beberapa kawasan termasuk wilayah Nabatleh, Tireh dan Bin Jebal. Dalam pada itu, penduduk diberi amaran supaya tidak memasuki kebun zaitun berikutan risiko bom kluster dan periuk api yang masih tertinggal. Amaran dikeluarkan selepas seorang lelaki maut akibat letupan periuk api, manakala seorang lagi dilaporkan terbunuh dalam serangan tentera Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok. Golongan muda bukan manja, cuma berdepan realiti berbeza. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tinggalan ini bersama Dokoi dan segmen
1: ngantauan. Segmen saningan ngerami pikir, ngejit info, ngejit kabar, baik salam, dua bihibur, ngejit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sopukur peringatom, next men dua teruk nyarom. Ingat dapatkan ngejit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

orang kena depan pada BAH Ragu Adida dan Juho jam tadi Studio Madin 2 Pro Tarum Minit Ripas Apukor Pri Sing Ngarum ya. Selamat ngarum Makasoprik. Salam Malaysia Madani. Kadamai Kasoprik.

Semangat remata berdapatnya di ngaramati di drama segmen ngarama pawenta KSDY FM bila yang ni 06.2 MHz so Kuching ni 0.2 MHz so Serian YFM bila yang segmen ngarama pawen di ngaramati DJ F in the house. Adi lagi bersama ngasau pregnant kangap ukur simang dua terap ngarem ya. Atas sama-sama nyeraman ngarem ta di ngarem mati ngaragu-ragu praben. Adi yang muka doa nyediain sopreg. Sama na program adi dok ngatur ya ngarem mati tiap-tiap ngarem mana senen. Pukul ripas pukul simang te program Rock Mingwati ya. Okey, jadi yang ni sopreg, harap sopreg tak agi di dalam membuat senang, harap sopreg tak agi di dalam merami pawan, kamen agama mujur dari menurut kerja pengenai tak senu teja. Jadi ya, selamat guru payak, selamat nayang tak, selamat tak sama-sama nyedia adep tak yang nurak kerja pengenai tak sepagi ya. Terima kasih agak amai mem NY FM yang berdaya di ngarah mati. Jadi pengharap kami sena sopraga peju bersama ngakir kita di YFM bidaya gerak bisama.

hari to. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang beka, kanyam adidok kujok, buku turang birih, kabege. Ati jadi amat turang ngam buku turang deh bian skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngam silika, yang peruah kolagen adi berguna bedak turang ngam buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian sop pengumuman adi seimbang, dok surah isan-isan, samun piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerum, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benar. Kasiana adi dok enam ati rek kenyam menam nyimon sin, bekak di buku turang ni trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, samun trinyuk kejak. Anu arthritis sedunia dosita dini ong-ong ngasman 2 hanubaran Oktober berang soa. Yin keadaan kedai ratus nang enam buku turang dah kaas enam kemain menyama. Pak edah pejadi kap perdaya dah kira umur bangsa ngetakah sosial.

Ragu, so Cliff Richard ragu, didn't know how long is forever, ya. Yeah? Okay, jadi jam tadi sudah madin metarpuru 6 minit di pas pukor pri sing arum. Jadi ni mana dia barah ngai ngai pukor simang te agah dapat dok dengah ngar mati agah di drama peminyo biata, ya. Yeah? Okey, jadi na barata di kedai game up bersama ngai kita di YFM bidaya seramat ngarum. Jadi yang menegah seramat kerja ya na barata adi muranta kerja didikati atau adi merat kerja pukor prii sing ngarep ya adi shift ngarep mande kanga pukor prii isan isan pagi pankah nek pukor 6 isan isan pagi seramat merat kerja seramat naik kerja pengandai ta. Jadi na barata adi madin nanti nandarema pemenu tak maat kerminarin tak dipas shift tak abu pukur priis ngarim tejah nakit-nakit tempat moto sinata seramat menega reminarin tak panka tepat adi atat tujuh ya. Okey, jadi kena tabjur dengan peramanta karetita sama-sama kedengah ragu so develo amuk dayung ngang bidaya.

0: tunggu. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mumurat jaman di jatuh semana-mana masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh. Yes. Mau puan ke dok? Sumi ya, kirim boton sono no. Tadi ya pokah mun boton manuk kenaling bomu.
2: Boton mon apa no?
1: Ido. Sebayu tidak ih boton nak kadai no wan no. Aku saka iya tim memang ogi man koyu doli yang no. Bomu rusak dia dengan donat ya.
2: Oh ni bi, kini li yang no na. At koyu ke? Udah bata di mana no? Pak mumas bas barang nak punya ane. Yak tu bang prokis dia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti-muti botol munya ada ruas gua. Batu hidoh ke puana.
2: Mumak masih masam nih, masih muti ya.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dah podio. Muni enggak botol na bonal-bonal.
2: Mas barang-barang dah punya. Lalu tiap jaki ngoji cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau tau dah apa mu?
1: Bah, sono. Muyo ada nyaman te. Eh, jak tolu hadi no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan duo iti, mituk nya a de ko jangan tene. Itu nya ningap botol ni pilih pogah tu napo nya man batu na. Barangan sina, sikiat nya dio, nyasat nya dio, botol ku pilih setengah jerebu panyan. Kuan kado.
2: Yo yo. Ada jerebu. Cus. Mu te.
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jerebu.
2: Jerebu. Minta maaf.

na ba dato niya Spoji Ragu adida na sa Raru Gaon ya. Okay, jadi harap pasal perka agi di derma gaen na ditikati derma rami pawen derma puno buat senang. Jadi menaga harap sa perta mesedia genura kerja pengendai ta yen anu pagi ya. Okey, jadi semai sama-sama kedengah agah atau sama-sama peraman adep ta kali tengah ragu so miracle cinta bisini aseng Bobby V more than I can say saman Alicia Sidem jugan tangan.

Sekarang kita dapat kepada Alicia Sidem Ragu Adidan Jugan Tangan di Madinati Mertabanata Ndekangapukor Simang Singarum. Selamat ngarem bersama ngaku Francis Farrell Chu di Drum Agah Sengarem Sok YFM Bidaya. Belanjawan Sarawak 2020 pecuu nak peneden tunuh penyekamang rais Diki Branya 7.0 priimai bilion ringgit mendonitah adisaman yang penyekamang kawasan Sapa Pasar. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kita tenang kiang anda ini 64% sok perungun semarimah poin mai rimah bilion ringgit adi mendonitah diribu belanjawan Sarawak 2020. Ayah nang 6.4 bilion ringgit dok nitah yang penyekemang kawasan Sapa Pasar ke penyekemang anda renungnai sok projek diribu program transformasi Sapa Pasar, projek rakyat, program khas Saman Projek diribu agensi penyekemang wilayah. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kita nanti tipuh kagah belanjawan Sarawak 2020 di Dewan Undangan Negeri Anwati. Seterusnya, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kita tenang sewabauh 2.2 juta bilion ringgit untuk nitah yena projek Aranbas ke sok kiangana periratus juta ringgit inah yena projek jalan utama kedua Sarawak ke juta ratus juta ringgit dinge untuk nitah yena projek lebuh raya persisir utara. Bukan soalnya, taruh 166 juta ringgit donitah yang projek jalan persisir ke 252 juta ringgit-ringgit yang naik Jalan Sultan Tengah saman jematan Sabau Santubong. Penetap projek ini baru berguna yang teban transformasi bukan so yang nyejawit geh rakyat kuka kawasan bauh ka pederas dengan aktiviti dagang nga kerja nami. Sederhana derma pitak kiminyang, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kiratnang kawasan bayah 4,000 hektar meh dog ngatun yana projek purun pedi adirek bian sistem parit nga pemenupiin adi modern. Penyekabang projek ana redok nai pakai takah diki takah ni donya jaka redok guru sawabauh di ju kawasan bayah perungun 2,000 hektar. Ayanang penyekabang industri purun pedi di Sarawak redok nai so kerjasama di esah pita awam nga swasta ka 2.4 juta ringgit mendonitah diribu belanjawan 2020 yang namah dengan penyeruah pedi di zon Kiminyang Bas di Kuching. Toyak kudip sapi di Rimbang Betong adi dognai bedak salkra meh kemas dognai kai donjaka adik peguru dokuka nga buran Januari sawabauh. Penerang sok salkra kin atnang taya ada dapat kudip orang taruh ratus sapi kai rejak jung turung derma bedak mujur dinge aktiviti kudip ka peruah binek sapi ka jirik samun sepok so taya sapi ana redok bedak jadi baja. Inisiatif ana ina di so rakah adi Dr. Mit yang namah dinge penyeruah asir kudip dang beken so natugah stok pinguman adu-adu sukup beramah nga peneten diribu strategi penyekamang pasca COVID-19 2000 taruh pro. Ngana kasa tidak agah di dalam pemenya biatah yang ngaramati adi menonya sun benda Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat ngarem ka salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngayon Tawon. Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di yang bukili hanakai.
2: Sopukur peringatom, next men dua terungarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dengan live FB, YFM, Bili.

Dua Tengah Ragu Sodo 3 Tibaran Adi Meh jadi finalis program reality TV American Idol musim Adi Rimeh seentepat nomor 4 dalam program Ana Ngaswa 2006 dan soana ngera begegas en anugerah Biguru Suswa 2007 nimun anugerah Music America ka ngera aktif ge bekarya neg Madin.

Ibaran adi kaden ada pengera Tesla so Sacramento, California. Adi aktif so suwa sebang peri mai pernam. Nek sebang peri peri pernam. Ka mena aktif pari so suwa 2000 nek madin. Ia nisit sejarah pasar Tesla. Adi teman ragu Love Song ga Paradise Anastasia. Jadi madin nak tak peraman dengan ragu so The Rembrandts. Adi ina I'll Be There For You.

Okay, ragu so Pink Floyd, High Hopes, kan tinggal ke jam madi ni kita tak mas neka penuh program. Jadi dah kembali tinggi janji tangan minggu bau ngarem anu Senin, pukul semang sekus ngarem as ian peminat setia program rock. Ada pangan mempramun ngar ragu main ku ngarem mati, jadi aku tinggi dua tengah ragu. So, McFly. Nanti rengah mas program tak, ragu adidat obviously someone all about you. Semangat rum. Bye.

Okey, jadi anda terjah tamu ko sama-sama kedengar program rock ngarap mati program adi dong atur ngadoga peruah pada penerbit Marceline Gansi.

0: Nadim bisa madu koi dan segmen ngarempawan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sopukur peringatom, next men dua terutnya rom. Ingat dapat ngojit koi dan RT and Kli, duan live FB, YFM, Bilia.
3: Klik harito. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang beka, kanyam adidok kujok, buku turang bireh, kabege. Ati jadi amai turang ngam buku turang deh bin skup nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngam silika, nyimperuah kolagen adi berguna bedak turang ngam buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian sop penguman adi seimbang, dok surah isan-isan, samun piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerem, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benar. Kasiana adi dok enam ati rekinya menam nyimon sin, bekak di buku turang di trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, samun terinjuk kejak. Anu arthritis sedunia, dok sita dini ong-ong ngas mendua anu bulan Oktober berang soa. Yin keadaan kedai ratus nang, andam buku turang dah kaes andam kemain eh menyama. Pak Ida pejadi, kap perdaya, dah kira umur, bangsa ngatakah sosial.

Bersama Mariana Cyril Ragu dan si Tegal Sayang. Jadi agenda arong 20 minit dengan bersama di drama segmen ngarep mapawen tadi ngarep mati ya. Terima kasih ke sopir gamai gimana bagi bersama aku neka tikati. Jadi ya dengan data jurnya peraman tak kareti tas sama-sama kedengah Ragu so Adam Ahmad Ragu dan kau pergi cua.

Colin featuring and the gang Ragu Adi dan Tanyu ya. Okey, jadi jam tadi sedang ada The My Minute yang dengan pukul semang dua terap ngarep ya. Jadi kan atau mendekat penerbangan program taya di dalam segmen ngarep apa pun tadi ngarep mati. Jadi ya, terima kasih ke sebuah program yang memajak kita gitu, di YFM bila ya. Jadi harap soal pertama ramen dengan pemain Ragu Adi yang mukodok main ya na soplen. Okey, jadi Ragu Skasen, so DJF yang ngarep mati yang soper Ragu Dr. Bandar pada Gifts Project Maga Sudden kali pasana Air Supply Goodbye. Jadi negata dapat bau kujukan seramat ngarep maka soper. Salam Malaysia Madani, kadamai ka soper.

harito. Ano enam arthritis sedunia? Arthritis ina enam buku turang, ano ina buku turang beka, kanyam adidok kujok, buku turang bireh, kabege. Ati jadi amai turang ngam buku turang deh bian skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngas lika, yang peruah kolagen adi berguna bedak turang ngam buku turang. Perung nutrien ati dapat dosian sop nguman adi seimbang, dok surah isan-isan, samun piin mineral adi suku. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerum, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benar. Kasiana adi dong enam ati rek kinyam menam nimon sin, bekak di buku turang di trinyuk tengan. Tengan, siku, kejak, kerub, samun trinyuk kejak. Anu arthritis sedunia, dok sita dini ong-ong ngas menduh anu bulan Oktober berang soal. Yen kedaan kedai ratus nang, enam buku turang dah kaes enam kemain menyama. Pak edah pejadi, kak perdaya, dah kira umur, bangsa ngatakah sosial.

0: Cuma si mong moy jam bilang kono.
1: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Wai puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: hari tu. Anu enam arthritis sedunia. Arthritis ina enam buku turang, anu ina buku turang bekak, kanyam adi dok kujuk, buku turang birih, kabege. Ati jadi amai turang ngan buku turang deh bian skop nutrien nyimon kalsium, vitamin D, magnesium ngan silika, yang peruah kolagen adi berguna bedak turang ngan buku turang. Perung nutrien ati dapat dosi ensop nguman adi seimbang, dok surah isan-isan, saman piin mineral adi sukup. Kedak so enam buku turang ina osteoarthritis, ana ina neman kerem, rheumatoid arthritis, ana ina enam buku turang adi radu benar. Kasiana adi dok enam ati rek kinyam menam nimonsin, bekak di buku turang di trinyuk tengan, tengan, siku, kejak, kerem, saman trinyuk kejak. Anu arthritis sedunia dosita dini ong-ong ngas menduh anubran Oktober berang soa. Yen kedaan kedai ratus nang enam buku turang dah kaes enam kemain eh menyama. Pak edah pejadi kak perdaya dah kira umur bangsa ngatakah sosial.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Amasing, amasing, aduh.
2: Ha, ngam ge mumurat ke zaman dijak terus mana masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh, Jess. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Tadi ya pogah mun boton manuk kenaling bomu.
3: Boton mon nap no.
2: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no bomu. Oko saka iyo tim memang ogi man koyu doli yang no. Bomu rusak te dengan tono tia.
3: Oh, ni bi, kedi li yang no na. At koyu ka. Ro bata di mano no. Pak Muma sebas barang nak punya ane. Yang lebam prokis dia.
2: Eh, Muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul-betul punya ada ruas segua. Batu hidup ke puana.
3: Muma masih masam ne. Masih Muti ya.
2: Eh, Muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol-botol denang kuti ya. Sebab tiap mugi dah pada yo. Meninggak botol na bonal-bonal.
3: Mas barang-barang nak punya. Kalau tiap nyakin ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau tahu dah apa mu?
2: Eh, bah, sano, muiyo ada nyaman ti. Eh, jat terlalu hari no kopi. Aku beranya mu.
4: Ingan dua itu, nituk nyaa jago jangan cina. Itu hanya dengan botol yang pilih pogah tu. Napa nyaman batu na? Barangan sina, sikitnya dia, nyasatnya dia. Botol ku pilih setengah jerebu panjang. Kuan kado.
3: Yo yo, ada jerebu, cus, mana je?
4: Boten ku beli ada batu ke ada jerebu?
3: Jerebu, minta maaf.

0: kinak machu amu bo. Ani na kayo de jua amu.
1: Muat tan rapu, tuli na madap-madap. Napeh inci nak bijua macam-macam kayu, kayu naan pun ada, powder pun ada lagi ti. Ah, wangi pun ada lagi ti. Birih boh kan nara mirih nah.
0: Ani de jua amu na kakeg. Mau nak jaji tu kenyo amu boh.
1: Ah, hanyap ceh. Mina tuke da bangi jarat nanti. Semadi da nak ngisi masa lapang tegarangah. Anyap kaya tunah. Anyap salah da nak be bisnes kwa ninya. Ngajahinya da beken garang.
0: Kai je mani anak kakak. Adep ti asal da prajin. Semua kayu boleh jaji.
1: Napa inci anak rapu. Tayung binyo. Bijua cucu barak tia. Semadi barak kami da kanang ramin enahi garang. Amu kayak dapat naan lagi tau guna cucur jua ah, ada nak hasil negarang semua dia depti nyaman barang-barang kosmetik pun ada lagi ti
0: ayo anak kakak kena mikir amu sani na prapasir umuan batuh ku
1: meh ku o namang kakak mu si ena nak rapuah mu nak ira na berubah hitin tubuh ku menak niburan labi nak kerja iti nak kerja tempat bau ti ngamin nak kerja kontrak iti mu nak kerja bau ada kerja bau nak berubah lah nak rapu
0: seet mana kakak adep misi ada dunia ti hanya pinyarang ngubah adep uang adep agak berubah
1: birih bo cucur ti nak rapu ah tayung binyo ringo kulak-kulak kan kine dua ira canot ada lagi tia. Ah, mi pun ada pak mi biasa-biasa lah ya. Bayu lagi ku belajar ngunah mi kolok wang en. Wang mu panai boleh maan mi kolok ati.
0: Boleh mati boleh. Mi duun cupa. Pagu lagi. Kan ada mi. Mengti mada pagu. Abang anda inya ngubah adep. Adep ti de patut berubah.
1: Meh, ane rapu. Mana ko me tuhanya tubek. Amang rapu gapi ce?
0: Eh, abang mengagau amang rapu. Mekai nak kenan luah masuk ramin. Dedek lagi penuh-penuh mungti. Aduh-aduh kedaman bak tuwad niti ne. Mena sedih raya bacanut muti ne kakak. Basada nyam gula na. Gula ni datinanmu.
1: Ah, gula tabuh je lah.

0: Simon moi jam bilangkono.
1: Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Wai puas Ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RDM Click.

0: Cuma si Mong Moy jam bilang kono.
1: Itu lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam soto ya no.
1: Bukorot bak ku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku te ngujit musina di no ne. Adeh.
2: Eh, mau tuh benar ada pot gitu, mau terbati.
1: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
2: Agong saja, mau mau mau gong kuning enggak mau mau nunggu syuting aku nakut, mau nelayan dia, mau terbalitnya.
1: Eh, tonggon dia aku penuh tuh, kaki aku guyu penuh loh, tonggon penuh aku, nunggu gak mau tahu tuh.
2: Bukan ni, aku soto, apa mau gigi soto eh. Kalau di dengan aku ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang dope idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya. Nah. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku nak coba aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mame ngah terbohos lagi ya. Iti ti doli aku nang. Coti apa sih nasi diku? Itu nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua temu kau ada doh ni tua lagi nang aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bu putih mau bawa nang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak tu bang mu tole mabuk. Bahaya.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duwah gananamang dengananang dengan Roh Kudus. Amin. Pinulong kami dua tangan na kama Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tampa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tampa da palabi kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih na kama o tampa nginakam da palapagu. Medak beramai kerakam mengintu dengan nyaga pimus ami dengar ne. Amin juga terima kasih lagi na kama o tampa ngin masih nyugan andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkapi masih dengan gracia musakam oh tampa. Mohon terus nyintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka, dengan damai, dekira akam, demamba, de tempat ami kerja, de tayak, de kebun, de opis, de segantung, de laut, de kilang, de sekolah, de hospital, klinik, dengan asiasi inya, de dapur ami dan uiti. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga doma de paguh, nisi mah ami dan nak buat murid akam, minan roh akam, mohon pejawab pikir asa kami, mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglah mahami, tolong mahami dengan binungkus mahami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung, nisi mahami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu pinyuka pinyabar. Panti alus awang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami jalan kerja tugas ami nisi ma ami minan rokam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tampa dapala puasa pisuhun da bada melaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penjaga ami mohon nguntur nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayuh dibek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah de tanah mang de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoyeti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Nibana memasu pingancuh dengan perimpas memasu ananih dibeek. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anak akam. Maria ada kudus anda tanpa. Semian juga nami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lembami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tempat dan pelabih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua ganda namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Sarawak puan ke Saris kada so pibaya sistem grid elektrik. Premier menegah kidaat nang Sarawak pideras rakah nyekemang pita aero angkasa nga teknologi angkasa. 42 juta ringgit untuk ngitah Sarawak yang netap kampus College University ICATS di Trumbull, Kuching. Penyekembangan ne renyukong transformasi institusi ane jadi ni buah universiti puno adi renegap ekosistem inovasi reis rebis i derempita aero angkasa nga sistem satelit. Perintah menega mansang kerja perhati pelan bas penyekembang angkasa nga aero angkasa ati in mansang strategi tipuh tui Sarawak derempita ane nga perintah beranja ni poin rima juta ringgit adi duk nyidia suak bau in kerja perhati ane. Premier Derem Juri Belanjawan 2027 menegah kidaat nang Zon Ekonomi Khas Sibu SEZ di Dok Cadang rek jadi penyegerak penyekembang ekonomi Sarawak Tengah. Penyekembang anak ina saman pita pembuatan nilai bergantung industri hiliran, agro industri, logistik nga ekonomi hijau. Ati jadi penerik pelaburan domestik nga sepak, kedak sok kuka rebis pega peluang kerja pimahir bergantung. Inisiatif ana jaka kuka peluang ka toke dagang derem reis, samun dagang sit nga sedang mati PKS, in meret pasaran bauh ka ngusa rantaian dagang adi rebis payah. Pinetap SEZ menega dok setuju pada perintah persekutuan. Ati kirin kerjasama kena diasah so dua pihak derem kakat penyekembang ekonomi reis. Andu adi dua udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Anduati re guru ngasesi penyiken yang jawapan lisan beda ahli dewan. Udung repasana re dok biju ngabasa kari adi dua ngataruh yang dua pimega undang-undang RUU. RUU ane ina RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2026 adi re dok jure beda Menteri Pendidikan Inovasi nga penyekembang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin. RUU ane ina yang negap tak berurus perpustakaan ke nerang kuasa menteri adi bertanggungjawab. Ni dingi RUU ane ina RUU Hari Kelepasan Am Pindaan 2026 adi re dok juri bedak gapit menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Ati ina yang nyerse isu andu bas adi sama so peruntukkan bikait andu gati. Piju uringi ngegah. Taruh hospital swasta bauh jaka dok netap di Kuching nga pelaburan arok ni 0.45 bilion ringgit. Menteri Kerjanami Industri Kreatif nga Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kidaat nang di hospital ni ina Regency Specialist Hospital Kuching ka Arabian Capacity 300 katir nga pelaburan fasa sebungas rebis 400 juta ringgit. Hospital ane jaka rep guru dokuka ngesua 2022. Ai kiraan sati derem teks peminyo pengenang i adi dok basa bedak gapit i Datuk Sebastian Ting Chiu Yu tipuh kuka Borneo Global Meditourism Congress and Expo 2026 di Kuching. Derem rami adi sama Datuk Sri Abdul Karim kedaat nang pita kerjanami perubatan Sarawak Madinati dapat berkembang rebis jok ngagi syarikat Berot Adep Sarawak e Borneo. Atirik depan senang di akses pesakit sos par iska Sarawak nga pinjawit pingakut ratawati. Ai kedaat nang pita pingakut perkhidmatan penyihat kerjanami nga pelaburan guna gerak sama nyokong pengembang pita ane. Pipaut Kongres 2 Anduana, Datuk Sri Abdul Karim tinggal ati jadi platform yang bertukar buat fikir ke netap kerjasama derem kerjanami perubatan. Penyesua delegasi so Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh nga Reis Adib Sindek menak kekirian penyesua antarabangsa derem acara ane. Pinambah penyeruah nga penyekembang modal insan mengguna Dr. Mitbat termenetu Belanjawan 2027 kakat penyekembang ekonomi. Ahli Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah kidaat nang rakah nambah

0: nyeruah berguna dok mansang beramah ngah pelaburan derem pendidikan yang peruah tenaga kerja pemahir bergantung pengguna teknologi automasi ngah pendigitalan derem pita dagang menegga berguna dok na peneten yang nyebeke operasi saman kapasiti penyeruah sedenen rakah tiputui torong rakyat nurak pemaat ongkos pemudip berguna dok peju seni tibarat adisi penyedapat dapat dok gerindung. Tibaran anak sekura SMK Long Bedian Baram jadi juara bertanding takah kebangsaan Petrus Science Tech for All di Kuala Lumpur, Mijah. Ngerap ruah inovasi pakai kecerdasan buatan adi teban senang ke beda rikas proses nyedera sepok di sekura. Pinerang media so Petrus Science kida adnang sistem anak dapat ngatun ke keadaan sepok ni muntin plastik saman kertas. Adik dapat turung kasan penyereda dupan anak sekura bipaut pengguna kelestarian abong tarun. Tibaran anak terima prize duit taruh RM1,500 sijil saman barang eksklusif Petroscience. Ngaku ngemas segah kupriuk bahasa puut-puut ni. Diskaun bil elektrik dok peju suak bau tepan utung ka 706,000 pengguna domestik. Cadangan pinetap zon ekonomi khas Sibu kirin kerjasama kena perintah persekutuan ngak reis. Kerja nami perubatan pelaburan hospital swasta di Kuching rebis ni 0.45 bilion ringgit. Ngak ana atiragah adima dok nyusun beda Rosita Ampong kadunukar ka peminyu piata beda Vigma Lawrence. So, seksyen berita ehwal semasa Art and Kuching, salam Malaysia Madani, ka salam sejahtera.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya, Ragu Pramana di Dr. Ban pada Fabian M. Sawanga Bibi nga Ragu Ngura di dan Joket Nanju Ikan. Kamu nama Selamat Isan Isan ka so pernah niki atau berapa bau. Dalam segmen Muka Kermas bersama aku Marcel
1: dengan aku Mildred Ani nami dua bersama de berpagi ti ne pukul prei berpagi pengisi segmen Muka Kermas.
0: Ya, dok nga anu dua sementara Oktober 2026 jadi ini ya gambar di isar isar nanti ya.
1: Aku rasa anu dua. Aku rasa ada nuti pan kerandu ada manarai kucing pan pagu.
0: Ya, harap ia menek lah.
1: Ya. Harap ingat tu kerja bagi kita pan mujur kita ngatur nade skambuh nade nuti ya. Okey, bagi bila kita ada masa di jalan, ada masa itina ada nuju ke office. Kiki di jalan bahas. Sedasa kita kerja tu selamat di jalan bahas.
0: Ya, yeah, betul. Jadi menurut ime dan membiasa tengah pukul mai isan isan nanti atau agi topik mijang ngopi. Jadi harap ia ngan apa suak ngin komen puan kau buat pikir ngan paut ngan topik mijang ngopi tak di isan isan anuati. Ya, jadi mereka make 2 mil harap angan dapat peraman yang kena ke pukor beri isan-isan nanti.
1: Yeah. Okay, kita peran clue topik kita dua de berpagi ti ya.
0: Ayah pasar belanjawan 2027 ya Mel.
1: Belanjawan ayah 2027.
0: Bat sit lah. Pak Is betul itu bat pun kami angan puan point-point ni.
1: Ya, betul.
0: Ya, okay. Jadi ayah pasar belanjawan 2027.
1: Ada akhir pemagunan ada kita semua bagi 2027. Aku rasa pun ada new makna dan belanja bagi negeri Sarawak.
0: Betul. Okay, jadi harap ia dengan dapat sama-sama lah ngan buat pikir ngan ngan komen ngan pasar pinambah kena di agi derem belanjawan 2027 yang topik meja ngupita di isat-isat nanti teh.

0: Klik hari tu. Anu tabiat ngut tengan sedunia. Dok Sita ngas mengrimu anubran Oktober ka penyita ane muhdo kagah bedak kaum bangsa-bangsa bersatu ngesuak 2000 PI. Penyita ane ini yang keadaan pasal tabiat ngut tengan pakai sabut ngegaya di betul dan ngurang risiko endam nimun merubuh saman endam berpaut ngangaseng. Tema penyita sewaati ini, jadilah wira mencuci tangan. Adi yang ngatat soprek bedak temit bat di tabiat ngut tengan di arun, skura, tempat kerja, saman komuniti. Ngut tengan tak tunak dan merakah di betul. Ane ini, pakai pina di bisik. Pakai sabun yang ngut perek purak tengan. Gisik sok duh purak tengan, saman esah trinyu. Lepas ane, gusuk trinyu saman ribok sirah. Kas-kasun i, musor ngapin bisik. Kanyi badah tengan tak, ngetisyu pentah tawara di bisik. Ngut tengan ngegaya di bisik temit tipuh arong 40 neg 60 saat. Pakai rakah di betul yang ngut tengan, nyentak 6.
1: Pukul 7 berpagi.

bengas pumpunaga. Discount bil elektrik pesilung sawabau ngapan pinguntung nek 700,000 pingguna. Cadanguna Zon Ekonomi Khas Sibu kerjasama rapat perintah persekutuan dengan negeri. Pinami perubatan pelaburan hospital swasta de Kuching kahi indi pen 4.5 bilion ringgit. Selamat berpagi, salam Malaysia. Madani bersama dan aku Mildred Anin da agak berpagi YFM Bidia di Tengah Naga. Diskaun bil elektrik ira pisilung sawa bau kahi 2.5% diskaun ngeban penguntung nek 700,000 pengguna elektrik domestik. Pikarati peraga premier masa peruah belanjawan negeri 2027 andu nyandona. Nemenang inisiatif Siti minan belanja 200 juta ringgit. Perintah nyugon subsidi RM5,000 ini buran bagi bil umon derungan program umon picuma. Minan belanja taruh RM5 juta ringgit irangaban penguntung nek 600,000 pengguna domestik. Inisiatif pitengahna pentadbiran perintah peduli bertanggungjawab dengan seimbang disiplin fiskal dengan keadilan sosial. Langkah perintah pagu lagi kemudah pengada umon iraminan sistem grid umon Sarawak dengan program nganti pipe. Premier pidaan masing-masing dapat belanja 100 juta ringgit dengan 255 juta ringgit. Belanja masuk 454 juta ringgit sedia dedeg sewabau dengan pagu sistem umon seluruh negeri. 50 juta ringgit dengan skim elektrik kawasan sepapasar. 6.6 juta ringgit dengan nganti bateri solar skim elektrik alternatif kawasan sepapasar Sarawak atau SARES serta sistem grid elektrik. Premier menang Sarawak berdara selangkah ngekat sektor aero angkasa dengan teknologi angkasa. 42 juta ringgit belanja sewabau tinangunda kampus utama College University ICATS de Trumbull, Kuching. Langkah tinan nyukung transformasi institusi jaji ini universiti penuh dengan negap inovasi lebih lagi bidang aero angkasa serta sistem satelit. Perintah sedia belanja ini 5 juta ringgit tinangunda kajian plan bahas angkasa dengan aero angkasa sewabau. Tempoh peraga belanjawan 2027, premier menang Zon Ekonomi Khas Sibu SEZ bergerak pemakat ekonomi kawasan tengah Sarawak. Sektor boleh maju mung sektor guna barang datu nilai ekonomi, aktiviti peluah produk masu bahan antar, agro-industri, logistik dengan ekonomi hijau. Semua sektor jangka narik pelabur puruh model dengan ngada ahi peluang kerja kemahiran datu. Ti permuka peluang nek pedagang lokal serta dagang icek dengan sederhana PKS meret pasaran bau. Pengguna SEZ dok setuju beda perintah persekutuan. Andu kedua kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak anuti teguru sesi nyiken dengan nyaut secara lisan beda ahli dewan. Kudung ira pisilung bacaan kali kedua dengan ketaruh dua perambu undang-undang RUU. RUU Senceh pengubah RUU Perpustakaan Negeri Sarawak 2026 era teban beda Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Dato' Sri Roland Sagahuin RUU tinanagap tabir urus perpustakaan dengan nerang kuasa Menteri bertanggungjawab. Pengubah
RUU Andu Kelepasan Am 2026 Ira Teban Gapit Menteri The Office Premier Sarawak Dato Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali. Tujuan yang ngelese isu wang dua cuti umum jatuh andu desama dengan netap andu beken tinanganti.

di Selungaga. Taru buah hospital swasta jangka tuna de Kuching dengan pelaburan kira-kira ini pen 4.5 bilion ringgit. Menteri Pendemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan, Regency Spesialis Hospital Kuching, hospital sedia taruh ratus katil dengan pelaburan fasa sebungas lebih 400 juta ringgit. Hospital ti jangka tiguru buka sewa 2023. Nak peranti de teks senap pengucapnya masa muka Borneo Global Medi Tourism Congress and Expo 2026 de Kuching. Teks senana binaca berdaga pitna Dato' Sebastian Ting Chu Yu. Dato' Sri Abdul Karim menang sektor pandemi perubatan Sarawak kita saya dapat berkembang lebih paguh sebab adanya company Bilon Ebonio. Lebih mudah pesakit masu binua sepa nek Sarawak wang tambah Bilon serta laluan de rantau ti. Menang sektor pengangkut perkhidmatan penyihat pandemi pelaburan perlu bergerak sama tina nyukung pimancang sektor. Palsel Kongres Duandu, Dato' Sri Abdul Karim menang peluang semua pihak bertukar buat pikir kerjasama dengan megau peluang bau de pandemi perubatan. Suungupan Kongres delegasi masu Mesir, Nigeria, Australia, Bangladesh serta negara jiran. Tambah produktiviti dengan pimancang tenaga kerja penting tenan jamin belanjawan 2027 pirangsang pimeket ekonomi. Ahli akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah menang, langkah nambah produktiviti perlu sama dengan pelaburan pendidikan tenan kedah tenaga kerja mahir. Pimpinan teknologi otomasi dengan pendigitalan sektor dagang penting supaya lebih mudah, cepat dengan cekap dapat lebih ahli hasil produk. Langkah jangka masa tuhai pisilung nulung rakyat ngelesai penyusah kos sara udip supaya bengkah inya icek pinceen dapat pinolong. Pasukan pelajar SMK Long Bedian Baram jadi juara bertanding peringkat kebangsaan Petro Sain Teach for All de Kuala Lumpur andunya nuna. Balana ngaben hasil inovasi tuna minan kecerdasan buatan supaya mudah dengan cepat proses ngasing uras de sekolah. Petro Sain menang sistem dapat ngasing uras tin plastik dengan kertas. Langkah ti ngancak anak sekolah puan pentingna nyaga uhong tarun. Pasukan terima duit tunai taruh ribu rima ratus ringgit sijil dengan barang eksklusif Petrosign.

Irmanagati po na binacha lagi. Discount bill electric silung sa Wabaw nga banpinguntong na 706,000 pingguna. Siadangunda Zone Economy Has Cebu kerjasama rapat perintah persekutuan dengan negeri. Pinami perubatan pelaburan hospital swasta di Kuching kahi ini pen 4.5 bilion ringgit. Ketiaga berpagi senusun beda Rosita Ampong masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinali minasnab dia beda Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Ano tinga suwa sa mga pre-propat rami mansang Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan mudukuka beda yang amat berhormat Dato Sri Anwar bin Ibrahim kapit Perdana Menteri di Kajang Selangor. Ikatan duk netap diribu pengurusan Yayasan Tenaga Nasional ni buah Yayasan Pendidikan adi duk depu beda Tenaga Nasional Berhad TNP. Institut ati nawar barang masam program pengajian ngah latihan sama ijazah sarjana ngah ijazah sarjana muda dalam pita kejuruteraan ngah kerja dagang, latihan kemahiran teknologi sama profesional dalam pita utiliti ngah kejuruteraan, latihan pengurusan ngah pentadbiran begensok latihan kemahiran vocational ngah craft. Sejarah pidatap ikatan biguru ngah suas mempri Jupurnam ngah pinupu Institut Latihan Sultan Ahmad Shah Ilsas. Adik kenu penura nyedia training ke Kejatengan Lembaga Elektrik Negara LLN. Setama nga penyebang institusi ini, ikatan meh dokatu takah jadi di buah universiti ngeburan Jun suwa semang peri-peri perju ke ripasana dokade jadi Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Anu tidak sejarah dan seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
2: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
2: YFM Bidaya.
0: Gerak bersama.

0: Basi Dogalar, Basi Tambaga.
1: Ako Jobong Ingan pun Jobong. Jobong di atin sampai di wakam.
2: Sigadu asyong ku, kadang-kadang. Nastam onak ku obok muka tujang.
3: Jamai otobi pantun. Tiap sewa mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otobi doyo. Program live ja otobi pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 04 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei 05.

0: Okey, Ragu. So, Vivian G dari Bujang Serian, ya.
1: Yeah? Okey, awak ni pun terima kasih bagi bila kita ada keping minat RTM Klik. Dan baru pagi ni dapat keping lagi minat Facebook, ya, yeah, Sel?
0: Betul. Jadi, yang dengan adik gitu nak, so, pukul, sebagai pukul 6.30. Saya satu je lah.
1: Yeah.
0: Terima kasih dengan adik gitu yang komen, like, share, kat follow live Facebook tadi Isar-Isar Arti. Jadi kita kembali ia dengan ke adi kede great bersama dengan dekat pukul peri Isar-Isar Arti sama-sama ingin komen, sama-sama ingin buat pikir dengan bepaut tak ada pun topik di Isan-Isan Anu Timil.
1: Ya, belancawan 2002 perucuk, ya, berkait dengan Senceh The Merimpas. Ada
0: Agik punya kena.
1: Ada Pimaguh ni.
0: Agik agak kena.
1: Ada. Susah nyebut tu.
0: Okey, jadi nyebut pasar ni agak kena ana mil. Kembali tak bisa tinggal so tinggal so bantuan di bukan puan ke insentif adik lagi dok nyebut lagi adik lagi dok kagah, ya. Ni soi lagi nak paut dengan gaji minimum.
1: Ya, betul. Gaji minimum dah sebaik 1,700 bagi bajet dia 2,027 nyumak taruh ratus. Nyumak taruh ratus 2,000 de ira bitagih SNC bulan 6 sewa bau
0: bulan Jun 2,027. Jadi agak gelah agak kena rebis i ya na bara adik kede rebis i bara nang daya ani bara adiraan siroh kerja
1: ya
0: suati puan ka suabau. Jadi ati agi ina ni ses yen ku lah nang ati gah kena mai i agi penambah baik kan agi ges nang daya semangat na an siroh kerja mata betul. Kerja
1: jadi ti ngelibat sektor swasta. Gaji minimum, ya. Di sumak dah peraga pada menteri bahas dah habis belancawan bau-bau tinya dulu.
0: Ya, okey. Jadi raat gepat na dengan depo komen sama dengan depo buat pikir pangkah pendapat sedikit nang.
1: Jadi perintah ti mana prihatin lah dengan penyusah rakyat dapat gua rakyat sebenarnya. Kita mumpun dah masa itu dapat barang mahal.
0: Betul. Okey, jadi ayo mah kedengar. Jadi ayo kajian rek dok mansang ada dilaksanakan suara bau. Okey, jadi dah kembali tek pukul ju setengah isan-isan nanti tak lagi agak discussion. Jadi ia tengah nak diagi tunda ke bisa ingin komen buat pikir. Kalau bisa agak telefon kat konti tek pukul mai isan-isan 0 mai 2 2 rumah main 6 papri puan ke 2 rumah main 6 rumah kosong.

RM2 juta buah nyukat Sok Bau sampai masang awal kampus utama College University ICATS di Trombor, Kuching. Bimasang ino ia turung institusi ino jadi ni University de sepunua dan masa tersama iti ia nguat ekosistem inovasi negeri ahmote dan bidang aero angkasa dua sistem satelit. Berita tongponu kajian pelan Indo pembangunan angkasa dua aero angkasa ino nganya turung strategi jaka omu Sarawak dan sektor ino pakai suka beranya ni RM5 juta obah sidia san Sok Bau. Berita sidia ni RM5 juta Sok Bau nganya agati nganya aprati pelan jaka omu kakat bidang angkasa dua aero angkasa di Sarawak. Premier Dang Peruriak Bajet 2027 Sopot Genang, Zon Ekonomi Khas Sibu, SEZ, dua cadang yang jadi pengakut saan ekonomi Sarawak Tengah. Dimasang yang libat sektor kerajaan Naidayu, industri hiliran, agro-industri, logistik dua ekonomi hijau. Inang ngejaka norik domestik dua luar, baik sedia robi bogok peluang kerja kemahiran bigatung. Inisiatif ino buka peluang dunia dagang tempatan, duanya adang, kerja dagang ISO dua sederhana, PKS, Tomus Pasaran Bau. Bimokat SEZ mau setuju dak perintah persekutuan. Ino pikiran kerjasama osah suat dua pihak, nanya api doras pemasang ekonomi negeri. Anu kedua Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak anu iti ya oboh tajuh pakai sesi pertanyaan saan jawapan lisan da ahli dewan. Udung serupas ino ya oboh kitubuk pakai pibasa kedua, dua kitaru, dua rang undang-undang RUU. RUU ino iore RUU Perpustakaan Negeri Sarawak Pindaan 2022 ya oboh piruriak da Menteri Pendidikan Inovasi Dopi Masang Bakar Datuk Sri Roren Sagah Wee In. RUU ino ngan angurus perpustakaan dengan Robih Paguh dua nirang kuasa menteri dengan bertanggungjawab. Ni ada yoleh RUU hari kelepasan am pindaan 2022 di abuah peruria dak gapit menteri di opis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasida Syed Aman Ghazali. Inoh nganya ngerese hal dua onuk misi dirabu anu de sama duh notap anu de bokon.

Kementerian Pisua Antarabangsa dan Acara INO. Nama produktiviti dua pembangunan modal insan patut oboh mitbat nganya ano tu bajet 2027 kakat ekonomi. Ahli Akademik University Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf Abdullah Sobotnang, si jaka nama produktiviti patut oboh naib ramah dua pelaburan dan pendidikan nganya peluah pikroja dogi kemahiran bigatung. Pakai teknologi automasi dua pendigitalan dan sektor kerja dagang tong patut oboh ngin pinokan ngan nama dak pagu ni operasi dua kapasiti pingluah. Sementara langkah jaka omu de turung rakyat, yoh reh, ngerese kos takah idi patut oboh kitubu ngan ajaga nya adi isit pingi dapot de. Pasukan anak sekolah SMK Long Bedian Baram jadi juara bertanding takah kebangsaan Petro Science Tech for All di Kuala Lumpur, Sumiai. Barat mana naik inovasi pakai kecerdasan buatan dan aplikas pengasingan sisa di sekolah. Nunak pinerang media Petro Science Sistem Inovuan Umang Kodak Tin Plastik 2 Kertas. Iti nama penyodak anak sekolah sat jaga abuang turun. Pasukan teman hadiah duit tunai taruh RM1,500 CJ 2 barang eksklusif Petro Science. Ngan ku ngemas sabar ku basah bau pun puna. Diskaun bil karan obok tubuh sobau ngin utung duduk 796,000 pengguna domestik. Cadangan kakat zon ekonomi khas Sibu pikirian kerjasama toga perintah persekutuan dua negeri. Kerja nomi perubatan pelaburan hospital swasta di Kuching nog ni 0.45 bilion ringgit. Daripada sejak abang dah menyusun dak Rosita Ampong dah menukar kang senabau jagoi dak Vanessa Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

nasib seput break. Kebaya tak teban moto, manyah pau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atau meranggar kemai moto dijuin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat eran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ya, ragu So Ezra, ragu Adita nak
1: Shalan Sawan.
0: Okey, jadi Ian Barangan di Mah Peguru naik kerja pengenaingan ke Seramat Peguru naik kerja pengenaingan Isai Kenung duduk ke Isai rikas ke kemas di anu ati Isai dengan senang asuk dengan maat kerja ngas ngumi anu ati ya. Okey, Mil, tak merit kerongan komen tak ti kami tak tinggal ke dikit lagi ke bara di sama-sama ingin buat pikir pasar topik bijak upi tak di isar ni sana ti. So asime lagi
2: Henry Bali.
0: Okey.
2: Okey, nak menang belanjawan 2020 ku ana mantap terbaik ku ana.
0: Okey.
2: STR ngasara Pisumak ke 1,500 ini sawa. Masih lagi pesara kerjaan bonus 750 dua bantuan awal persekolahan anak-anak nyumak 200. Terima kasih PMX kuana.
0: Okey. Okey, so dah tinggal dengar so asyik lagi. Okey, so Cikgu Christopher. Enang topik menjangupi gaji minimum 1,200 ke 2,000 keruan yang setuju sebab kos sara hidup Madin agak bergantung ke gaji 2,000 kemudian daya ana gig family agak di agak dah cukup sa seninang rega susu dengan pampers mah beratus gergai harap ana di pendapatan 2,000 pandai-pandai lah naik bajet
2: seninang. Okay. Pendapatan 2,000 ada OT lagi
0: OT
2: kira
0: agilah tunggang bayar hari ni lah, tunggang bayar nang dayak, tunggang bayar pinjaman lah ada kisah.
2: Ya. Yeah. Okay. Kira dapat kita ini kena budget lah masuk masuk sewa ada rimpas.
0: Ya. Yeah.
2: 1,200 ada nyemat senci taruh RM100 semenjuk pada 600 nyemat
0: betul
2: ini masuk kira agak dah bagus lah.
0: Ya, agak dikenal lah
2: mungkin. Jadi, bagi bila kita ada pejin start kerja pun dapat terus dapat 2,000 gaji minimum.
0: Okey. Okey, jadi kita tinggal dengar so Angelia Insidor enang nyebut pasal bantuan adi petanggit di rakyat skup nang kena ika amai mun STR ngasara me dog paad.
2: Yeah.
0: Ko menuk penurung anak-anak sekura ti kira me turung bebanan lamun penurung kesihatan madani di bara klinik swasta dapat geturung ne tika duit te skup. Kamu bisa ada penambah 250 kata ratus menit lah ya na warga emas montung bujang bisa ke nambah ni sit lah pak. Sungguh menit ngen bege-bege terima kasih di PM ta amai metungang metungang ngen bantuan adi munana rebis-rebis PM akire naik paat starting gaji 2,000 kat sembuh. Pak harap barang dah paat mar lah isai para rakyat tungang gengatur beranja bajet anak tung jekut komen seninang. Okey.
2: Ya, yeah. Angelia Insidor dah mati nah.
0: Okey. Jadi si adi bisa raan ge ngen buat pikir puan ke komen ayat dengan adi kederan telefon ke konti 2,000,000 bisa sama-sama ngit dengan depu komen bipaut nga pinurung puan ke gaji minimum 1,200 ringgit paat ke 2,000